0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Qur'anul Karim edisi hari Senin, hari yang ke-21 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2026 ya. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya kami akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request ya. Yaitu yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram dan juga Clubhouse. Untuk SMS, request Anda dikirim ke nomor 08128 24 kali 846. Dan untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa ya, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Bisa juga ditulis jalan apa ya, kemudian diakhiri nama kotanya, kemudian nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir adalah nama qori'nya siapa ya, nama qori'nya siapa. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga juz 30 ya. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit kami menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yaitu surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian yang terakhir, batasan waktu untuk mengirimkan request yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khuatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah diterima. Untuk request-request melalui Clubhouse dan Telegram, belum ada yang mengirimkan request dari kedua media tersebut. Maka langsung saja kita berpindah ke layanan WhatsApp ya.

0: Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, mohon maaf membuat Anda menunggu ya. Baru saja kami mensinkronkan antara handphone dengan peralatan atau PC kami, dan alhamdulillah sudah tersambung. Untuk request yang sudah masuk melalui WhatsApp, yang pertama masuk dari Kamisyanur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regensi Surabaya. Yang di request adalah Surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil, dan Surah Al-Qiyamah. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Kemudian yang berikutnya, request dikirim oleh Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan surah At-Talaq dan Al-Muddatsir dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Hani Ar-Rifai. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian anak Zain At-Tafaris di Kerembangan Bakti Gang 8 Surabaya merequest surah Al-An-Naba dengan qari' Syekh Misyari Rashid Al-Afasi. Untuk sementara baru beberapa nama tersebut yang sudah mengirimkan request ya. Dan sambil menunggu yang lain, kami akan mulai menghadirkan surah-surah pada putaran yang pertama. Putaran pertama diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir, yakni surah Al-Munafiqun dan surah-surah yang lain. Kemudian disusul dengan surah-surah yang direquest oleh pendengar lainnya. Baik, Ikhwatul Iman, dari Studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

ولن يؤخر الله نفسا إذا

يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون

ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama, dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Ibu Artiningsih dan satu aja ya, di Pompang Tuban, yang merequest surah Al-Waqiah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian berikutnya request dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Ahmad Saud. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah request-request yang sudah masuk, dan akan kami penuhi requestnya pada putaran kedua yang akan hadir sesaat lagi. Dan dari studio Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Daya wawasan disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
3: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
2: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
4: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
2: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
5: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari gubernur ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan, baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
2: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
6: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
2: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang kami hadirkan setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Spektrum kali ini mengetengahkan tema yaitu Jatim Siap Hadapi Krisis Iklim, ya, yang memang saat ini sedang terjadi perubahan musim, ya, yaitu dari musim penghujan sebelumnya masuk ke musim kemarau, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa saja yang diberikan kepada kita, ya, baik musim hujan, musim kemarau maupun hal-hal yang lain, dan tidak membawa musibah atau mudarat bagi kita semuanya. Baik, khotbah iman, semoga informasi dalam program acara Spektrum tadi bermanfaat bagi Anda dan kita semuanya. Dan insya Allah akan kami hadirkan kembali program acara yang sama Spektrum pada hari Senin pekan depan di waktu dan gelombang yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tadi sekaligus mengakhiri program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program acara yang sama pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk request yang belum masuk, kami bacakan, ya, untuk kami putarkan nanti, yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest Surah Al-Fatihah, Surah Adz-Dzariyat, dan Surah At-Tur dengan Qari Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest Surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Sa'ud nanti akan kami ulang dari awal karena belum selesai tadi, ya. Baik, khotul iman, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murotal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa idza quri'al Qur'an fastami'u لفضيله.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

قليلا ما تشكرون.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Atau press gitu loh dok. Nah, itu kan ada metode yang istilahnya penanganan pertamanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, langkah-langkah pertama yang bisa dilakukan oleh para penderita nyeri pergelangan tangan ini supaya nggak keliru dok.
3: Ya, jadi gini, apabila ada nyeri itu, kalau kita kan sebagai, saya sebagai dokter itu kan, apabila ada nyeri pergelangan tangan maka kita kan diagnosa
2: ya.
3: Sebenarnya apa sih penyakit ini, terus penyebabnya apa, yang pastinya di mana lokasinya seperti itu. Tapi kalau bagi awam mungkin nggak tahu nih di bagian mana saya sakitnya atau seperti apa gitu ya.
2: Ya.
3: Nah itu penanganan pertamanya adalah yang tadi dikatakan RISE itu ya, pertama R ya, R ini itu adalah rest, istirahat. Jadi diistirahatkan dulu, jadi tidak digunakan untuk bekerja dulu apa, biar istirahatkan, karena proses peradangan itu dengan istirahat insya Allah dia akan berkurang gitu. Dia akan insya Allah akan berkurang, maka nyerinya juga akan berkurang gitu, begitu. Nah yang kedua, kalau memang itu prosesnya karena cedera, kemudian terjadi inflamasi, peradangan, ditimbul panas, maka bisa kompres dengan ice. Jadi ice itu untuk mengkompres dengan dingin, dikompres untuk meredakan rasa nyerinya seperti itu. Ya, ice itu. Kemudian C-nya itu adalah compression, kompres, dikompres itu bukan kompres dengan ice, bukan. Maksudnya compression itu ada penekanan, bisa dengan elastik bandage ya, yang perban coklat itu ya, tapi kalau salah makainya dia bisa bertambah bengkak dan juga dia bisa tambah nyeri. Jadi makanya kan harus diluruskan, ditegakkan gini supaya darahnya turun dulu, kemudian baru dibalut pelan-pelan seperti gitu. Nah, atau pakai breeze. Breeze itu pasang kayak gini, apa namanya, kayak deker lah mungkin gitu ya. Nah, breeze itu dipasang di sini, jadi artinya dia dikompres itu supaya tidak banyak pergerakan dia istinya, ada penekanan di situ. Nah, nah kemudian yang satu lagi E, elevasi, elevation. Nah, elevasi itu artinya tangan itu ditinggikan, ditinggikan. Kalau bisa dia tidur, dia ditaruh di atas dada sini, di atas jantung. Kenapa? Karena kalau dia di bawah, dia aliran kesirinya dia terjadi bengkak nanti. Nah kalau sambil jalan untuk menghindari bengkak itu, dia pakai gendongan. Nah jadi kalau diturunkan gini, dia akan bengkak nih di tangan itu. Tapi kalau digendong, insya Allah dia enggak.
2: Gitu. Oke, bahasannya istilahnya RISE itu yang pertama tadi istirahat, lalu dikompres dengan S, lalu compression tadi, dan juga yang E-nya tadi itu
3: elevasi,
2: ya. Elevasi ya. Oke.
3: Satu lagi ada dengan obat-obatan minum kalau memang kira-kira nyeri, ya gunakan obat-obat yang dijual bebas, misalnya dengan asam efenamat, kemudian dengan natrium diklofenak atau fenilbutason, itu bisa digunakan, atau paracetamol untuk menghilangkan nyerinya juga gitu.
2: Nah, mungkin bisa diulang kembali dok, tadi kan ada poin elevasi, atau bisa dibilang meninggikan lah ya kan dok ya. Nah, untuk posisi pergelangan lebih tinggi dari dada. Nah, ini secara medis kenapa penting dok?
3: Jadi gini ya, ini agak sedikit panjang ya. Jadi pembuluh darah, jadi jantung itu memompa darah ya, ke seluruh tubuh ya. Nah, itu melalui arteri. Ya, kemudian dia akan kembali lagi ke jantung lagi, itu melalui vena. Vena itu dia punya katup. Dia katup gini. Jadi kalau dia itu adalah tekanannya menjadi tekanan negatif. Jadi dia pompa, sok, dia kembali lagi. Tapi geliran darah lewat, tek, dinutup kayak gini. Habis lewat, dinutup. Nah, kalau terjadi cedera, maka terjadi kerusakan juga dari pembuluh-pembuluh darah vena itu. Nah, kalau misalnya dia ke sana, akhirnya darah itu boleh terkumpul, tersumbat, nggak bisa naik ke atas. Kemudian cairan-cairan itu akan keluar tuh. cara-cara interstisial gitu ya, seperti sirup itu keluar. Nah, akibatnya tangan menjadi bengkak. Tetapi kalau dia ditinggikan di elevasi untuk menghilangi bengkak, kenapa? Dia akan turun ke jantung sesuai dengan gravitasi. Dia lebih tinggi kan turun sesuai dengan gravitasi. Tapi kalau di bawah, dia harus dengan tekanan yang dari jantung itu, tekanan negatif itu. Tapi kalau dia ada kerusakan di pembuluh darahnya, maka dia di elevasi ditinggikan agar lebih tinggi dari jantung, sehingga dia turun sesuai dengan gravitasi. Ya, makanya kalau tidur, dia jangan di bawah sini, tapi di atas dada sini, sehingga dia turun ke jantung. Atau kalau dia sambil jalan berdiri, dia dengan digendong. Nah, dengan digendong itu, maka dia itu kan, dia apa namanya, dia lebih tinggi dari jantung itu, dia akan kembali lagi, seperti itu.
2: Oke, dok, masih terkait dengan rice ya, dok ya. Tadi ada kompres dengan es. Nah, tapi masalahnya dok, orang-orang itu kadang ada yang malah lebih nyaman dikompres dengan air hangat. Nah, itu seperti apa dok?
3: Jadi memang gini, terkadang kita bisa dengan air hangat juga, dengan seperti dengan air yang dingin seperti itu. Kalau terjadi proses peradangan, peradangan itu kan tanda-tandanya itu adalah salah satunya panas gitu ya. Nah, proses peradangan itu bisa dengan es gitu. Tapi kalau dia itu jadi adanya spasme, spasme artinya spasme kekakuan gitu pada sendi, itu bisa dikompres dengan hangat. Makanya itu tergantung kasus demi kasus kayak ininya. Tadi kan secara umum kayak gitu ya. Tapi kalau ini kita lihat kasus demi kasus. Misalnya kita sendinya kaku gitu, itu memang lebih dengan hangat. Kenapa? Untuk melenturkan ototnya. Terus kemudian pembuluh darahnya juga dia supaya dia itu apa namanya, dilatasi, terjadi pelebaran pembuluh darah, sehingga darah itu bisa mengalir dengan baik. Karena kalau dia mengecil dengan es itu bisa mengecil, konstriksi dia kan akan bertambah nyerinya. Jadi tergantung kasus demi kasus. Tapi secara umum kalau terjadi proses peradangan bisa digantikan dengan es itu tadi, konstriksi.
2: Oke, Ikhwatul Iman perhatikan ini, karena ini case by case ya untuk kompresnya. Jadi jangan salah pilih kompres. Nah kalau salah pilih gimana dok?
3: Ya terkadang ya, tidak menghilang, bahkan bisa menyebabkan tambah nyeri gitu.
2: Oke, tambah nyeri ternyata kalau misalnya salah sekompres. Nah, Ikhwatul Iman, Anda sedang menyimak program Oke Dokter. Dan tentunya di sesi kedua nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya jawab tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu nyeri pergelangan tangan. Yang mau bertanya bisa langsung di 0873x04x846 atau di 0812824x846 melalui YouTube Al Iman TV. Monggo, Anda juga bisa di kolom komentarnya. Nah, kita lanjut lagi ya dok ya,

0: Obat atau ada mah, biasanya obat-obat itu obat-obat anti nyeri itu dia merangsang asam lambung.
1: Oh, merangsang asam lambung.
0: Merangsang asam lambung, sehingga dengan asam merangsang asam lambung itu meningkat, akhirnya dia menjadi timbul mah gitu. Nah, itu mahnya itu akan kambuh terpa obat-obatan yang NSAID itu kan. Nah, itu akan apa namanya, akan merangsang asam lambung. Mahnya itu akan kambuh, minimal dia akan merasa mual apa gitu ya. Makanya biasanya kita anjurkan minumnya tuh setelah makan nasi gitu loh.
1: Ya ya, berarti kondisi tertentunya ini ketika punya alergi obat ya dok ya.
0: Iya.
1: Nah, ini berarti salah satu peringatan buat saya juga dok, karena saya juga alergi salah satu obat itu tadi.
0: Iya.
1: Terutama yang ibuprofen itu dok.
0: Iya.
1: Jadi kalau diminum langsung mual sama sama lambungnya itu pes naik.
0: Iya.
1: Nah, baik dok. Kalau penanganan rumahan itu nggak cukup, terus obat atau terapi apa dok yang biasanya harus dilakukan ketika ada nyeri pergelangan tangan dok?
0: Ya biasanya itu kan kalau memang pertama setelah dilakukan itu, terus dengan obat itu nggak berkurang nggak apa ya, itu harus konsultasi dengan dokternya. Mungkin di situ kan ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tersebut gitu ya, apa sebenarnya, apa sih penyebabnya, sakitnya apa, seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga kalau memang ada tendinitis, ada dokterin, dia nyerinya akan berkurang, saya nyeri hilang, tapi ketika obat, efek obatnya sudah habis, dia akan nyeri lagi. Nah, itu kan tindakan itu kan emergensi untuk sementara, untuk menahan dia supaya tidak berkelanjutan. Nah, tapi selanjutnya dia harus dikonsultasikan, tapi nanti tindakannya itu di dokter kan di diagnosa dulu, diagnosanya apa, baru lakukan tindakan-tindakan tertentu.
1: Oke, baik. Berarti kalau misal penanganan yang rice tadi itu enggak bisa menangani nyeri pergelangan tangan ini, tentunya harus langsung ke dokter ya, dok, untuk mendapat diagnosa dan solusi yang tepat.
0: Iya, benar.
1: Nah, dok, ini kita main mitos dan fakta lagi nih, dok, karena ini yang sering banget orang-orang itu istilahnya lakukan tapi nggak tahu benar apa enggaknya. Oke, yang pertama dok, mitos atau fakta dok, pergelangan tangan kalau kesleo itu cukup diurut supaya cepat sembuh.
0: Oh, jadi gini, kalau dia nyeri sakit itu pantangannya jangan diurut, karena kalau diurut itu dia bisa bertambah sakit.
1: Justru malah tambah sakit ya?
0: Tambah sakit. Karena nggak ada hubungannya, misalnya contoh ya, dia jatuh ya, jatuh dia nahan gitu, pluk, udah keselio. Kalau hanya sebatas, wah digosok pakai balsam, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada penekanan ditekan gini, ya mungkin ketika jatuh di nahan, itu ada sobekan di jamin. Ketika di lutut begini kan sobekannya tambah besar, tambah nyeri dia. Apa dia nggak apa-apa ya, harus diistirahatkan. Istirahat artinya kan tanpa ada manipulasi. Nah, jadi dengan istirahat ya sudah istirahat, jangan ada manipulasi ditekan diurut-urut kan, itu jangan. Nah, begitu juga dengan tendi peradangan. Peradangan itu akibat pekerjaan. Nah, terus kemudian dia nyeri, ditekan lagi ke bagiannya, terus diurut lagi, ya kan akan tambah nyeri gitu. Nah, kan dia dirangsang lagi, ada penekanan-penekanan pada proses peradangan tadi, sehingga akan menyebabkan bertambah nyeri.
1: Oke, berarti kalau misal katakan kondisinya, case-nya itu kita jatuh, terus tangan menjadi tumpuan, ternyata keselio. Nah, berarti obat oles ataupun seperti balsam ataupun salep itu boleh digunakan, tetapi kita nggak boleh ngurut ya dok ya?
0: Iya.
1: Nah, soalnya saya juga pernah dengar orang itu bilang, oh ini dikasih ini, terus diurut biar cepat sembuh gitu.
0: Itu nggak bisa, karena dengan diurut itu ada manipulasi yang seharusnya diistirahatkan, dia digerakkan seperti itu, manipulasi terakhir jadi bertambah sakit, biasanya bertambah sakit.
1: Oke. Nah, ini perlu diperhatikan ini Fatul Iman, karena apa, biasanya orang itu kalau misalnya udah nyeri langsung, oh diurut aja, padahal kata dokter barusan bisa jadi tambah parah. Nah, ini perlu digarisbawahi, dicatat dan diingat-ingat, karena yang namanya nyeri ini nggak mesti melulu di tangan ya dok.
0: Iya.
1: Nyeri bisa di mana saja, yang jelas harus penanganan yang tepat. Yang kedua dok, mitos atau fakta, kesemutan di tangan itu pasti karena asam urat.
0: Nah, jadi gini, yaitu memang

0: awam rata-rata seperti itu ya.
1: Ya.
0: Pokoknya kalau ada nyeri sakit di bersendian, terutama di lutut apa, wah ini asam urat nih, asam uratnya tinggi deh gini. Nah, sebenarnya gini, mengenai asam urat itu kalau secara persentase itu mungkin sekitar cuma 15% 10% begitu. Kenapa? Ya, pertama begini, orang-orang tuh diasumsikan tuh dengan asam urat. Nah, asam urat itu pertama adalah tidak semua orang yang memakan makanan yang mengandung purin tinggi kayak begitu terus menyebabkan dia itu asam uratnya tinggi misalnya. Enggak. Kemudian asam urat itu juga dia perlu ada biasanya pengendapan. Pengendapan di sendi-sendi, terutama tuh di daerah-daerah yang dingin sebenarnya. Nah, itu pendapan itu kita sebut dengan topus, biasanya topus itu. Nah, itu ada beberapa pasien saya memang dia di sendi begitu dia terjadi pengendapan di situ. Nah, akhirnya saya cek biasanya ada benjolan dia di situ. Benjolan itu tuh topus. Nah, itu dia nyerinya ada di situ. Nah, kemudian saya akhirnya terpaksa saya operasi, saya bersihkan topusnya itu sampai endapan itu dan endapan dari asam urat itu kita bersihkan sampai benar-benar bersih baru dia hilang ini. Nah, jadi kalau memang mau dipastikan dia asam urat atau enggak, ya dicek aja asam uratnya. Tapi biasanya rata-rata pasien-pasien yang datang ke saya itu asam urat, ya setelah saya cek normal, ya memang normal, penyakit yang lain kok ini proses peradangan, saya bilang. Jadi beda gitu.
1: Oke. Berarti nggak melulu kesemutan itu jadi asam urat ya. Ternyata banyak itunya.
0: Ya kalau kesemutan sendiri sebenarnya itu banyak faktor lagi kesemutan itu. Jadi bisa karena orang diabetes, dia bisa kesemutan. Nah, peradangan pada leher di sini ya. Itu kan saraf itu kan dari leher ya. Terus kemudian ada jepitan di situ, bisa juga kesemutan sana. Yang jelas kesemutan itu terjadi ada penekanan pada saraf.
1: Kayak tumpuan gitu ya dok ya.
0: Contoh seperti gini, terkadang kita kalau sholat Jumat misalnya ya, kita duduk lama gitu. Nah, itu kan ada penekanan saraf tuh. Tiba-tiba kita bawa kita kesemutan gitu kan. Nah, ketika kita luruskan lagi dekuk itu yang menekan saraf itu kan terbuka lagi, dia kembali lagi normal lagi. Biasanya penekanan itu di daerah leher dia bisa. Nah, kalau tadi CTS carpal tunnel syndrome, penekanannya di sini, ada bed itu yang menekan saraf di situ, maka terjadi kesemutan.
1: Berarti fenomena kesemutan ini ya itu tadi ya dok ya, apa itu nggak melulu menjadi nyeri juga ya dok ya. Soalnya ya ini sering juga kan kita waktu sholat Jumat terus tiba-tiba berdiri teng, rasanya kesemutan.
0: Jadi memang di sini kita harus bedakan ya, antara nyeri dengan kesemutan itu hal yang berbeda. Nah, kalau kesemutan itu biasanya penekanan saraf, contoh ya orang lagi jalan terus kaki saya sering kesemutan gitu, atau saya lagi duduk gitu sering kesemutan, ternyata bermasalah tulang belakangnya. Tulang belakang itu ada jepitan sarafnya itu, di rootnya itu ada penekanan. Nah, bahkan terasa ada kesemutan seperti itu, tapi belum tentu nyeri dia seperti itu.
1: Oke. Fakta atau mitos dok, kalau sudah nggak nyeri berarti sudah boleh langsung beraktivitas?
0: Belum tentu juga gitu, maka dia ada, makanya tergantung kembali lagi diagnosanya seperti apa gitu. Gitu ya, sebenarnya nyeri itu memang gini, seperti Allah tuh memberikan, menciptakan manusia itu seperti tanda lah, sen ya. Kalau kita naik mobil ya itu kan, wah tiba-tiba lampu olinya nyala, berarti ini kan ada bermasalah di oli gitu ya. Jangan dipaksakan berarti itu. Kita harus berhenti. Gambar aki, kemudian gambar akinya itu dia nyala, berarti ini di akinya ada sesuatu nih yang gak bagus. Nah, itu tanda seperti itu. Nah, kita tubuh kita adanya dengan adanya nyeri ini tanda. Nah, tanda ini kita harus hentikan dulu, ini apa permasalahannya, ada di mana. Nah, terkadang dia itu nyerinya itu apa namanya, setelah dia itu dia hilang timbul, tapi ketika dia gerakin lagi sakit lagi. Nah, itu kan artinya dia hilangnya cuma sebentar aja tuh, karena dia karena tidak digerakkan saja dia nyerinya, tapi penyakitnya itu masih ada, kira-kira seperti itu.
1: Oke, dok, tadi sempat kelupaan juga banyak yang masalah rice tadi ya dok ya. Hmm. Itu kan ada yang compression yang bisa dibilang kayak apa breeze apa dok tadi?
0: Breeze
1: ya.
0: Ya aku kayak deker lah semacam deker gitu ya, ya.
1: Semacam deker atau breeze apalah itu. Nah itu penggunaan breeze untuk penyangga pergelangan itu apakah bisa dilakukan sendiri atau harus dengan orang yang tepat dok? Dan apakah ada cara atau waktu pemakaian yang tepat juga?
0: Jadi gini, kalau memang kita ingin menggunakan sendiri, itu kan memang ada yang jual itu ya, seperti deker ya, deker. Itu ada yang di sini setiap pasang aja seperti itu yang seperti deker. Itu bisa dipasang sendiri gitu. Begitu. Tapi kalau misalnya kita pakai apa namanya ini balutan seperti itu, itu hati-hati dengan karena kalau kita nggak salah ngebalut dia akan bertambah bengkak. Nah, bris itu dipergunakan misalnya kita habis jatuh, nyeri nih, kita kan nggak tahu ya dengan pakai bris begitu, artinya kemungkinan tuh ada yang patah di situ. Nah, dipastikan dulu kalau memang tuh ada patah atau tidak dengan foto ronsen. Tapi kalau enggak, dia pakai bris itu melindungi supaya dia tuh patahnya tidak terlalu leman, dia tidak lepas seperti itu. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Fatul Iman rahimani rahimakumullah, untuk Anda yang mau bertanya langsung dengan Dr. Erwin Manaf SPOT, tentunya Anda bisa langsung menghubungi kami di 0873-04-846 atau di 0812-8-24-846. Melalui YouTube juga bisa di channel Al Iman TV. Langsung di kolom komentar, insya Allah akan langsung kami tanyakan sesaat lagi. Nah, dok, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok ya, ada nggak sih dok pencegahan untuk kebiasaan sehari-hari apa saja sih yang bisa kita lakukan agar pergelangan tangan itu tetap sehat, terutama bagi yang banyak bekerja di depan komputer atau yang sering menggunakan gadget?
0: Ya, jadi begini, seperti tadi saya katakan misalnya dokter Vin ya, itu tendosinovitis, kemudian tendinitis, itu juga pada pasien-pasien saya juga tanyakan, coba kebiasaan ini dikurangi. Wah, nggak bisa dok, ini pekerjaan saya setiap hari-hari, nah itu kan repot.
1: Ya
0: begitu, jadi artinya sama misalnya nyeri di lutut, saya bilang, apa namanya, ya kurangilah, jangan berdiri lama ya, jangan terlalu banyak berdiri kayak begini. Dan saya kerjanya sih berdiri kayak gitu. Nah kan repot juga kayak begitu. Nah jadi artinya kalau saya di kerjanya itu saya layanin nyiapin nasi apa kayak begitu di warung atau saya berdiri saya di toko atau apa. Nah pekerjaan ya itu kadang-kadang sulit juga gitu ya. Nah jadi memang semuanya itu ada batas-batasannya. Nah kalau memang kira-kira dengan pekerjaan itu ya memang pekerjaan itu harus dibatasi lah ya. Nah tapi kalau kita normal-normal saja dengan kegiatan yang biasa itu insya Allah kita sudah cukup ya, kecuali jatuh ya. Kalau jatuh memang kita nggak bisa hindari. Nah jatuh itu ya sudah terjadi seperti itu kayak gitu, kira-kira seperti itu
1: ya. Ini perlu diperhatikan ya Ifatul Iman, karena yang barusan dokter jelaskan itu pencegahan yang lebih sering orang itu pekerjaannya atau kebiasaannya yang dengan penggunaan gadget maupun yang istilahnya yang sering bisa menimbulkan nyeri di pergelangan tangan, karena biasanya kan anak-anak muda kan sekarang gini-gini semua dok. Tidur gini terus, kadang yang komputeran, PC-an, laptopan gini terus sampai lupa akhirnya nyeri di pergelangan tangan. Seperti itu kan dok ya biasanya. Nah baik, ini Ifatul Iman, untuk Anda yang mau bertanya langsung saja di 0873-04-846. Kita langsung bacakan ya dok ya,
0: ya pertanyaan boleh, yang silakan.
1: Masuk ini masya Allah, ini ada beberapa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, ana suka kebas jari-jarinya terutama jari tengah dan suka bunyi klik saat nyeri apabila tidak aktivitas di saat malam, itu di tangan kanan, tapi sampai pagi pun rasanya kebas. Nah, langkah apa yang harus ana lakukan dok, dan nyerinya ini di sekitaran pergelangan?
0: Ya, itu biasanya kalau memang ada kesemutan ya, kalau di sini istilahnya kadang-kadang kalau sudah kesemutan nggak ngerti di geringgingan lah gitu
1: ya, ya. Geringgingan ya,
0: geringgingan kayak gitu ya, orang mau bilang bilang geringging gitu, gitu. Nah, kalau di sini pakai geringgingan. Nah jadi itu kalau memang kira di pergelangan tangan itu berarti itu kemungkinan di CTS, carpal tunnel syndrome. Nah terus kan di sini ada ininya apa namanya, di band ini ada penyepitan rongganya, dia ada proses peradangan yang ada di situ ya. Memang satu-satunya ya disiratkan dulu, kemudian minum obat dulu saja. Nah nanti kalau memang nggak hilang dengan seperti itu, tindakannya ya memang dioperasi kecil gitu. Jadi ada pembebasan yang apa namanya, penekanan seperti itu ya, kita dibebaskan itu sudah hilang, nggak akan kambuh-kambuh lagi, biasa seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ikhwah yang tidak disebutkan namanya ini. Pertanyaan berikutnya, dok. Bismillah, assalamualaikum, dok. Izin tanya, dokter. Banyak pekerja kantoran mengeluhkan nyeri pergelangan tangan. Nah, mohon saran dan nasihatnya, dok. Posisi seperti apa yang benar ketika saat mengetik agar tidak mudah mengalami keluhan tersebut?
0: Ya, jadi gini ya. Posisi-posisi tertentu sih kita nggak ada, ini kan karena berulang-ulang ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita ngetik cuma sekali-sekali itu nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu ketika kita melakukan pekerjaan itu sehari-hari. Nah itu jadi rutinitas kita, kemudian ini yang apa repetitif, yang berulang-ulang terus begitu ya. Nah itu yang menyebabkan terjadinya. Tapi bagaimana caranya? Ya frekuensinya aja dikurangi, artinya itu jangan terlalu sering. Karena tindakan yang apapun yang ngetik itu pasti kan di posisinya ada di sini gitu, begitu nggak bisa nggak dihindari itu nggak bisa gitu. Memang nggak ada posisi tertentu lah yang orangnya aman belum kerja lama, nggak bisa. Jadi paling kondisi-kondisi seperti itu ketika dia ngetik misalnya 1 jam itu harus istirahat, digerak-gerakan gitu, begitu. Supaya tidak spasmo, tidak ini, terus nanti dia kerja lagi seperti itu, setelah itu dia beristirahatkan lagi. Nah ini kira-kira ada istirahatnya lah seperti gitu. Jadi istirahat baru nanti kerjakan lagi, paling itu saja. Tapi posisi tertentu ya enggak lah, beda karena belakang tulang belakang ya, posisi tertentu kita kan menghindari jangan sampai membungkuk ya. Kita posisinya harus tegap begini sebenarnya ya. Tapi kalau ngetik ini kan ya memang begini, nggak bisa begitu ya, ya tetap begini gitu ya. Nah tapi posisi duduknya itu dia bisa harus degek. Nah itu cuma itu saja kayak gitu, dengan catatan harus ada istirahatnya lah, jedanya digerak-gerakan kayak gitu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari yang tidak disebutkan juga namanya. Yang mau bertanya bisa langsung ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Lanjut lagi ya, dok.
0: Ya.
1: Pertanyaan berikutnya dari Mas Nanda di Sememi, Surabaya. Assalamualaikum, dok. Mau bertanya, apakah penyakit autoimun itu juga berpengaruh terhadap nyeri khususnya di daerah pergelangan tangan, dok? Terima kasih.
0: Nah itu sebenarnya autoimun itu kan kita kalau identikan dengan ke tulang itu adalah artritis ya. Artritis itu radang pada sendi-sendi begitu ya. Nah itu sering juga pada pergelangan tangan, terutama pada semua sendi lah gitu ya. Jari-jari tangan seperti itu ya. Ya memang satu-satunya kita kan cuma memberikan obat aja untuk nyeri-nyeri seperti itu atau imun itu. Jadi dia akan nanti ada kemerahan, ada apa ya, kita kasih anti-inflamasi itu. Ya seperti di natrium diclofenac apa, kita cukup lah minum obat-obatan itu.
1: Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Nanda di Sememi, Surabaya. Pertanyaan berikutnya, dok, kayaknya ada pertanyaan yang hubungannya sama yang tadi, dok. Izin bertanya, dok, apakah ada latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau di kantor untuk mencegah nyeri pergelangan tangan? Terima kasih.
0: Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan tadi ya, ketika kita ngetik lama dengan pekerjaan gitu ya, kita istirahat. Ya digerakkan saja dikit-dikit ini, apa namanya, gerak-gerakan seperti apa namanya di stretching ya, stretching pergelangan dikit-dikit, terus digerak-gerakan seperti ini, nah, terus ya dilatih-latih seperti ini. Ya gerakan yang wajar lah, artinya gerakan-gerakan untuk supaya dia itu tidak kaku gitu. Dalam posisi tertentu dengan kaku kan terjadi proses peradangan itu nanti.
1: Oke.
0: Baik. Jadi mulai dari stretching ya, stretching diginikan, ya diginikan, terus diginikan, terus kemudian diputar-putar, digerakan-gerakan seperti jari-jari juga dibuka, ditutup, kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih jawabannya dok atas ini, semoga menjawab pertanyaan juga dari yang tidak disebutkan tadi namanya. Ini ada yang tanya juga dok, ini dari pertanyaan pertama nyambung dok. Afwan dok, mau tanya prakteknya di mana gitu dok? Jazakumullah khairan.
0: Saya kalau praktek untuk konsultasi seperti ini itu di rumah itu ya, di Bendul Merisi Indah nomor 5, itu dekat Masjid Jami Mekah.
1: Nah kalau nggak tahu tempatnya langsung ke Google Map ya. Di Google Map ada ya dok ya?
0: Ada, tulis aja namanya Dr. Erwin Manaf itu ada langsung alamatnya langsung di situ pakai Google Maps ya.
1: Oke, baik Fatul Iman yang mau bertanya lagi monggo. Pertanyaan masih Anda bisa kirimkan ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Melalui kolom komentar YouTube juga bisa di YouTube Al Iman TV. Lanjut lagi ya dok ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin tanya dok, apakah penggunaan gelang, jam tangan, atau aksesoris yang terlalu ketat dapat mempengaruhi kesehatan pergelangan tangan? Terima kasih, dok.
0: Iya, memang kalau kita menggunakan jam tangan, terutama jam tangan ya, itu memang mengganggu ya, mengganggu. Terutama kalau ditekan itu untuk aliran darahnya, penekanan sarafnya di situ, dia kan ada penekanan. Sebaiknya memang agak dilonggarkan, jangan ngepas gitu. Kira-kira seperti itu aja.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya dok, oh iya sebelumnya terima kasih sudah bertanya dan semoga pertanyaan tadi sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dok, bismillah mau bertanya dok, suami saya keselio di tulang belikat sehingga jadi kesemutan. Kalau kepala dinaikkan atau dangak ke atas sudah kusuk ataupun minum obat dari dokter saraf, tapi obat tersebut habis masih kebas, gimana solusi terbaiknya dok?
0: Jadi kalau masih kebas itu biasanya kan apalagi ke selio ya daerah situ ya, itu biasanya saraf yang keluar dari tulang leher itu kita sebut darut, itu ada penekanan di situ, ada saraf-saraf yang penekanan. Kemudian kalau di sini bisa juga dia ada penekanan di sini, mungkin ada sebelumnya ada dislokasi atau subluksasi di situ. Jadi artinya sendinya itu dan saraf itu biasanya ada penekanan di situ. Nanti itu bisa dicek kok dengan EMG, elektromiogram, kayak begitu tuh di mana ada otot-ototnya ada gangguan cepitan sarafnya, bisa dicek ada di sebelah mana itu kira-kira gitu, seperti itu. Atau kalau memang ini di MRI juga bisa, tapi memang MRI biayanya agak mahal ya seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari yang tidak disebutkan juga namanya. Ini pertanyaannya bagus walaupun agak di luar tema ya, dok. Pertanyaan berikutnya, dok. Bismillah, dok mau tanya, apakah semua nyeri pergelangan tangan membutuhkan terapi atau fisioterapi? Atau ada kondisi yang bisa sembuh hanya dengan perubahan kebiasaan saja? Matur suwun, dok.
0: Ya, itu kembali lagi tadi yang saya sebutkan, itu tergantung diagnosanya. Jadi ada yang diagnosa tertentu ya, itu cukup dengan obat-obatan saja, kemudian seperti keselio yang ringan gitu ya, dengan obat-obatan saja terus diistirahatkan itu akan sembuh. Nah terkadang juga misalnya dengan obat-obatan juga sudah bisa sembuh, terkadang ada dengan obat nggak sembuh. Nah dia harus fisioterapi, berarti itu biasanya ada kekakuan sendi gitu. Nah misalnya kekakuan sendi, terkadang dia sendi sini kaku gitu ya. Nah dia terbatas itu dengan fisioterapi, dia dilatih itu bisa ya, sembuh juga. Nah terkadang fisioterapi nggak bisa, semua nggak bisa, terakhir harus dengan operasi. Nah, harus operasi itu baru bisa sembuh, karena jepitan itu nggak akan lepas kecuali dioperasi, dibebaskan jepitan tersebut gitu, melalui operasi. Kira-kira gitu. Jadi tergantung kasus demi kasus.
1: Oke, berarti case by case lagi ya, dok ya, ceritanya. Nah, Ifatul Iman, monggo Anda yang mau bertanya bisa langsung ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Oke, dok, ini ada yang mau tanya tapi agak spesifik ini, dok. Bismillah, dok, mau tanya, kalau sudah ke dokter, biasanya pemeriksaan apa saja ya, dok, ya, yang perlu dilakukan, seperti ronsen atau pemeriksaan khusus lainnya? Terima kasih. Kurang jelas sih, dok, pertanyaannya.
0: Iya, jadi ini seperti tadi ya, kembali lagi, kiss by kiss lagi gitu ya. Jadi memang ada yang perlu pemeriksaan cuma untuk ronsen. Nah biasanya ada tulang tuh ya, tulang di sini yang patah, ya, tulang lunatum di sini nih. Terus kemudian dia patah nih, nyerinya terus-terusan seperti gitu ya. Nah itu memang harus kita foto ronsen. Terkadang kita perlu MRI. Nah jadi pemeriksaannya kasus demi kasus ya, case by case. Kemudian bisa juga dengan, oh ini kesemutan terus, kemudian sarafnya itu lemah di tangannya. Jadi kita bisa juga cek dengan EMG, elektromiogram. Artinya di mana masalahnya yang timbul itu. Jadi bisa karena dengan ronsen, bisa dengan EMG. Terkadang kita cuma simpel saja dengan pemeriksaan fisik saja tanpa alat bantu ya sudah cukup seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari yang tidak disebutkan ini. Kalau tanya sebutin ya namanya, sebutin namanya dan dari mana biar kita sama-sama kenal ya. Ya, baik. Ini ada yang tanya lagi dok, tapi sebelumnya yang mau tanya monggo di 0873x04x846. Dok, mau tanya dok, kaitan kista ganglion ya dok.
0: Ganglion.
1: Nah ini, apakah ini berbahaya dok kalau dibiarkan begitu saja? Apakah bisa hilang sendiri? Matur suwun dari Mas Dimas ini di Surabaya.
0: Ya, jadi ganglion itu terkadang gini ya, terkadang dia menimbulkan nyeri, dan nyeri karena tergantung posisinya ya, lokasinya. Terkadang dia ada di sini persis di pergelangan tangan, terkadang dia agak aja ke distal agak ke pinggir ke tepi sini, terkadang dia agak di sebelahnya. Itu tergantung. Kalau dia persis yang di sini ada penekanan tendon ya, dia tekanan ada saraf ya, dia akan nyeri di situ. Nah nyerinya itu terkadang mengganggu sekali gitu. Terkadang sama sekali nggak ada gangguan, dia hanya benjolan saja. Nah benjolan itu tapi bagi beberapa orang merisih gitu. Risih dari seperti kosmetik gitu kan, artinya kan ulu-ulu benjolannya kayak apa, apalagi tambah lama bisa tambah besar dan tambah padat. Dengan pondet tambah padat itu kita pegang seperti tulang, tapi sebenarnya itu cairan yang sudah benar-benar dia memadat gitu. Nah, terkadang ada beberapa kasus, tapi jarang sekali bisa hilang begitu. Bisa hilang, tapi jarang. Rata-rata kalau sudah begitu dia ya sudah tetap ada di situ. Karena awalnya itu kan terjadi sobekan, dicedera, terus kemudian cairan sendinya yang di situ dia keluar, ditampung masuk dalam situ. Nah itu proses ganglion seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dimas. Nah, dok, ini mungkin sebagai penutup ya, karena di kode juga ini sama yang ada di luar. Sebagai penutup nih, dok, satu pesan penting. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat tentang nyeri pergelangan tangan yang bisa dibilang sering disepelekan ini?
0: Ya, terkadang memang begini ya, yang sering saya alami dari pasien-pasien itu adalah sebenarnya kalau kita sehari-hari saja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain bebas, itu nggak ada masalah. Tapi yang banyak masalah itu adalah ketika orang itu pekerjaannya rutin. Nah kerjaan rutinnya itu yang akhirnya harus diistirahatkan dulu, harus diapain dulu. Nah ini terkadang orang-orang ini, wah saya gak bisa meninggalkan pekerjaan itu, ini pekerjaan saya sehari-hari seperti itu. Nah itu saya menyarankan untuk beristirahat. Jadi artinya ketika dia mengerjakan, istirahat dulu, stretching dulu, begitu, terus kemudian baru dikerjakan lagi. Hanya itu saja. Nah tapi kalau yang lain-lain ya kita jagalah, pada umumnya sih biasa-biasa saja untuk pergelangan tangan, jangan terlalu banyak lah. Terkadang dia pemain bulu tangkis atau pemain tenis, nyeri di situ di pergelangan tangannya juga bisa dinyeri Duk Irvin bisa juga timbul. Tapi kalau gua, saya hobinya seperti itu, nah itu nggak repot gitu. Nah itu saja, jadi artinya benar-benar harus ada istirahatnya lah.
1: Oke, satu kata kunci penting yaitu istirahat. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, ingat namanya nyeri itu butuh istirahat, dan gak semuanya harus langsung ujuk-ujuk, harus penanganan langsung, terutama yang kesel apa itu diurut tadi ada ya. Nah itu jadi juga catatan penting kita di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesehatan diri, karena yang bisa mengenali tanda-tanda untuk kita beristirahat ataupun kita sedang terserang penyakit, yaitu tubuh kita sendiri. Matur suwun dok, jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini ke studio Al Iman, bahkan sampai ke jebak macet tadi ada ya. Dan tentunya saksikan terus Oke Dokter di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman di setiap pekan kedua dan keempat, insyaallahu ta'ala. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata. Selama menemani Anda dalam program Oke Dokter, insyaallah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhiri berjumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalam.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Seluruh tukang sihir yang menggunakan bantuan setan kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina alladziina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah para setan karena mengajari ilmu sihir kepada manusia. Menjadi dalil bahwa ilmu sihir itu adalah kekufuran dan tukang sihir itu sihir itu satu-satunya dosa kriminal di dalam agama Islam yang dihukum pelakunya tanpa melalui proses peradilan. Tukang sihir, tukang santet itu langsung dihukum tanpa melalui proses peradilan. Ya, makanya ada sahabat melihat tukang sihir langsung dipenggal dari belakang, del gitu. Tapi kalau jamaah melihat tukang sihir langsung dipenggal, jangan, karena nanti bisa timbul apa? Fitnah, timbul madorot yang melakukan biar apa? Penguasa dan juga apa? Orang-orang yang diberikan pemenang oleh para penguasa. Jadi kesyirikan, kelenik, khurafat itu seiring perkembangan zaman dia juga ikut berkembang, menyesuaikan. Iklan, perdukunan itu sudah menggunakan apa? Jasa internet, ya. Ada orang menjual apa pesugihannya. Pesugihan ini apa namanya, bikin dagangan kita jadi laris, ya. Maharnya 3 juta. Alasan dijual karena butuh duit. Piye ngono. Jual pesugihan dengan alasan butuh duit. Dan saya di kampung saya itu ada dukun buka praktek. Balihonya itu sebesar ini. Sama gitu. Ya. Ahli spiritual metafisika melayani penglarisan, terus pemagaran rumah, terus apa namanya? Mahabah ya pelet ini. Tapi enggak ada satupun orang yang datang ke situ untuk jadi pasiennya. Padahal dia mengaku bisa membuat jadi laris, tapi dirinya sendiri tidak laris. Dalam satu bulan dia gulung tikar dari kampung. Alhamdulillah. Karena dukun itu memang penipu. Di antara manusia paling penipu itu adalah dukun. Nek ra udu ora rukun. Itu namanya dukun. Nah, jadi dukun itu seluruhnya dia melakukan kekufuran dulu kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk melakukan aksinya, terkadang dia pakai menyan, terkadang pakai susunan-susunan tertentu. Susunan itu apa maksudnya? Ya macam-macam. Kadang berupa bunga, yang kadang berupa mushaf Al-Quran yang dicampur dengan darah haid. Iya, na'udzubillah min dzalik. Kadang dia ambil kertas tulisannya ayat kursi, tapi tintanya yang dipakai itu adalah haid, atau misalnya darahnya kerah yang disembelih diperuntukkan untuk setan, darahnya dibagi buat nulis ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada namanya ajian kulhu sungsang. Ajian kulhu sungsang, sungsang itu artinya terbalik. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ditulis diacak-acak, diorak-arik, ya karu-karuan, dalam rangka apa? Menghinakan ayat Al-Quran. Tapi orang yang gak tahu, wah ini ilmu putih, ilmu putih dogma wih. Nah, dukun itu gak ada yang putih, semuanya hitam, semuanya sesat, semuanya kekufuran. Enak modelmu ilmu putih, orang-orang boys. Nah, setelah dia melakukan kekufuran, ya taqarrabu biha ila syaitan, dia mendekatkan diri kepada setan. Fayu'athiru hadzal amalu, sehingga perbuatan ini memberikan efek fil mas'uri, pada diri orang yang disihir, biiznillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya para ulama kita di dalam mendefinisikan sihir itu berbeda-beda, tetapi meskipun perbedaannya mencolok, intinya ya sama. Ilmu sihir itu asalnya dari setan, tukang sihir itu berbuat kufur dulu kepada Allah, lalu minta tolong kepada setan untuk menimpakan madarat kepada orang yang akan disihir dan akan disantet. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu merupakan syirik akbar, dan pelakunya dihukum di dalam agama kita tanpa proses peradilan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah kita memutuskan ya untuk meminta tolong kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada tukang sihir. Jangan pernah ada kata dukun dalam kamus kehidupan kita, dalam kamus kehidupan seorang muslim.

0: Eda Kajian.
1: Dalam masalah asma wa sifat, sifat-sifat Tuhan itu ada empat golongan. Golongan pertama adalah Al-Jahmiyah. Jahmiyah ini mereka adalah pengikutnya Jahm bin Sufwan. Apa akidah mereka dalam masalah asma wa sifat? Mereka meniadakan semua nama Allah dan mereka meniadakan semua sifat Allah. Jadi menurut keyakinan Jahmiyah, Allah enggak punya nama-nama, Allah enggak punya sifat. Udah ditulis belum? Apa syubhat mereka? Mereka ini punya kerancuan. Kerancuan yang dimiliki mereka adalah kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Makanya enggak, Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Karena kalau kita tetapkan Allah punya nama, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, sama dengan makhluk. Ya. Oke, ini aliran yang nomor berapa? Pertama. Yang nomor dua, Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Dulu dia ini muridnya Hasan Al-Basri. Seandainya akidahnya lurus, dia ini tabi'ut tabi'in. Seandainya akidahnya lurus, dia ini termasuk golongan apa? Tabi'ut tabi'in. Tapi Wasil bin Atha ini menyingkir dari majlisnya Hasan Al-Basri. Makanya dikatakan Mu'tazila, dari kata i'tazala ya'tazilu, yang menyingkir, membuat grup sendiri, menyimpang dari gurunya, sehingga punya aliran sendiri jenenge Mu'tazila. Apa pemikiran mereka? Mereka ini menetapkan seluruh nama. Tetapi nama yang kosong dari makna. Dan meniadakan seluruh sifat. Dan meniadakan seluruh sifat. Jadi Mu'tazilah ini, hei Mu'tazilah, kamu enggak yakin dah Allah itu punya nama Rahman Rahim? Yakin, ada di Al-Quran kok, saya yakin. Kata Mu'tazilah. Tapi mereka enggak mengimani sifatnya Allah. Allah memang Rahim, tapi Allah enggak punya rahmah. Sami bila sam'in. Basir bila basarin. Sehingga Mu'tazilah ini menetapkan nama Allah tapi tanpa makna. Misalnya ono wong jenenge Bagus. Tapi wonge gak bagus. Jadi bagus sekedar jeneng tok. Paham ya? Gak ada makna di dalamnya, gak ada sifat. Karena memang dasarnya dia menolak apa? Sifat. Subhatnya sama dengan apa? Jahmiyah, tujuannya satu, ingin mensucikan Allah dari bentuk-bentuk penyerupaan dengan makhluk. Yadullah fauqa idim, tangan Allah di atas tangan-tangannya makhluk. Lala, Allah enggak punya tangan. Karena Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk, enggak mau aku. Mereka seperti itu. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Lah, Allah enggak punya sifat turun. Kalau turun sama dengan manusia, bisa turun. Lah, kita tiadakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah? Jadi subhatnya sama, mereka itu ingin mensucikan Allah tapi dengan meninggalkan nas. Bisa dipahami ya? Ya, terus nomor berapa sekarang? Tiga. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ini dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang nomor empat ini adalah marhala nomor tiga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi. yaitu Ahlus Sunnah Al-Atsariyah As-Salafiyah. Inilah pemahaman sahabat. Mereka mengimani seluruh nama-nama Allah. Mereka mengimani seluruh sifat-sifat Allah seperti zahirnya. Tidak mentakwilnya, tidak mentasbihnya, tidak menolaknya,

0: Faedah Kajian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan punya kebiasaan belusuan ya. Jadi kalau di malam hari beliau keliling-keliling ke kampung-kampung untuk ngecek bagaimana kondisi masyarakat.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Semenit manfaat.
1: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh, maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat.

0: Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, seringkali Anda bertanya, ketika Anda ingin berwirausaha, membeli rumah, mengendarai kendaraan, mesin atau yang lainnya, Anda akan bertanya, dari mana saya mendapatkan uang? Modalnya dari mana saya dapat? Kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga, lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk wirausaha atau membeli rumah atau yang lainnya? Seringkali Anda beranggap, berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha, untuk memiliki rumah impian, kendaraan yang saya harap-harapkan, atau mesin yang saya inginkan. Kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank, lalu dari mana lagi? Pesimis, seakan yang memiliki uang hanyalah bank. Seakan kalau tanpa bank, kiamatlah dunia Anda. Harapan Anda, cita-cita Anda ada di tangan para bankir. Harapan Anda hanya ada di belakang, cita-cita Anda hanya ada di belakang pintu perbankan. Tidak demikian. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Bagaimana Anda memandang sebuah peluang sebagai peluang? Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya adalah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah, meninggalkan kampung halamannya Mekah, tinggal di kota Madinah. Maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya, demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tiba di kota Madinah, beliau tidak memiliki kekayaan apapun. Beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun strategi yang ditempuh Rasulullah SAW kala itu, beliau setiap dua orang sahabat, satu dari Muhajirin Ansar, satu dari Ansar, dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'd bin Rabi yang kala itu memiliki harta yang melimpah, memiliki dua istri. Beliau mengatakan, "Wahai Abdurrahman, aku memiliki dua istri. Kalau engkau mau, akan aku ceraikan satu darinya. Dan bila telah selesai masa iddahnya, silahkan kau nikahi satu darinya. Aku memiliki harta. Bila engkau mau, akan aku bagi dua. Silahkan engkau ambil separuhnya." Subhanallah, seorang pengusaha ulung Abdurrahman bin Auf menolak dua-duanya dan mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika fi malik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Namun satu saja permintaanku, dullani 'ala suq, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar." Ketika Abdurrahman bin Auf tahu letak pasar, maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar. Nalurinya sebagai seorang pengusaha bersinar. Ia datang ke pasar dengan tangan kosong. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tanpa bekal apapun, namun berbekalkan dengan pola pikir, dengan hati yang besar, dengan kejelian dalam memandang peluang, kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung. Beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, di sore hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering, setakar gandum. Sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji kurma, dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Madinah, membangun, memulai, merintis, merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mantan budak yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dari tangan hampa, tidak memiliki modal, tidak memiliki keturunan. Dia adalah pendatang, dia adalah mantan tawanan perang, dia mantan budak. Namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha, nalurinya dari seorang pengusaha, dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang. Akhirnya apa? Tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah, tidak selang berapa lama dari kedatangannya di kota Mekah, dia berhasil menjadi orang, salah satu orang yang terkaya di kota Mekah. Sehingga ketika dia hijrah, dia sebelum berhijrah dia menimbun, dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali. Namun orang musyrikin Quraisy tentu tidak rela. Apa yang dilakukan? Mereka mengejar, membuntuti Abdurrahman Suhaib Ar-Rumi. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi su'luk lama lalak, dalam kondisi tangan kosong, tidak memiliki harta sedikit pun. Dan sekarang kan akankah engkau meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah berhijrah, membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah? Tidak, kami tidak akan merelakan itu. Kalau engkau pergi, silakan pergi tanpa membawa sedikit pun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah." Maka Suhaib Ar-Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri, memiliki pola pikir, sudut pandang, cara pikir seorang pengusahawan, apa yang dia lakukan? Demi imannya, dia relakan semua kekayaannya. Dia mengatakan, "Sudikah kalian, wahai orang Quraisy, aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku. Silahkan kalian ambil semua dengan imbalan engkau bebaskan. Engkau biarkan aku melenggang pergi kota Madinah, berhijrah bersama Rasulullah SAW. maka dia pergi ke kota Madinah dengan tangan hampa kembali. Namun subhanallah, tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Rumi pun kembali memiliki, berhasil mendapatkan kekayaannya kembali. Sehingga Anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha, mengukir sukses melalui dunia usaha, jangan berpikir tentang modal. Janganlah menggantungkan impian Anda dengan keturunan. Namun, benahilah cara pikir Anda. Jadilah orang yang memiliki mental baja, sehingga Anda, walau tidak memiliki bekal apapun, Anda mampu bekerja, mampu mendapatkan penghasilan, mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha. Jadilah orang yang memiliki mata yang jeli, sehingga Anda bisa memandang, menemukan berbagai celah-celah usaha kewirausahaan. Janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata. Namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi, apa yang diminati, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Dengan demikian, Anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha. Urwah al-Bariqi adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses. Betapa ia hanya berbekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi, menjalin relasi dengan orang lain, ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal. Suatu hari Rasulullah SAW membuktikan akan keahlian Urwah al-Bariqi dalam berkomunikasi, membangun relasi dan bernegosiasi. Suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah SAW, yaitu sebesar 1 dinar. Ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Namun karena kepiawaian Urwah al-Bariqi dalam berkomunikasi, bernegosiasi, ia dengan berbekalkan 1 dinar mampu membeli 2 ekor kambing. Dan kembali, dengan berbekalkan kemampuannya untuk bernegosiasi, berkomunikasi, ia menjual seekor kambing tadi yang telah dia beli dengan 1 dinar. Sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan 1 dinar, ia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing dan 1 uang dinar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khud dirham dinaraka wa udhiyatak. Ya Rasulullah, inilah uang dinar yang telah engkau berikan kepadaku, dan ini hewan korban yang engkau inginkan. Rasulullah SAW senang dengan kemahiran, keahlian, dan kepiawaian Urwah al-Bariqi dalam berkomunikasi. Ia berdagang dengan berbekalkan kepiawaian dalam berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkailah setiap transaksi Urwah al-Bariqi. Sehingga disebutkan dalam riwayat dalam biografi Urwah al-Bariqi, andailah Urwah al-Bariqi bila barang dagangannya telah habis, andailah dia itu menggenggam segenggam debu, kemudian dia tawarkan, kemudian dia jual, berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi menawarkan, nisalah dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut. Karena untuk menjadi seorang pengusaha, jangan hanya berpikir harus ada modal, dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba, maka Anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya, demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha. Dunia usaha bukanlah dunia orang malas. Dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja, yang hanya bisa mengandalkan ayah, bapak, teman, sahabat, berilah saya, berilah modal. Tidak. Dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas, dunia orang-orang yang jeli memandang peluang, dunia orang yang pantang menyerah, gigih, ulet, dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar. Karena belajarlah bagaimana Anda bernegosiasi, berkomunikasi, bagaimana Anda membangun relasi, bagaimana Anda membangun kepercayaan, sehingga kalaupun Anda tidak memiliki modal, Anda tidak memiliki dana yang cukup, berbekalkan dengan kepiawaian Anda bernegosiasi, berkomunikasi, kemampuan Anda dalam membangun relasi, kepercayaan orang kepada Anda, amanah Anda, Anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis Anda, akan mampu membangun kerajaan bisnis Anda, bukan hanya kecil namun besar, sebagaimana yang dimiliki oleh, dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa, namun dia Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah. Beliau datang dengan tangan hampa, namun kepiawaiannya dalam berniaga, semangatnya, nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Madinah kala itu. Sehingga tidaklah berlalu sekitar 10 tahun kecuali Abdurrahman bin Auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi Anda merubah sudut pandang Anda tentang kewirausahaan, sehingga Anda terus belajar, mampu bagaimana Anda menajamkan pandangan Anda sehingga mampu melihat, menerawang peluang usaha, sebagaimana Anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi, membangun relasi, dan bagaimana Anda bernegosiasi yang baik sehingga Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi Anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan. Dengan berbekalkan kepercayaan orang, percayalah Anda mampu membangun sukses dalam berniaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
7: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
6: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
8: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
2: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
0: Semenit manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

agama. Maksudnya apa? Namanya orang mukmin yang baik imannya jangan sampai nikah sama perempuan yang fajir, perempuan yang buruk, ya, perempuan yang jelek agamanya. Itu yang dimaksud dengan kafa'ah. Nah, adapun yang lainnya dari segi harta, dari segi nasab dan sebagainya, ini pendapat yang rajih adalah tidak disyaratkan. Atau dari segi keilmuan, ya, ini bukan suatu syarat, ya. Misalnya istrinya lebih pintar daripada suaminya, istrinya lulusan perguruan tinggi, suaminya hanya SMA misalnya, ini bukan suatu syarat, ya. Maksudnya kalau nikah seperti itu tetap sah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam.

0: Masuk wonten ing hadis menika, suami istri tentunipun bab masing-masing saking suami dan istri membangun cinta dan kasih sayang mereka di atas agama Allah, di atas syariat Allah. Ning mboten salah menawi kita bekto dumateng keumumanipun. Sinten kemawon ingkang saling mencinta ing dalam agamane Allah, ing dalam syariatipun Allah, saling menasihati, saling memberikan nasihat, saling amar ma'ruf, saling nahi mungkar. Mugi-mugi termasuk. Bahkan lafadipun jelas, masukipun secara umum, mboten khusus kangge suami istri. Wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Ya wawasan, disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda nomor 3 tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
4: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
3: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
5: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk menanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggulangi bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
3: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
6: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari gubernur ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
3: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
7: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
3: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
8: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
9: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
1: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
1: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
1: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
1: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Arabu wong sing talak. Dipun jelasaken ning mriki. Ai maksudipun ama mahu bil qurbi minhu ning arepe sing cedhek. Wa hadduhu lan batasanipun daipun Al-Albani ma bainahu wa baina maudhi'i sujudi antarane wong sing sholat karo antarane tempat sujud. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Lajeng ing dalam hadis menika dipun sebutaken maksudnya ngarepe, tapi kalimatnya wahab darot ibu nungkapakan bainayadehi di antara dua tangannya likauni aksari sugli yaqa'u bihima. Ya pokok dikatakan di depannya itu maknanya diungkapkan dengan kalimat bainayadehi. Jawabannya adalah li'ana sebab aksaru sugli agak-agak kerepotan menuso, aktivitasi menuso, iku ya kau ono bihima ganti tangan loro. Jadi kebanyakan manusia beraktivitas itu dengan dua tangannya. Sehingga ini di depannya maksudnya, di depannya tapi ungkapan pun baina yadai. Qala Abu Nadzr, dawu sapa al-imam Abu Nadzr. La adri aku ora ngerti. Kala panjenipun dawuh arba'ina yauman suwiri 40 dina. Au syahron utawa suwine ngadeg ngenteni 40 wulan. Au sanatan utawa suwine 40 taun. Ngaten. Rawasa pun riwayatakan huay hadis sapa al-Bukhari wal Imam Bukhari. Hadis menika riwayat Bukhari. Wa Muslimun ugi riwayat Muslim. Wa Abu Dawud lan ugi riwayat Abu Dawud As-Sijistani. Wa Tirmidzi ugi riwayat Abu Isa At-Tirmidzi wa Nasa'i lan ugi riwayat al-Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah ugi riwayat al-Imam Ibnu Majah. Menika lah hadis nomor 550. Songo. Anapun faedah yang nggak perlu saking hadis menika kalau ngerepek saking kitab Tauhidul Ahkam bisyarhi Bulughil Maram karyanipun Syekh Abdul Rahman Al-Dassa. Ngeten dari pun. Faedah pertama saking hadis menika al-musalli wong sing sholat niku. Wahkifun lagi cuma nengbaina ya jayillah ningarsani Allah. Tiang sing sholat menika lagi cuma ningarsani Allah. Yunajihi berbisik kalian Allah Waqat uhadihil munajat, mongko medot bisian hamba dengan Allah. Wa taswish hadal ittisal, lan ganggu hubungan menika, hubungan antara hamba kalian Allah. Bil mururi baina yadayil musalli, ning ngarepe wong sing salat. Nggih. Wa baina kiblatihi, lan ning ngarepe kiblate. Zambun kabirun, merupakan dosa sing gedhe. Ala almari, ngatasi wong sing liwat. Dadi nyuwun sewu, mboten marang dianggap sepele masalah menika. Kula baleni malih, mboten marang dianggap sepele masalah menika. Nggih. Liwat ngarepe wong salat menika berarti medhot hubungan hamba kalian Allah, berarti ganggu munajat hamba kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Menika merupakan barang sing gede banget dosane, maksiat sing gede banget dosane. Menika pertama. Ingat nomor kali, al masyhur min mazhab al-Imam Ahmad, sing masyhur menurut mazhab Imam Ahmad, anna yustahabbu lil musalli raddul mari baina yadayhi, sunnah lek enek wong arep liwat kudu ditolak. Eh, wariyal ukhra riyad ingkang rindu mangke ingkang badhe kita bahas, anna zalika yajib, tak temene nolak menika hukumipun wajib. Eh, li zahiril akhbar, berdasarkan teks zahiripun berita utawi hadis ingkang insyaallah badhe kita bahas sak mangke. Wa amma ana pun al ma'ru, wong sing liwat, fal masyhur ingkang masyhur minal madzhab, saking madzhab tahrimul murur, liwat niku hukume haram. Wa hatta Ibnu Hazm, al Imam Ibnu Hazm al Andalusi al Asbani nikayataken al ijma'ana, ni ijma' lan kesepakatan ulama, ala dzalika ala ismihi, ngatasi dosane. Ana pun sing liwat, hukum liwat ngarepe wong salat niku haram. Mergo nglakoni barang sing haram berdasarkan ijma', nggih, maka mereka akan berhak mendapatkan dosa. Haka Ibnu Hazm al ijma' ala ismi, Imam Ibnu Hazm nikayatakan ijma, pilih tiang sing liwati ngarepe wong sing salat menika ketrusan, dosane gedhe. Ya, maka dan nomor sekawan, wujubul ibtiat, kedahipun kita ngedoi anil muri ojo sampai lewat baina yadayil musalli, ning ngarepe wong salat ojo sampai liwati wong salat. Khasyata merko khawatir min hadza al-wa'idi asyadidi, saking ancaman ingkang pedih, ingkang perih, ingkang gede, ingkang sangat menika. Ancamanipun sangat. Wong sing liwat ngarepe wong sing salat, ngliwati wong sing salat, nglangkai wong sing salat, dosane gede. Ingkang nomor gangsal, awal Allah sing utama lil musalli, yang wong sing salat. Dadi wong sing ora salat niku haram liwati ngarepe wong sing salat. Mulane piambak iku dua tolan ngedoh aja sampe liwati ngarepe wong sing salat, mergo khawatir lek kepatapan ancaman menika. Ancamane gede kangge wong sing liwati ngarepe wong sing salat. Al-aula ingkang sajimu nomor gangsal, al-aula sing luwih patut lil musalli, kangge sing salat, wau kangge lian, nah niki kangge sing salat. Ayat 6, al musalli ayat kaida kutuni ngetoi, ya. Fala monggo aja sampe yusalli dhewe salat fituruki nas, ning dalanane menungso. Sing liwat aja sampe liwat, sing salat aja sampe salat menika ning dalanane menungso. Wa fil amkin ayati la buta lahu minal mururi biha, lan aja sampe kita menika salat teng tempat sing niku mesti diliwati tiyang. doa supaya aja sampai iyo ridho dhewe ndateake salat tahu salat iki naksi akhire kurang nilai ini mergo diliwati awil qati utawa bahkan iso batal. Dados kita ulang malih ing ra salat aja sampai ngliwati ngarepe wong sing salat sebab ngono dosane gedhe. Wong sing salat usaha aja sampai salat ning tempat sing iku merupakan dalanane menungso. Uga aja sampai nindak ni salat ning tempat-tempat sing menungso niku mesti kudu liwat teng tempat nika. Kenapa? Supaya aja sampai ngakibataken salate menika kurang nilai ini bahkan dikhawatirkan iso ambles lan ilang lan muspo ora ono nilai ini. Ini si pertama, si nomor kali wa yuru walan ngakibataken almarata wong sing liwat lil ismi akhirnya ketusan. Apa aku kok liwat kono? Lah kok iku lek musalat ning kene. Jadi aja jangan sampai kita menika ngampahi sesuatu sing ngakibataken dulur kita ketusan. Mulane nek salat dono tempat sing niku merupakan dalanane menungso. Dono tempat sing tiang niku mesti bakal liwat niku. Nggih. Megaten. Wal haraji lan ngebot-ngebot di wong sing liwat bil wukuf iku dumandeg dhisik. Sementara sangat memungkinkan sing kudune liwat mereka kudu liwat mergo ana kepentingan. Kepentingane sangat. Lah terus didang karo wong sing salat, apa yang akan terjadi? Terhalangi piyambake. Mboten saged segera kundur. Wallahu ta'ala alam. Mulane kula atur malih kula wau. Nggih. Pelajaran ingkang nomor 4, sing ndak salat aja sampai ngliwati ngarepe wong sing salat sebab niku dosane gedhe. Sing arep salat aja sampai salat ning dalanane menungso utawa aja sampai salat ning tempat-tempat sing secara otomatis mesti bakal diliwati. Usahakno menika didoi. Wallahu ta'ala alam. Sebab napa? Lek ngunuhi mengakibatkan siji bakal diliwati. Lek diliwati sholatu ono karani kurang nilai ini utawa bahkan hilang orang ono nilai ini. Ya Bagaimana? Ini yang saji pun Fusiraka tafsirakan al-arba'in. Kalimat arba'in kan ing dalam hadis kau disebutakan sekiranya wong sing liwat ngarepe wong sing aku ngerteni dosane kaya ngopo yakti dheweke mandek selama 40 iku luwih bagus daripada liwat. Nah kalimat arba ini ku pripun penafsiranipun dene biasa ing iki usra katafsira kan arba ing kalimat arbain ar-riwayatul ukhra kan diriwayat lain bi annahu sa'temene maksudipun arbauna sanatan 40 tahun. Jadi ngadek mak jek, ngadek mak jekret, ngenteni sampai rambung. Niku jek luwe hape daripada ngadek ngenteni 40 tahun. Jadi ngenteni 40 tahun luwe hape daripada kumawani ngeliwati wong sing. Nah, salat. Wallahu ta'ala alam. Walaisal murad wal hasr. Jadi penafsiran 40 di sini 40 tahun, tapi menikah nyuwun sewu sanes batasan. Wa inna man yutabini al murad bihi sing dimaksud al mubalaghah nggone nemen-nemeni finahi ing dalam larangan. Mboten kok 40 tahun menika pembatasan mboten. Tapi jenengan pindahaken mekaten ya untuk melebihkan tentang yaitu ancaman kalau wau mereka diancam ya maka dilebihkan dalam berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Nomor 1 adal hukmu fi umumi biqa adal ada Makkah al-Mukarramah. kalimat ing dalam hadis menika ora oleh ngliwati wong sing salat menika, menika umum sifatipun lintune Makkah al Mukarramah. Fa fiha ing dalam Makkah khilafun ono perselisihan. Jadi tentang hukum lewat di depan orang yang salat di Makkah itu ada perselisihan. Saya di insyaallah bakal teko insyaallah. Ini nomor 8 faedahipun. Zahirul khabar, zahiripun berita, teks ipun berita. Annal wa'idah santemene ancaman iku khasun khusus bil mari. Nang wong sing liwat. La sanes bil wukuf wong sing mandek, bil waki wong sing mandek. Wal qa'id lan sing lenggah, wal mustaji lan wong sing gelit. Wa'ala qawlul jumhur, menika qawlul jumhuril ulama, maksudipun kamu. Dadi awake dhewe niku dilarang ngliwati ngarepe wong sing salat. Lek duwe tak ora apa-apa. Kan ora liwat. Lek lu ora apa-apa, kan ora liwat. Lek ngadeg, nak cicit ora apa-apa, ora liwat. Demikian. Nah, wahada qawlul jumhur, menika pendapatipun jumhur. Qala Ibnu Qayyim dawu sapa Ibnu Qayyim, wala tabtulu bil wuqufi qudamahu, lan salat wong sing salat nika mboten batal lek enek wong ning ngarepe lagi salat. Wala junus lek ning ngarepe enek wong sing lungguh. Zakarahu al-Majd, menika dipun doakan dening Imam al-Majd. Bahwa lek ning ngarepe jenengan enten wong sing salat, wong sing lungguh niku mboten batalaken salat. Nggih. Waqtarahu Syekh Taqiyuddin, menika pendapat dipun pilih dening Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Al-Qarrani bin Taimiyah. Amal Imam Malik, anapun Imam Malik faqala dawu sapa Imam Malik, la yusalli lan ini diusahakan lek salat aja ngadep wong sing turu. Lakin ing tetapi ni sunatu riwayat hadis iku sabitatun sahih bijawa zihtira di anna ini oleh terlentangi wong sing turu ning arepe wong sing salat. Di antara dalil tersebut kisahipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ing bumi Rasulullah SAW nindakaken salat malam, Sayyidah Aisyah terlentang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat isya mboten batal. Tapi nyun sebeda antara terlentang mandek karo wong sing mlaku liwat. Nomor 9. Idza lam yakun lil musalli sutratan, idza lam yakun lil musalli sutratan, lek sing wong salat ora nggawa sutra. Fana midaru ma yajibu al-budu anhu indal murur. Napa sing kadare pripun? Minimal ya napa sing ora oleh diliwati niku. Lek ingkang bersangkutan sing lagi salat menika nggih. Ora nggunakne sutra. Qalatil Hanafiyah tu dawu sapa ulama Hanafiyah wal Maliki lan Maliki yuhramu min mawdi'i qadamihi ila mawdi'i sujudi, sing haram diliwati tempat kaki ini sampai tempat sujud. Tempat kaki sampai tempat sujud. Wa inda Syafi'i ala nur Imam Syafi'i wan Hanabi ala nur Hanbali salah satu ajru'in telung zira' menikah sak zira' siji loro telu. Tetes lek wis mburi ni telung dira parang. Mazhab Syafi'i. Nah. Megaten. Wallahu ta'ala alam. Tiga dira. Menurut Imam Syafi'i. Waqala al-Muwaffaq. Jauh sepal Imam Muwaffaq bin Qudamah. La alamu aku kurang ngerti ini haddal da'idi. Batas atuh. Iza dikain dalam masalah ngliwati wong sing sholat. Walal qaribilan aku kurang ngerti uga batas. cedeki sepiro atau sepiro aku ora ngerti. Dawuhipun Imam, dawuhipun Imam, dawuhipun Imam Ahmad, dawuhipun Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qala fi as-sahih, dipun sebutakan dalam kitab sahih, tahditu dzalika bima idza masya ilaihi al-musalli. Tahdidu dzalik dipun batas singkatan menika bima menapa idza alikalani masya ilaihi mlaku ning kono sapa al-musalli wong sing salat. Wa dzafa'a al-mara al-mara baina yadayhi lan dhewe iso nolak wong sing liwat di depannya. Ya, fatuqayyadu bidzalati al-ijma' bima yaqrubu minhu. Maka dipententokaken kalian dari ijma' bima yaqrubu minhu kanthi menapa ingkang celak. Nomor 10, sutratul imam hiya sutratun liman khalfahu. Kok salat berjamaah sutra imam cukup dadi sutrah kangge para makmumipun. Ya. Ismail ulama mereka sesuai kesepakatan para ulama. Lianna Nabi SAW sebab karena kanjeng Nabi itu salah salah sebab kanjeng Nabi ira sutra itu ngadep sutra. Walam ya'mur ashabahu lan Nabi bahkan perintah para sahabatnya bitikhadi sutra tin lan supaya dadek di sutra. Nabi sudah bikin sutra dan para sahabatnya tidak pernah disuruh bikin sutra. Ngatakan. Walau yang mulan jin Nabi mboten perintah ashab yang para sahabat itu bitihai sutra itu supaya yang bila sutra bi ijma'in ukhra ganti ijma'in yang lintu. Ya, fatakaya dia bidilayatil ijma' bima yakrubu minhu. Ya, sehingga ini terikat dengan ketentuan ijma' kalimat itu bima yakrubu minhu sing cedek. Ya, terus yang dimaksudkan tidak boleh lewat adalah dekat dengan orang yang salah. Lajeng. Sutratul masalah, sutratul imam, sutra imam, sutratun adalah merupakan sutra liman kang ini tiang khalfahu sing burine imam. Terus lek umpama imam wis gawe sutra, makmum niku mboten wajib gawe sutra. Sebab napa? Sutratul imam, sutratun man khalfahu, sutra imam, sutra wong sing ning burine. Ya, pegangan. Berdasarkan hadis min hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, aqbaltu aku teko rakiban berkendaraan ala khimar atani ning burine khimar wedok. Abdullah bin Abbas numpak khimar dhewe manggi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nabi lan kanjeng nabi ku yusalli salat bin nasi imami menungso bimina ning mina ila ghairi jidarin orang ngadep ning tembok wa marartu monggo aku lewat baina yadai ba'di ahli safi monggo aku ngliwati ngarepe sebagian saf wa nazaltu monggo aku medun wa arsaltul atana khimarku tak jeli fadakhaltu fissah maka aku melepuh indah fissah orang yang kira Allah ya anjing Nabi mboten ngingkari. Terus kita ulang nalih menawi kita mengambil sutra ya maka sutra imam menawi kita salat berjamaah sutra imam sampun cekap kangge makmumipun. Sutra ibu imam sampun cekap kangge makmum ibu artos ibu cekap mboten perlu mundut malih mboten perlu makmum menika gawe sutra. Berdasarkan hadis akbal tu aku teko rakiban berkendaraan ala himar ning burung himar atanin himar babon wa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ku yusalli salat binasi ing manusa bimina teng mina ila ghairi jari ora madhep tembok tal fil harami kullihi tetapi ini kanti arah haram kuli tapiane falam yungkir ala ya ahadun mongko ora enek seorang pun yang mengingkariku ya yeah, wal Bukhari wa Muslimun. Min hadisi saking hadisi pun Ibni Abbasin Abdullah bin Abbas. Kalau tahu sebab Abdullah bin Abbas, Abdullah tu aku ngadep rok dan dalam keadaan berkendaraan ala khimari atanin di atas khimar betina. Wa Nabi Yusuf dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat bimina temina ila ghairi jidarin tanpa menghadap tembok. Fa maratu baina yadai ba'di ahli shaf. Dari munanas mau aku ngliwati ngarepe sebagian saking shaf. Panazal tu arsal tu atana aku medun teko unta tak culne medun teko khimar tak culne khimarku padahal tu fisaf aku mlebuin dalam saf falam yungi alaya ahadun tidak ada seorang pun yang mengingkari. Terus berdasarkan pernyataan menika seorang malih berdasarkan pernyataan menika tiang ingkang sholat aja sampai dada ini sulit kanggelian mergo piambak oleh sholat neng jalan utawa neng tempat sing biasa dilalui menungso gitu kan sampai dulu ribun ada pun hadis ingkang bersama kita gimana kok katis ngenani rusai sholat itu yang sing dilihati ngarepe dipun sebatang ingriki dipun sebatakan dalam hadis pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ngimangi menungso bermakmum kalian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sutra lajeng Rasulullah sallallahu mengejarakan membiarkan para sahabatipun tanpa damel sutra. Terus memang kenyataan itu lah imam bisa gaya sutra makmum betul perlu gaya sutra. Nomor 11 Al-Masyur yang masyur mimadhabi Imam Ahmad saki mazhabi Imam Ahmad anahu la ba'sa ayyusal dia bimakata putih nampun nama suatu Mekah balik bil harami ganti tanah ganti masjidil haram kulihi skabiani ila ghairi sutratin tanpa sutra. Ada sebagian pernyataan yang tadi enggak menyatakan bahwa betul perlu nah maka temenikah tapi cekap sangat bal bil harami kullih annahu la ba'sa ayu salliya bima kata bal bil harami kullih ila ghairi sutrah betul apa-apa sholat di Mekah tanpa bersutrah padahal kalimah rawal imamu Ahmad menikah sedaya berdasarkan riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah an Muthalib bin Abi Wada'ah saking Muthalib bin Abi Wada'ah ana usaha temene panjenengane iku yusali salat mimma yali bab Bani Hasyim mendekati gerbang Bani Hasyim Bani Syahmin ya betul Bani Hasyim kita ulang malik anahu yusam panjingan ini ngali kanjeng Nabi iku yusali sholat mimayali baba Bani Syahmin cedek omai Bani Syahm wana sulan menungsa iku yang muruna baina yadaihi menungsa ngliwat seliwar tengarpi boleh isa baina huma sutratun lan betulan dan antara piambai kalian kaum muslimin sutrahipun. Wal hadis sunan tetapi ini hadis meninggal fi isnadi wa dari sanadipun jahal majhul wa dha'afahu al Albani hadis meninggal dipun dha'ifaken dening Imam Al-Albani hadis ingkang selanjutipun wa qad an yudhu man ja'a mustafa fi sahihain ing dalam kitab sahih loro anna nabiy sallallahu alaihi wasallam saat temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam jeneng nabi sallallahu alaihi wasallam salat jeneng nabi salat bi Muzdalifah tan ing Muzdalifah ila ghairi sutratin tanpa bersutrah wa muhaqqiqul ulama lan para ahli tahqiq saking kalangan para ulama yarawna memandang memperhatikan menilai jawazal mururi parangipun liwat wal hadis lan parangipun berbicara laisa mu'aridan sing pembicaraan boten bertentangan sutrata sutratan ing sutrah bahwa muhaqqiqul ulama lan para ahli tahqiq saking kalangan para ulama ya rauna memandang jawahil murur parangipun liwat wal hadisu lan hadis menika laisa muaridan lil hadis sahihah botenlah piyambake menyelisih hadis ingkang sahih fi tahrimil mururi ing dalam boten parangipun liwat wa inna man tapi ni huwa hadis menika mukhassisun mususaken laha kangge piyambake. Wallahu ta'ala alam. Qala Syekhul Islam Dawu sapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lau sallamu salli fil masjidil haram wan nasu yatufuna amamahu lam yukrah. Takdirane wong sing ihram, baik ihram haji atau umrah. Yeah. Termasuk ihram umrah kanthi ninggalaken tawaf. Nah, lan sa'i. Kemudian saya ini tapi biasanya ini ya lau sholat al-musalli sekiranya ini wang suhi sholat di masjid-masjid al-haram di masjidil haram wana sulan menusa iku yatufuna amamahu pada tawah ini ngarepi ya yatufuna amamah lam yukroh ngatan menikah betul dibenci sama un podoi marah amamah wajulun diliwati wong lanang au imra'atun utama diliwati wong wedok diliwati wong lanang utama diliwati wong tidak ada bedanya diliwati wong lanang utama diliwati wong wedok tidak ada bedanya semua itu boleh. Nah wallahu ta'ala qala Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh dawuh sapa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh kana yusalli wa yamurru baina yadayhi yadayya ta'ifun kana ono yamurru baina yadayhi ning ngarepe Rasulullah baina yadayhi ning ngarepe Rasulullah ta'ifun wong sing salat wong sing poso wong sing tawaf terus sing sing tawaf niku pareng langkah-langkah ngarepe wong sing salat wa baqiyatul harami lan tempat kana haram ingkang lintu lan yukrah hukumipun boten makruh saun padha marra amin amamihi marra min amamihi rajulun aw imra'atun saun padha man marra amamahu sing liwat ngarepe rajulun mbuh lanang mbuh imra'atun mbuh wong wedok artinya sama ya. Waqala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh kana ono sapa Rasulullah iku yusalli panjenengan salat baina yadayhi ning ajenge at-taifun tiang-tiang sing tawaf. Jeneng Nabi nata salat ning ngarepe wong sing tawaf. Wa baqiyatu al-haram lan sisa tanah haram kadzalika semono uga indal ashab menurut para sahabatipun. Para sahabat penderekipun Imam Ahmad. Panipun Imam Ahmad. Mengatakan qala Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh kana ono sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusalli panjenengan salat wa yamurru baina yadayhi ta'ifun jeng Nabi salat diliwati wong sing tawaf betul apa napa betul apa napa wa baqiyatul harami kadzalik sementara kita tanah-tanah haram yang lain juga demikian. Menikalah kita ulang malih faedah yang kapungkur saking hadis nomor 559. Lajeng kita bahas hadis ingkang sanajipun hadis nomor 600. Kala ini hadis nomor 500 sudah. Kala imam al-hafidh al-mundiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kala imam Al-Hafid Al-Mundiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri dan saking sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Qala bi ida'u samitu aku krungu Rasulullah SAW ing Rasulullah yaqulu bani bintaku aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi dawu dari kalani sholat sopo ahadukum salah sisi saking sampean ila sayin marang sesuatu mendekat kepada sesuatu yasturuhu sing nutupi piyambake minan nasi saking manusa kalau piyambake dawu fa arada mongko pengin sopo ahadun seseorang ayyajta zaliwat baina yadayhi ning arepe fal yadfa fi nahri fal yadfa monggo supaya dicegah dilarang fi nahri ning nahar iki ning tali gojine ya ngaten fal Kalian saya tahu nahri. Fa'in monggo ingin tu apa? Wekah panggah ngengel pengen liwat. Sementara wis tidang darang. Fa'in apa monggo lah ingin pada enggan artosi pun boten mak boten turun mandek ning pengen bablas ngliwati ngarepe wong sing salah. Fal yuqatilhu monggo becik supaya den perangi. Fala yuqatilu monggo becik supaya den perangi paina angin pesine huwa piambae iku syaitanun syaitan mimbo manusia ibu jelasakan ini paina huwa syaitan dia merupakan syaitan Allah ta'ala alam wafi riwayatin laning gam riwayatin kang weneh wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat ingkang weneh idza kana ahadukum abaika wa nusasiji saking sampean iku sholat salat fala monggo aja ya dak ninggalaken ahadan seorang pun ya muru baina yadayhi di depannya sampean salat aja tak jarni apapun lewat di depanmu Walia drak lan supaya nolakhu nopo sing liwat niku wau mas tata asak mampuni ndak lah ya tolak dengan semampunya ya Walia drak monggo supaya dia tolak fi nahrihi ning tengkuknya tali gojini Walia drak fi nahrihi Kain menggengi entah apa ndak gelem alias wegah alias melengos alias terus Fala yukatil hu monggo supaya den perangi Fala yukatil hu monggo supaya den perangi Tolang farada ahadun ayyaztaza baina yadai Fala yadfa' fi nakhri Fain abah fala yukatil hu fain abah huwa syaitan Lek ndak gelem dipenging panggah Nah Kata Wallahu ta'ala Ya Wafi lafzin lani dalam lafad yang kamu nehkan Ono ahadukum rasi saking saman Yusalli salat Wala yada'u ahadan yang murri Baina yadaihi Orang ninggalnya seorang pun lewat di depannya Wal yadra'u yang supaya menolaknya Mas tata'a sak mampu nih Sak kuati Sak kadari Mengatakan, "Falah tidak mengkocok ninggalah, falah tidak mengkocok ninggalah. Kena hadan seorang pun yang merubah ini ada ini ngapai? Ojo dicari. Well, ya dorok, dan supaya dipun cegah. Mas tata asak mampu ni. Fakin apa mengkocokin tawegah ragelum? Fakin apa mengkocokin ingin toh?" Wekah ora gelem apa ae kariha. Nah. Fal yadra monggo supaya dhewe menolak mas tata sak mampune. Nah, diisyarati gak oleh liwat panggah. Dicegah panggah. Dikasar ngene mencegah. Wa fi lafdzin lan ing dalem lafadz ingkang lindu ida kana hadukum ali kana salah siji saking sampean yusali salat fala ya dia mungko aja ngejarni ahadan sarang pun ya muru liwat baina yadai ning ngarepe wal ya dro supaya menolak mas tata asa mampune kain mungko ingin to abah ndak gelem fali qatil hum mungko supaya becik di den perangi Buah utawi dhewe iku syaitanun nyatane syaitan. Buah utawi dhewe yang bersangkutan iku syaitanun nyatane.

kapundhut saking hadis menika. Nggih. Faedah ingkang kapundhut dipun syariataken ittikhadhi sutrah dadene sutrah. Nggih. Maksudipun masuk ya ing menika sunahipun. Bersutrah hukumipun sunah. Iza kana fi makanin yamurru fihi an-nas, ning tempat sing kadang menungso liwat. Wong sing salat. Nah, harame lewat ning ngarepe wong sing salat. Nggih. Nah. Mekaten. Sebab napa? Sebab ngliwati wong sing salat niku dosane gedhe, ancamane sangat. Wajibun wujubu daf'il mar, wajib ibu nolak wong sing arepe liwat. Nggih. Pertama, cara nolake kanthi isyarat. Nomor loro kanthi dipun dorong alon-alon. Nomor telu, fa illam yastajib la ora dia mung alon-alon yo panggah ora budal. Ya sadat fi makna dipersangat ing dalam maknanipun. Nah, yusyaddad dipun perketat fi makna ing dalam maknanipun. Mekaten. Ingkang salajengipun termasuk hal ingkang kapundhut saking hadis menika inayatul Islam bi khusyu'i shalah. Hadis menika bener-bener nyebutakan perhatianipun Islam dumateng kekhusyuan ing dalam sholat. Al-hadis menika ugi paring isyarat pentingi penjagaan keikhlasan lan menjaga saking sedaya ingkang saged mengakibatakan terganggunipun pikiran ing dalam sholat. Mujatun. Lalu yang nama maksud kalian syaitan itu sinten innama huwa syaitan ngerti nono saat menikui ngono syaitan maksudnya pun nah maksudnya pun tahu ingin menika dipun jelaskan ini lagi laisal maksud annahu syaitan hakiki bal imma annahu muti'un li syaitan. Nah, kok dia nifainahu syaitan? Sebab dia tak marang syaitan. Nomor loro, au annahu fa'alahu min af'ali syaitan. Uto dia sing dewek lakoni, apapun sing dewek lakoni, adalah bodoh persis saking sing dilakoni syaitan. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Berarti yang faedah hingga kapundhut saking hadis menika. Pertama, faedah hingga kapundhut saking hadis menika. Faedah ingkang kapundhut saking hadis menika. Pertama, masru'iyatu ittikhadhi sutrah. Dipun syariataken tiyang niku damel sutrah. Nggih. Sing nomor kali. Nggih. Sing nomor kali. Nggih. Sing nomor kali saking hadis menika. Sing nomor kali saking hadis menika. Sing nomor kali saking hadis itu tahrimul murur baina yadil musalli haram pun liwat ngarepe wong sing salat. Tak haram itu liwat ngarepe wong sing salat. Yang nomor tiga wujubu daf'il mar. Ya ana wong liwat wajib ditolak. Mungkin pertama ganti isyarat. Ganti didorong ingkang ringan. Lajeng lek panggah mboten mempan fa'ilam yastajib yushaddad fi man'ihi dipun perketat ing dalam pelarangan itu. Allah ta'ala ingat salajibun inayatul Islam bihusu'i shalah perhatipun Islam dimatang kekhususan dalam sholat. Al-hadis yadullu ala ahamiyati khidil khusyuk wa man'i kulli man syawis anisala ala shalah. Hadis ini kan rangkan keutamanipun khusyuk dan ukin renangnya karena hadis menika larangan ya man ukul lima yusawis menghalangi, menghilangkan, membuang sedaya engkang mengakibatkan terganggunya salat menika sedaya engkang sakit ganggu utawi segala potensi engkang mungkin mendatangkan gangguan. Lajeng ing dalam hadis dipun sebutaken

0: pilih sing ora gelem di penging itulah syaitan. Laisal maksud annahu syaitanun hakiki, sing dimaksud bukan syaitan asli. Ima anakarani annahu mutu'un li syaitan, piambak meniko sejatinya taan marang syaitan. Au utawa anna fi'lahu sak temani perbuatani iku min ahli syaitan, termasuk perbuatani syaitan. Nah, perbuatannya termasuk perbuatan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Nomor 6 termasuk faedah yang ditulis saking hadis menika. Al-Islam utawi Islam. Ya. Nazamun hatta adaqqa al-umur. Nazama hatta adaqqa al-umur. Islam menika paling aturan, paling tuntunan, paling bimbingan. Bahkan pun adaqqa al-umur ing dalam perkara-perkara sing paling jelimet sekalipun. Ini pastinya dipun terangkan di dalam Islam. Ya. Makatan. Wallahu ta'ala a'lam. Eh, terus Islam ngatur perkara ingkang sak jelimet-jelimete, perkara sing paling cilik sekalipun menika diatur kanthi sak sae-saenipun. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Makatan. Wallahu ta'ala. Terus kita ulang malih. Di antara faedah yang kapundut saking hadis nomor kalih menikah, pertama sunnahipun dipun syariatakan bersutroh alikalani sholat. Nomor kalih haramipun liwat ngarepi wong sing sholat. Nomor tiga nipun wajib nolak wong sing liwat ngarepi wong sing sholat. Sak mampune anti isyarat, dilarang, dinemeni lek ngelarang. Wallahu ta'ala. Iya sasih pun perhatian Islam dimantan kekhusuan ini dalam sholat. Lantas Islam menikah betul saat ini dalam sholat mereka megur sekedar centalan centuk betul. Adikalan aneh-aneh tetapi ini ya sholat menikah sholat ingkang wonten kekhusuan ingriku tapi kekhusuan raga utai kekhusuan jiwa. Wallahu ta'ala alam. Pegatan. Anda pun ing dalam hadis bersakan lek panggah ngengkel fa'inna husyaiton. Apa sih dimaksud di kalimat menikah? Kalimat menikah yang tak maksud bukan kok dimaksud piambai menikah syaitan hakiki. Bukan. Bal balik anna husyaiton temani piambai mutu'un di syaitan. Piambai istra'at manan syaitan. Au tawa fa'al fi'luhu min af'ali syaitan. Perbuatannya menikah termasuk perbuatannya syaitan. Pegatan. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Perbuatan ini menikah merupakan perbuatan syaitan. Hadis yang salah ini pun qala Imam Al-Hafidz Al-Mumri rahimahu ta'ala hadis nomor 500 an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah s.a.w. saat temani Rasulullah s.a.w. qala dawuh idha kana ahadukun yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi idha adikarani kana ono ahadukun sambian yusalli salat fala mengkocu yada uninggalakan ahadan seorang pun yamurru baina yadayhi yang sing liwat dengar pe dah usah dijarni kudu ditahan. Berdasarkan hadis menikah, sebagian saking ulama wonten ingkang dawuh pilih menahan, menolak wong sing arepe liwat menika hukumipun wajib. Menahan menolak to yang sing badhe liwat niku hukumipun wajib. Mengatakan wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli idza alikana kana ono ahadukum sasi sampean iku yusalli fala monggo aja yada ahadan ngejar ni seseorang ya muru baina yadai sing liwat dengar pifain apa monggo le umpama panggah ngenggal fala yukatul monggo becik supaya merangi fa inna ma'ahu al-qarin fa inna monggo sak temeni ma'ahu bersamanya al-qarin qarin syaitan. Terus hadis menikah terangkan kados menapa ingkang diterangkan dening hadis ingkang saderengipun. Pilih mon sing arepe lewat ning arepe wongsen kudu dicegah. Nek manggah nginggal berarti ngrene kuwi ngono setan, wong sing bersama setan. Allah taala. Nah. Rawuh sampeyan nyatakake ning ati ingat asikatis sapa Ibnu Majah wa isnadul lan sanadipun sahihun sahih. Wa Ibnu Huzamah ukitibun riwayataken dening Imam Ibnu Huzamah fi sahihi ing dalam kitab sahihipun. Hadis ingkang terakhir saking bab menika kita waos qalan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As saking Abdullah bin Amr bin As piambake dawuh an yakuna rajul Ramadan la ayyakuna la an sekirani yakuna dadi seseorang Ramadan lebu yudhra sing dihawur-hawur dibuang iku khairun duwe bagus lahu piambake min an yamura daripada lewat baina yadai rajulin dengar pir seseorang muta'amid dan ganti sengaja wahuwa lan seseorang kalau wau iku yusalli lagi nindak nih sholat. Terus kita ulang malih jeng Nabi sampun paling dawuh jeng Nabi sampun paling dawuh sekiranya wong niku ngadek mari ngadek sampai lebur dadi awu bibar ngono disepiar ning lautan kuwi cilik hendeng daripada dadi menungso ning nyatane ngliwati ngarepe wong sing salat. Menika hadis nerangaken bahayanipun bahaya sing besar kangge wong sing ngliwati ngarepe wong sing salat. Mulane kawula aturaken kula wau ingkang sampun ndaklah iya tidak jangan sampai mengakibatkan sholatnya itu terkurangi pahalanya mergolek sholat neng omah misalipun terkurangi pahalanya ngedaten ugi ojo sampai piyambake menika sholatnya neng dalanan sehingga mengakibatkan tiang bakal liwat. Nah, lan ugi aja sampai memaksa kaum muslimin untuk lewat di depannya sebab karena hajat adanya hajat dan kebutuhan kaum muslimin tentang lewat tempat kalau wau terus usahano lah umum ngliwati kalau ono tempat yang orang biasa diliwati wong. Wallahu ta'ala ini kok siasat tindak ni amalan-amalan sunnah wonten ing masjid usaha no aja ning masjid sing tempat niki dalane menungso nomor loro aja sampe nindakne salat ing bagian masjid sing bagian masjid iku wau mesti bakal diliwati kaum muslimin. Supaya apa? Supaya orang yang dibatakan yang bersangkutan sing liwati menika dosane gedhe lan mikul ora sampurna ini salat sing nomor salat sing pun ugi termasuk nusahne wong liya kanthi piyambake kudu ngenteni mandeg cenglungan ngenteni selesaine menika salat. Wallahu taala a'lam. Hadis ingkang sanesi pun hadis nomor 500 sunni loro. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa ana Abdullah bin Amr wa sahabat Abdullah bin Amr bin As qalat ya mbak Edawuh rahiya kuna rajul Ramadan yuzra sekiranya menungso dadi abu sing diawula-wule sekiranya awake dhewe dadi abu sing diawula-wule nah Ramadan yuzra yuzra bihi khairan iku bagus lahu kang ini piyambake min an yamur daripada lewat baina yadai rajulin ning ngarepe seseorang utami dan ganti sengaja bahwa lan sing dilewati iku yusali dalam kondisi ini sedang nindakne salah. Jadi kita ulang besarnya dosa orang yang melanggar salatnya kaum muslimin salatnya saudaranya ngliwati ngarepe wong sing salat. Wallahu ta'ala alam. Bahkan Rasulullah SAW dawakan sekiranya kok ditubuk, dibong, ditubuk, dadek ini tepung, pulangi, barangkono diawul-awul neng segoro, itu lebih mudah, itu lebih ringan, itu lebih tidak berat daripada daripada harus lewat di depannya orang yang salat. Wallahu ta'ala alam. Kau muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala, menika mbok pilih beberapa hadis 1, 2, 3, 4 ingkang saged kita aturaken, mugi paling manfaat. Intinipun inti kita mboten bareng langkah ngliwati ngarepe wong sing salat. Sing nomor kali ngadeg menika luwih bagus daripada ngliwati. Bahkan nomor tiga, tiang niku diopo ngawak itu tumbuh sampai halus, lajeng diawul-awul ning segoro, wujik luwih hendeng daripada kudu ngliwati wong sing bahaya nih, ngliwati wong sing salat menika termasuk dosa gede. Dosa gede niku nopo to? Dosa diancam kalian per kalian anane adab wonten ing akhirat, menikalah dosa gede. Menikah, mbok bilih ingkang sakit kita terakan. Lajeng wonten wekdal sekedhik dumateng para pamirsa setunggal utawi kalih pertanyaan. Sumangga menawi wonten.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, nanti aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Nanti ingin belajar kimia, nanti cari dokter, cari guru yang bagus. Nanti ingin belajar bahasa Inggris, nanti cari guru yang bagus, meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama, ya silakan cari ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustadz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ini. Akhirnya bingung. Enggak usah cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bain Allah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, raditu bimalikin hujjatan baini wa bain Allah. Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil, Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
9: Catat baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran, ini tantangan terbesar di dalam hidup. Nggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah, surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Nggak mungkin antum pangku-pangku itu, nggak mungkin. Bang, dua orang mah pangkuan kan nggak mungkin. Itu first class Garuda. Lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan, anna inna sil'atallah yal ghaliya, anna inna sil'atallah yal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Gak bisa, harus belajar.
7: An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu la'ana Allah al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rawahu al-Bukhari. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kapan beliau bersabda? Fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
10: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
11: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, sebetulnya yang ditanyakan ini hal-hal yang gaib ya. Artinya di luar kemampuan kita untuk menjawabnya. Ya, kalau misalnya Allah menghendaki orang itu walaupun dia berbuat dosa, tapi mungkin dia punya amal-amal kebaikan yang kita tidak tahu yang diamalkannya, dan Allah menghendaki dia melihat Rasulullah SAW, ya bisa saja. Bisa saja. Ya. Kemungkinan ada orang punya amal kebaikan, ya, walaupun mungkin dia masih terkadang terjerumus dalam dosa maksiat, tapi Allah perlihatkan dia Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan ini bukan hal yang mustahil. Wallahu ta'ala a'lam.

Kalau yang berkaitan dengan baca doa yang diletakkan di ubun-ubun, ini suaminya saja, ya. Makanya lafaz doanya Allahumma inni a'udzubika min syarriha, ya, dari keburukan ha dhamir muannas, istri. Dan juga hadisnya disebutkan apabila salah seorang di antara kalian apa menikahi seorang wanita, imro'ah, jelas di situ wanita, ya, maka ini yang doakan adalah suaminya, ya. Berbeda dengan doa ketika jima, ya, bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan marzaqtana. Ini sebagian ulama mengatakan memang kalau bisa yang doa apa dua-duanya, yaitu suami dan istri, seperti itu. Wallahu a'lam.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah ia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena tujuan tauhid. Karena tujuan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku di dalam ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka. Perintah yang pertama di dalam Al-Quran adalah firman-Nya, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang terdahulu. Dan ketahuilah bahwa larangan pertama yang Allah larang dari manusia ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang manusia untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai terjadi menduakan Allah di dalam penyembahan kepada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak, yang seharusnya kita esakan, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang Allah muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan pertama perintah yang Allah perintahkan adalah tentang tauhid, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat syirik, maka sungguh sekali lagi inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tahukah kita bahwasanya misi daripada dakwah para nabi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut," dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum seorang rasul. Untuk apa itu? Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah, dan melarang manusia dari menjadikan tagut-tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah, mengikhlaskan niat-niat kita di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diciptakan, tidaklah manusia mereka diperintahkan melainkan agar hanya semata-mata mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas akidah dan iman lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang muslim sejati. Di mana muslim yang sejati itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keyakinan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

0: rawahu al-Bukhari wa Muslim.
1: Kehormatan seorang muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Ma yaquluhu idza kana alaihi dayn ajaza an
0: doa agar bisa

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Min ad'iyatil istisha.
2: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul, Allahumma hawalaina wala alaina. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
2: يا الله, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: من أدعية الاستصحاء.
2: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: Yaqul, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'ala al-akam wadh-dhirab wa butun al-awdiyah wa manabit al-shajar.
2: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba.
2: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atayn ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
1: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
2: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
1: يقول.
2: Membaca doa.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
3: فائدة كجية.
4: Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama, ya. Begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Hukum yang kita ingin ketahui. Nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai. Karena seperti, ya, pisau yang bermata dua. Dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga, ya, sikap yang dimiliki dalam hal, bila informasi yang disampaikan, ya, bila bercakap masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya. Ya, terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, enggak bisa direkayasa, enggak bisa main akal-akalan saja. Ada dalilnya. Ya, harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui, jika dia menukil perkataan yang benar dari para salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya, ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana ya kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin. Ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya, maka ini harus disepadai. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan agama ini ilmunya agama kita. Maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya. Ya, jangan disibukkan dengan membaca syubhat-syubhat. Ya. Anak-anak muda zaman sekarang ini ya suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar, sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap sebuah sumala, dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif, bertanya. Alhamdulillah banyak media bisa jangan untuk bertanya bagaimana pemahaman ini, ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana sini, sebelum dia paham, ditanya. Ya, jika seandainya ada memberikan, oh tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Dan ini agama. Ya, jangan sampai kita ya serampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya. Nah, cukup dengan mengatakan qala nabi, hadis nabi, udah kita langsung percaya. Tidak jelas mana sumbernya, riwayat Bukhari kah, Muslim kah, ya Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya. Ya, ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini. Ya, hadis-hadis yang palsu, pemikiran yang menyimpang, nah, disebarkan. Tapi tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu, selektiflah dalam beragama. Ya, ini bagian dari ya, prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah.
5: Syahwat dan subhat keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi. Dari semua yang bertentangan dengan agama, sumbernya dua, syahwat dan subhat, di mana subhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar. Adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya subhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.
6: Ya, karena Islam itulah jalan yang lurus. Orang yang meniti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang, dan dia tidak akan celaka. Nanti di akhirat, orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam, nanti di akhirat apa? Allah akan mudahkan orang ini menempuh sirat. Yang ketika orang itu bisa melewati sirat itu, akan mengantarkan dia dengan izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
8: Sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Saking Febriansah wonten Karawang, pripun carane dakwah dumateng tiyang sepuh ingkang tasih kejawen? Matur suwun. Kejawen niku mboten sedanten kelentu nggih, kados pengajian ngagem basa Jawa niku nangge kejawen. Dosa mboten? Mboten. Jenengan nulis ana cara kok niku dosa mboten? Mboten. Kabudayan Jawi niku mboten kabeh dosa mboten. Ananging ingkang dipun awisi menika kabudayan utawi adat istiadat ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Niku ingkang dipun awisi. Terus caranipun dakwah pripun? Ingkang langkung bahkan langkung rumiyin panjenengan pinangka anak kedah asring-asring ndongaake hidayah dumateng tiyang sepuh. Ampun ngendel-ndelke kekuatan dakwah tok tiling mboten nate nyuwun hidayah dumateng Allah. Nggih. Sebab man yahdihillahu fala mudhillalah. Sapa wong sing diparingi hidayah dening Allah ora ana sawiji kang iso jlomprongake dheweke. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Lan sapa wonge dijlomprongake dening Allah ora ana sawiji sing iso menehi hidayah marang dheweke. Jadi hidayah niku wonten astanipun Allah. Kita sedaya nyuwun hidayah dumateng Allah supados Allah kepareng maringi hidayah dumateng tiang sepuh. Niku ingkang sepindah. Nggih. Salajengipun kula matur tiang-tiang Jawi utaminipun piyai-piyai sepuh niku rata-rata nggih. Nggih, demenipun kalian basa Jawi. Nggih. Nek jenengan pinter kuliah ngantos S3 dengan bahasa akademik kok nyeramai bapak sing mboten lulus SD, nggih mboten nyambung. Pak, kita itu harus memiliki pikiran yang maju, yang eksplisit. Wah, dan gunake bahasa-bahasa sing intelek niku mboten masuk nggih. Angel niku mengke mlebune. Nggih, piyai-piyai dusun, piyai-piyai sepuh nggih. Niku nggih dakwah kedah dipun aturaken mawi komunikasi mawi basa-basa ingkang gampil dipun tampi dening piyambakipun. Aku niku pripun? Kula wong Jawa mboten saged basa Jawa kaya engko kula matur kali bapak malah kleru-kleru malah bapak tak kon madhang kula ajeng dahar niku pripun nggih disetelke pengajian mawon tumbaske parabola nggih supados tiyang sepuh saged mirsani pengaosan basa Jawi lan dipun kentun buku-buku akidah ingkang tulisanipun gede-gede supados gampil dipun napa niki dipun waos. Angka 3 panjenengan pinangka anak nggih kelebu kula barang. Pinangka anak niki kedah ndandosi akhlak dumateng tiyang sepuh. Nggih. Kedah nuduhake bilih wong-wong sing ngaji sunnah niki wonten ewah-ewahanipun. Nggih, sakploke anakku ngaji sunnahe kok. Saiki karo wong tua tambah ngerti. Tambah ngabekti. Sing maune ora tau weweh, ora tau menehi apa-apa marang wong tuane sakploke ngaji saiki ya sesasi pisan raketang sak propirane ya sok menehi duit, ya sok nyekeli sok ngirimi hadiah. Nek matur karo wong tua dadi andap asor nglembah manah. Nggih. Dados kita memikat orang tua kita dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Nggih. Ampun malah nggih akhlake dereng dipun dandosi ujug-ujug sampun badhe napa niki ngajari dumateng tiyang sepuh niku mengke malah salah kedaden wallahu taala alam. Salah setunggalipun nem-neman nate pasang susuk amargi rumiyin nate diiming-imingi. Nek masang susuk niku mboten kelebu syirik. Sing ngiming-imingi niku mesti dukun lan wadya balane dukun. Ewon dene nabi niku sampun ngendika bilih jimat sing marake sugih marake ganteng ayu marake sekti lan sak piturutipun menika sedanten kelebu tumindak syirik. Banjur dheweke sak niki sampun mangertosi menawi perkawis kala kalebet tumindak syirik lan sampun taubatan nasuha. Pripun caranipun supados susuk niku wau estu-estu ilang saking awake nom-noman kala wau. Susuk niku wonten ingkang getebus kerincing, wonten ingkang ngapusi, wonten ingkang estu-estu diblusukke. Ananging kula matur, kathah-kathahipun susuk niku namung getebus kerincing. Kaya-kaya dileboni gotri. Kamangka niku wonten setunggal zat kimia nggih,
iku bentuknya kaya gotri nih kok, zat kimia nih, nek setetes nih, gue dikok nih, gue nepek epek nih, gue bentuknya bunder, kaya gotri, perusa gotri, gih, nopo nih gue jenengin neker nih gue lo, neker nih saking besi nih gue lo, nih gue nek dealing gak, nepek epek nih gue bentuknya kaya gotri, nih janjani nih gue benda cair, gih, jenengan dihapusi kali dukun, gue nek tegel ngoten ngapusi ya iso nih gue, nih gue jenengin miturut para ahli kimia sing ngerti niku jenenge banyu napa kula mboten ngerti. Ning sing pun ate kula temoni dukun niku nate kondo le iki sing diarani banyu rasa. Gotri iki mengko tak keplakke ning bathukmu mlebu ana sakjroning gundulmu kuwi supaya kowe katon ganteng. Mongko niku jane mboten dilebokke. Banyu sing ketok gotri dikeplakke ngateni diusep-usepke ilang. Wong niku banyu kok. Ini gak jenengan diapusi, percaya gotri ini mlebu ning bathuk. Mlebu ning pipi. Mlebu ning nggon geger. Ngoten niku. Wonten malih dukun niku ngedebus kerincing. Ini adalah mustika ular dituduhke dheweke nyekel ula. Nggih. Ulane ndase dicekel terus dibelek, terus dipelotot niku metu. Metu manik-manik niku lho, kados mutiara. Nggih. Niku ternyata ulon ini pun dikekrek pun dileboni manik-manik kena ditelesepke enten gen ngisore sisi e ulo jenengan dihapusi ini adalah mustika raja ular ngoten niku lho pokok dukun niku isine sarwa ngetebus nggih mila kula matur rata-rata susuk niku isine ngetebus kerincing nek jenengan kinten-kinten kirang pitados nggih dironsen mawon awake riyen awake sing dileboni susuk bagian nggen pundi nggen bathuk napa nggen pipi napa nggen geger niku dironsen nek dironsen mengko rak ketok enten benda-benda asing yang masuk nggih nek empun mengko terus disudet dipelotot kali pak dokter ical ning rata-rata kula matur susuk niku rata-rata mingge tebus gerincing sauger panjenengan sampun mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha boten bi anggadai kapitadosan-kapitadosan kelendek lan syirik khurafat takhayul lan sapi turutipun ngaji tauhid dari Al-Quran Sunnah dari tindak lampahipun para ulama salaf menika sampun cekap atta ibu kaman la dhambalahu wong sing mertobatiku kaya dini wong sing ora duwe dosa wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Baghawi panjani pun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar nggih nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dan Ibnu Abbas fis salati manhiyun wa munzajirun nggih okay. Inna salata wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar panjenipun dawuh fis salati salat iku muntahin iso ngendhek iso ngerim wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi salatihi min Allah illa buta. Nggih. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piambake saking mungkar lan ganti sholati ora iso nambahi ya kita ulang malih sapane wong sing sholati ora iso merintah ing piyambake dateng ma'ruf ora iso ngendhek saking mungkar ya lam yazdad bi sholatihi minallahi illa buddha model tiang niku wau model tiang niku wau tiang ingkang ora ono ganti sholati kejaba semakin acoh. Terus hadis meni ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud pilih sholat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fakhisyah lan mungkar. Ning inggih menika ganti sholat ingkang sak beneri. Bab tiang menika ngangen-ngangen surasane isine kandungane sholate. Mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah dua jalil ladhi fatras samawati wal arba hanifa muslimah. Lan sapi turuti pun sedayani pengagungan dumateng Allah, sedayani tentang nopo malih menawi piyambake betul-betul memahami dawuhipun Allah Subhanahu wa taala iya kana bidua iya kana stain ya yeah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fakhisyah lan mungkar saking fakhisyah lan mungkar Al Imam Al Hasan Al Basri uki Qatadah Ibnu Tiamah Sadusi Al Basri mereka kaula wa'af saking tafsir Al Baghawi Asy-Syafi'i dawuh man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fakhisyah lan munkar salate petaka bahaya kanggene piyambake waruya an Anas kariwatakan ugi saking Anas qol panjenengan dawuh kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams enek pemuda saking ansar salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah SAW sartani Rasulullah SAW summa la yada usai'an minal fawahish illa rakibahu piyambak ini ki orang ini fakhisha coba dinyangi istilah bahasanya awal itu kira STMG sekolah, sholatnya terus ini masih hati yo jalan Fa usifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiang niki dipun sebutaken dumateng Rasulullah halu keadaane, kenyataane Rasulullah nikolo ngucinten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala makonjing Nabi dawuh inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendek ing piyambake. Ya, falam yalbas boten dangu antaba tiang niku tobat wahasuna haluhu lan keadaane sae lan keadaane sae. Ya, kala Ibnu Aun dan tetes arti hadis arti ayat menika berarti berdasarkan riwayat Qatadah lan kisah ingkang dipun sebutaken pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhawuhipun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tentunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumakninah, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang niku bakal atuh saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ini sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang gawahaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, makna al-ayah artosipun ayat ya, bikra artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar ma dama fiha. Tiang niku lek lakoni salat selagi ini dhewe nglakoni salat ngendhek saking fakhisah lan mungkar. Bab napa nggih kata sangen kaum muslimin iki enten sing boten saged ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek salat yo mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan salat. Sing jelas nyatane wong niku lek salat pas salat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek salate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim digeret sampai muni mak prek sehingga nih iso ninggal nih maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyuwun dumateng Allah mugi salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tumus menapa ingkang dipundhawuhaken dening Allah Ta'ala innas salata tanha anil fakhsya iwan mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula telah panjenengan sami saking perbuatan fakhisyah lan mungkar. Walaupun nyun sewu sebagian saking ahli tafsir katos dipun bektahaken dening Imam Al-Baghawi wonten ing ayat menika panjenengan dawaken arada bis salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, aja banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah fal Qur'anu yanhahu 'anil fakhsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedoh nih piyambake saking fakhisyah lan mungkar, saking fakhisyah lan mungkar, saking fakhisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyan an Jabirin qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'u al-Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqaraqa. La ilaha illallah. Ya Rasulullah enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Nah. Qala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu. Bacaane Qur'ane, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fakhisyah lan mungkar niku wau. Nggih. Kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslimin nanti sing modele ngeten niku wau. Salate kenep ning arepe subuh malah nyolong jagung digawe ning pasar. Utai nyolong pitik digawe ning pasar. Hadar oleh kok pasar ya sik salatne. Ya muga-muga mergo dheweke maca Quran, muga-muga bacaan Al-Qur'ane ngendhek dheweke saking nggih menika maksiat niku wau. Wa Rasulullah enten sahabat ingkang matur, ya Rasul, Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusoli bin nahar, lek awan sholat, wae Nabi dawuh, inna sholatahu, la turjiuhu, sholatnya bakal ngendek dheweke. Nah, kok, nah, qauluhu azza wa jalla, wala zikrohi akbar, ay zikrohi afzalu ta'at, ana pun zikr kepada Allah Ta'ala merupakan sak gede-gede ini ta'at. Wallahu ta'ala alam. Menika ingkang saged kawula sampaiaken saking jawaban, intinipun jawaban saking surat Al-Ankabut ayat nomor 29. Allah Ta'ala dawuhaken wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fakhsyi wal munkar. Laksanana salat, sak temene salat iku iso ngendhek saking perbuatan fakhisyah lan munkar. Bab niki nyoto lan keporo nyoto. Sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimbali kepada sahabat enten sing lakuni tasih makatan lacing Rasulullah dawahkan insyaallah bakal tindek karo sholati nyoto tindek kali sholati. Sebagian saking ulama dawahkan maksudnya sholat ngimbali ko bacaan Al-Quran dan ini kok ngimbali bertentangan sebab wong sholat niku mesti moco Quran insyaallah kan titip bulan badani piyambake maca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bakal mandek saking salate. Saengene nyuwun sewu wong kok kadang berbuat maksiat lek didapukne dadi imam ya aja mundur. Lah nyapa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate, ben menungso lan kabeh menungso iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat, ora bakal pernah terjadi salat berjamaah kaum muslimin. Sebab napa? Sebab ora ana menungso sing genep tanpa maksiat. Wallahu ta'ala
1: Al-Arba'un An-Nawawiyyah
2: Al-Hadith wa Qabi' Al-A'malu Bil-Khawatim An-Abi Abdirrahman Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه

0: إلى يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله فشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi sekumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesedihannya atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: الأربعون النووية.
0: الحديث الخامس تحريم البدعة. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hadis kelima. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: Faedah Kajian.
1: Kita ditakdirkan futur. Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan, Ustaz. Iya, kenapa Ana bercerai, Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai, ya, terus ganti jodoh. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara tadi, bagaimana ketika orang terkena futur? Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah, gitu loh. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Syaban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok enggak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu, menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor

0: istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa enggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini, tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung jemaah ini itu. Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan. Kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang olahraga, macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan. Tinggalkan. Sementara, bulan Syaban aku nggak pakai handphone. Mungkin. Kayaknya berat. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu. Bahwasanya kita itu lemah, bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikirnya karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
1: Al-Iman TV.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baru. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yang saya muliakan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini dipertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala. Dan tema yang akan kita ketengahkan pada siang hari ini, topiknya adalah siapakah orang terdekatmu. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan pembahasan kita di siang hari ini. Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap ilmu yang benar dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, dalam satu hadis dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam takhrij Mushkil Athar dan hukum hadisnya sahih, ada perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan ma min nabiyyin wala min khalifatin aw qala imamin illa walahu bitanatan بطانة تأمره بالمعروف وبطانة أخرى لا تعلوه خبالا فمن وقي شر بطانته الثانية فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما. Yang maknanya kira-kira kata Nabi SAW tidaklah ada seorang Nabi pun, tidak juga seorang khalifah pengganti para Nabi atau seorang pemimpin imam, kecuali dia memiliki dua jenis orang-orang terdekat dengannya, dua pembisik yang dekat dengannya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada orang-orang terdekat, para pembisik yang senantiasa mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Wa bitanatun ukhra, dan ada pun pembisik yang kedua, orang-orang terdekat kedua, la ta'luhu khabalan, mereka lapar pembisik yang tidak peduli dengan kehancurannya, kerusakannya, kebinasaannya. Faman wuqiya syarra bitanatihi tsaniyah, barang siapa yang dipelihara, dijaga, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pembisik-pembisik yang kedua ini, jenis pembisik yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, faqad wuqiya, maka sungguh dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga. Wahwa min allati taghribu alaihi minhuma, dan orang ini akan senantiasa dikuasai yang mendominasi di antara keduanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hidup kita, kita senantiasa memiliki orang-orang terdekat, dan orang-orang terdekat ini akan mengaruhi sikap dan langkah kita, pemikiran kita, pola pandang dan cara berpikir kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya para nabi, para pemimpin, para khalifah, siapapun dia, kecuali memiliki orang-orang yang terdekat dengannya. Ada orang-orang terdekat yang baik, yang senantiasa menyerunya, mengajaknya kepada kebaikan, memotivasinya untuk berbuat taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang jenis manusia kedua, pembisi, orang-orang terdekat yang senantiasa menyeru, mengajak kepada keburukan. Ya, yang tak peduli akan kebinasaan orang tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembisik kedua ini, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Hal ini menunjukkan kepada kita para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, bahwasanya perkara keberuntungan seorang, kecelakaan seorang, kebinasaannya sangat besar pengaruh orang-orang yang terdekat dengannya. Dan kita melihat dalam hadis yang lain, kesuksesan seorang adalah mana kalau Allah SWT berikan kepadanya taufik, Allah berikan kepadanya petunjuk, Allah berikan kepadanya hidayah dan inayah, agar Allah SWT selamatkan dia daripada para pembisik-pembisik kedua. Sebagaimana kita ketahui, hadis ini menyebutkan ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi illa walahu bid, ya, wala khalifah, tidak pula seorang khalifah, wala imam, tidaklah juga seorang pemimpin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia, meski nabi, meski khalifah, meski pemimpin, penguasa, meski kepala rumah tangga, meski suami, istri, siapapun dia, senantiasa akan dipengaruhi oleh orang-orang terdekat dengannya. Namun para nabi tentunya mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara mereka. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sebutkan bahwa setiap orang memiliki qarin, ya, dari golongan jin. Maka berkata para sahabat, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata nabi, aku pun demikian. Ya, aku memiliki qarin, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku daripadanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya peran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan yang senantiasa membisikkan kepada kita keburukan, dari keburukan orang-orang yang sekitar kita. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis ini memiliki asbabun wurud. Mengapa hadis ini dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sempurnanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Ya, kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau keluar rumahnya pada waktu yang tidak biasa keluar, di siang hari. Nah, pada waktu yang dia tidak sedang ingin menjumpai seseorang, karena waktunya siang hari ketika matahari terik, Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, fa'atahu Abu Bakrin. Maka ketika Rasulullah keluar, Rasulullah pun ditemui Abu Bakar Siddiq, datang Abu Bakar, mereka bertemu di jalan. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin. Maka berkata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau datang kepadaku? Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa, qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sengaja keluar karena ingin menemui, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzur fi wajhihi, agar aku melihat, bisa melihat wajahnya, wa taslima alaihi, agar aku bisa mengucapkan salam kepadanya. Jadi yang membuat Abu Bakar keluar adalah kerinduan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi, mereka begitu merindui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang pembantu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah datang dalam keadaan lesu, keadaan sedih. Maka Rasulullah menghiburnya, mengapa engkau bersedih wahai fulan? Kata dia, ya Rasulullah, aku senantiasa merasa tak nyaman bila berpisah lama dengan Anda. Aku teringat nanti jika dunia ini telah selesai, telah usai, datang hari kiamat, Allah membangkitkan kita, Allah menempatkanmu pada tempat yang tinggi di surga, sementara aku tak akan mungkin dapat memiliki amalan sebagaimana engkau. Bagaimana jika sekiranya engkau diangkat di surga tertinggi dan aku tidak pernah lagi melihatmu selama-lamanya di surga kelak? Itu yang membuatku Rasulullah bersedih. Aku khawatir tak jumpa denganmu nanti di hari kiamat di surga, karena begitu tinggi kedudukanmu Rasulullah SAW, sementara aku tentu tak sama dengan Anda. Maka Rasulullah SAW ya mengingatkan kepada sahabat yang mulia ini. Kata Rasulullah menghibur, sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan beserta orang-orang yang cintai. Subhanallah. Apabila kau mencintai seorang, Allah akan membangkitkan engkau dengannya di hari kiamat. Betapa gembiranya sahabat Nabi yang mulia SAW mendengar hadis tersebut. Anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah, engkau akan digiring bersama orang kau cintai di hari kiamat. Subhanallah. Begitulah kerinduan Abu Bakar Siddiq sehingga dia tak sabar untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Iman TV ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian falam yalbas an jaa Umaru. Baru saja Rasulullah Abu Bakar berjalan berdua beriringan, tiba-tiba datanglah Umar. Faqala ma jaa bika ya Umar? Maka Rasulullah bertanya, apa yang membawamu kemari Umar? Mengapa kau datang kemari? Subhanallah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar kena lapar, kelaparan. Subhanallah. Kau lihatlah para pemirsa Iman TV, bagaimana wali-wali Allah, Allah uji mereka dengan kelaparan. Inilah makhluk terbaik di permukaan bumi Allah, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, orang terbaik di seluruh jagat raya, tapi mereka Allah uji dengan berbagai macam ujian. Dan antaranya adalah kelaparan. Subhanallah. Maka kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar menghadapmu karena kelaparan. Ya. Faqala. Qala wa ana qad wajadtu ba'd dhalik. Kata Rasulullah, aku pun merasa hal yang kau rasakan pula. Ternyata Rasulullah pun lapar. Subhanallah. Ternyata Abu Bakar pun lapar. Ternyata kelaparanlah yang mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, fantalaqu. Ketika mereka merasa lapar, mereka pun berjalan ila manzili Abil Haytham ibni Atayhan. Berangkatlah mereka bertiga ke rumah salah seorang sahabat Ansar yang dikenal dengan nama Abu Haytham ibnu Atayhan. Ya, Al-Ansari dari kaum Ansar. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasya'i. Dan laki-laki ini Abu Haytham adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia punya pohon kurma yang banyak, juga punya kambing-kambing yang banyak. Subhanallah. Ya. Walam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Dia laki-laki ini Abu Haytham Al-Ansari tidak memiliki pembantu sehingga dia harus bekerja sendiri. Dia harus ke kebun, mengurusi kebunnya, dia juga harus mencarikan makanan bagi ternaknya. Maka ketiga orang tersebut tidak menemukan di rumahnya Abu Haytham, yang diketemukan hanyalah yang mereka dapati hanyalah istrinya belaka. Ya. Faqala li imra'atihi, mereka bertanya kepada istrinya, aina sahibuka, mana sahabatmu? Maksudnya mana suamimu? Karena suami adalah merupakan sahabat terdekat dengan istri, sebagaimana istri adalah merupakan sahabat terdekat dengan suami. Ya. Aina Abu Haytham, kata mereka, mana suamimu? Faqalat, berkatalah sang istri, intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia, suamiku, sedang pergi mencarikan, mengambilkan untuk kami air minum. Ya, dahulu kala mereka biasanya untuk minuman, mereka mengambil air minum dari perigi yang, atau dari sumur yang ada, yang mata air yang ada di kebun. Ternyata suaminya pergi ke kebun, ya, untuk mengambil air minum bagi mereka. Ya, falam yalbathu an jaa Abu Haytham biqirbatin yarhabuha. Tak berapa lama datanglah Abu Haytham ibnu Tayhan membawa satu kantong, satu wadah air yang dia keberatan terlihat mengangkatnya. Ya. Kemudian fawadha'aha, dia letakkanlah wadah air tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, thumma jaa yaltazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufaddihi bi abihi wa ummi. Setelah itu dia pun langsung memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebutkan kepada Nabi kata-kata, ucapan-ucapan, yufaddihi bi abi wa ummi, ucapan yang sangat menunjukkan kecintaan, di mana berkata, ya Rasulullah, kutebus engkau dengan ayahku dan dengan ibuku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan betapa sukanya dengan kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kedatangan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar. Ya, thumma talaqa bihim ila hadiqatihi. Kata Abu Hurairah, kemudian Abu Haytham, Abu Tayhan, ya. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh Abu Haytham bin Tayhan menuju ke tempat kebunnya, ke kebun kurmanya. Ya. Setelah sampai di kebunnya, fabasata lahum bisatan, dibentangkanlah di sana semacam tikar, ya. Thumma talaqa ila nakhlatin. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka sejenak menuju pohon-pohon kurmanya. Faja'a biqinin fawada'ahu. Kemudian tak lama dia datang membawa tangkai-tangkai kurma yang padanya ada kurma. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Faqala an-nabiyyu, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tanqaita lana min rutabihi?" Mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Rutab adalah merupakan kurma yang segar yang masak di pohon, yang masak di pokok, namanya rutab. Mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Mengapa kau bawa kepada kami tangkai-tangkai kurma? Ya. Maka berkatalah ketika itu sahabat Nabi Abu Haitham, "Ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi." Ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar anda bebas memilih. Silakan anda pilih mana rutab yang anda inginkan, mana busur yang anda inginkan. Dalam bahasa Arab, kurma itu memiliki beberapa nama. Manakala kurma itu telah sempurna masaknya, disebut rutab. Dan buahnya begitu lezat, ya, basah, segar, namanya rutab. Manakala buah kurma ini dikeringkan lama, kemudian dia akan dipanggil dengan nama tamar. Tamar adalah kurma kering. Dan sebelum dia masak sempurna, ketika dia telah mulai menguning atau memerah, orang-orang menyebutnya busrun. Busrun adalah kurma yang sudah manis bercampur dengan kelat. Kata Abu Haythamnya, "Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar anda memilih mana yang anda mau. Silakan anda ambil lutupnya, silakan anda ambil busurnya." Subhanallah. Kemudian, ya, fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma, maka mereka pun menikmati air yang dibawakan tersebut, mereka juga makan kurma tersebut. Subhanallah. Ya, faqala, ya, hadza walladhi nafsi biyadihi min an-na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kepada Abu Bakar, Umar, inilah berupa kenikmatan yang kita peroleh sekarang. Demi Allah, kenikmatan kita ini Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat. Para jemaah sekalian, para pemirsa Aliman TV di mana pun anda berada, apapun yang kita miliki daripada kenikmatan hidup kita, pakaian, nikmatnya pakaian, nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, segala macam nikmat Allah akan tanyakan di hari kiamat. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang segala macam kenikmatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Demi Allah, ini semua nikmat Allah akan tagih, Allah akan tanya di hari kiamat. Dari mana kita dapatkan untuk apa kita buatkan?" Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi, "Dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un barid." Lihatlah bagaimana kita bernaung di bawah pindangnya pohon kurma yang teduh, dhillun barid, ya, wa rutabun tayyib, di hadapan kita ada kurma-kurma yang segar, wa ma'un barid, ada air yang segar. Subhanallah. Ini kenikmatan Allah akan tanyakan semua. Oleh karena itulah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita benar-benar bersyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tidak kufur dengan nikmat tersebut. Kemudian memastikan agar bahwasanya nikmat tersebut kita peroleh daripada cara yang halal. Ya. Dan kita gunakan untuk perkara-perkara yang halal pula. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, "Fantalaqa Abul Haitham." Maka setelah itu Abu Haitham pamit sebentar, liyasna lahum ta'aman, untuk membuatkan bagi mereka jamuan makanan. Ya, kebiasaan mereka setelah mereka makan kurma, ya, makanan ketika itu akan dihadirkan dalam bentuk hidangan. Ya, gandum yang diolah menjadi roti, kemudian dibuatkan padanya semacam kuah, dan disembelihkan ketika itu kambing. Itulah yang diperbuat oleh Abu Haitham. Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepada Abu Haitham, "La tadhbahanna dhata barrin." Wahai Abu Haitham, jika kau ingin memotongkan untuk kami kambingmu, maka jangan kau pilih kambing yang memiliki susu. Ya. Fa dhabaha lahum 'anaqan aw jadyan. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, akhirnya Abu Haitham menyembelihkan untuk mereka kambing yang kecil, anak kambing. Ya, anak kambing betina, anaqan atau jadjan, atau anak kambing jantan. Fa'atahum biha, setelah dimasak, subhanallah, ya, mungkin dibakar oleh Abu Haytham dihadapkan lagi, bawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'akalu, maka mereka pun semuanya makan. Faqala hal laka khadim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Rasulullah kenyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan balasan atas perbuatan Abu Haytham. Adalah kebiasaan Nabi kita, apapun kebaikan yang diperbuat kepada beliau, beliau akan balas sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak pernah ada kebaikan yang diperbuat sahabat kepada Nabi kecuali Nabi akan balas. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hai Abu Haytham, apakah engkau punya pembantu? Allaka khadim?" Qala la. Maka berkatalah Abu Haytham, "Ya Rasulullah, saya tak punya pembantu." Qala fa idza atana sabiyun fatina. Maka berkata Rasulullah, "Wahai Abu Haytham, saya janji manakala nanti datang ke Baitul Mal, ya budak-budak tahunan perang yang menjadi budak, maka datanglah kepada kami, kami akan berikan kepadamu seorang budak untuk menjadi pembantumu, yang membantumu di kebunmu, yang membantumu mencarikan makanan untuk ternak-ternakmu." Kata Abu Hurairah, "Fa'utiya bira'saini laisa ma'ahuma thalithat." Berapa lama daripada itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua orang budak. Ya, dibawalah ke Baitul Mal. Maka ketika mendengar Abu Haytham Rasulullah SAW memiliki budak-budak daripada harta rampasan perang, berangkatlah Abu Haytham untuk menagih janji Rasulullah SAW. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Faqala ya faqala an-nabiyyu SAW, maka Nabi berkata kepada Abu Haytham ibn Tayyan, ikhtar minhuma. Ini ada dua orang budak, wahai Abu Haytham. Saya berjanji kepadamu akan menghadiahkan kepadamu satu daripada budak ini. Maka silakan kau pilih mana yang kau inginkan. Rasulullah menepati janjinya. Faqala ya Rasulullah ikhtarli, berkata Abu Haytham, ya Rasulullah, saya tak tahu di antara kedua ini mana yang baik. Kuserahkan kepada anda Rasulullah, pilihkan untukku mana yang baik. Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, innal mustasyara mu'taman. Ketahuilah sesungguhnya orang yang diajak untuk bertukar pikiran bermusyawarah harus amanah. Ketika engkau diminta orang untuk memberikan ide, memberikan usulan, yang kau berikan usulan yang terbaik. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang diajak untuk bermusyawarah hendaklah dia amanah, menyampaikan amanah yang terbaik. Khudz hadza, kata Rasulullah, kalau demikian kau ambillah budak yang ini. Dia tunjuk salah seorang budak. Khudz hadza fa inni ra'aituhu yusalli, sungguh aku melihat budak ini mengerjakan salat. Ya, ini menunjukkan keutamaan ibadah. Dua orang budak, yang satu sudah masuk Islam, dia mengerjakan salat. Yang satu boleh jadi belum masuk Islam, masih di atas kekufuran. Maka Rasulullah pilihkan untuk Abu Haytham yang terbaik dari keduanya. Yang mana yang terbaik? Yang mengerjakan salat. Kata Nabi, ku pilihkan untukmu ini karena kulihat dia salat. Subhanallah. Ya, tentu lebih baik yang sholat dengan yang tidak sholat. Tentu lebih baik yang beriman daripada yang tidak beriman. Ya. Kemudian berkata Rasulullah kepada Abu Haytham, memesankan, wastausi bihi ma'rufan. Wahai Abu Haytham, ini aku berikan kepadamu, tapi aku berikan kepadamu pesan, wasiat. Hendaklah engkau berbuat baik kepadanya. Budak ini jangan kau zalimi. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW ingin kebaikan dalam segala hal. Kata Rasulullah kepada Abu Haytham, ini ku hadiahkan untukmu, tapi jangan kau zalimi dia. Berbuat baiklah kepadanya. Hendaklah engkau berikan yang terbaik baginya. Subhanallah. Dalam Islam, yang namanya budak, itu adalah merupakan perkara yang dapatkan dari satu pintu, itu pintu jihad. Dalam Islam, budak, perbudakan dalam Islam begitu besar hikmahnya. Dalam Islam, budak-budak akan menjadi budak manakala terbuka jihad fisabilillah. Manakala kaum musyrikin kalah, maka para pasukan-pasukan kaum musyrikin ini, mereka tertawan dan ditawan, mereka menjadi budak. Subhanallah. Jadi mereka menjadi budak, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Memang terlihat secara zahir mereka itu kasihan menjadi budak, menjadi orang yang tak merdeka lagi. Tapi dalam Islam sebenarnya, tujuan dalam Islam, budak-budak ini ketika mereka menjadi budak kaum mukminin, diharapkan mereka berinteraksi dengan kaum muslimin. Dengan interaksi tersebut diharapkan mereka masuk Islam. Subhanallah. Manakala mereka masuk Islam, ketika itu dalam Islam diperintahkan untuk memerdekakan budak. Jika keperhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi, alangkah banyaknya perkara-perkara perintah-perintah untuk memerdekakan budak. Yang mana? Yang telah masuk Islam. Jadi budak adalah merupakan pintu bagi mereka untuk memeluk Islam. Itulah hakikatnya. Kenapa dalam Islam ada jihad? Dalam Islam ada jihad karena kaum muslimin, ya, mereka ingin memerdekakan manusia agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah dan mengabdi kepada Allah. Manakala terhalang hal ini, diserukanlah jihad. Subhanallah, dalam Islam perbudakan adalah jalan untuk memandu mereka kepada Islam dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan. Karena itulah kalau lihat dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah kemanusiaan, alangkah banyaknya budak-budak akhirnya mereka menjadi orang-orang merdeka, menjadi ulama. Bahkan kau lihat banyak orang-orang besar, mereka daripada budak asalnya. Alasan Basri, Sayyidu Tabi'in itu budak asalnya. Kemudian Affa' bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan, bahkan lebih daripada itu, masing-masing mereka berasal daripada budak. Subhanallah, lihatlah bagaimana Nafi', Maulana Ibnu Umar, budak, menjadi orang yang paling mulia setelah berinteraksi dengan Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Maka singkat cerita, dihibahkanlah kepadanya budak ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau berbuat baiklah kepada budak ini. Ya. Kemudian para pemirsa Liman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa Abul Haytham ila muratih, dibawalah budak ini kepada sang istri. Tujuannya tentu Rasulullah memberikan kepada Abul Haytham budak agar membantu Abul Haytham, membantunya di kebun, membantunya mencarikan pakan untuk ternaknya. Maka dia berjumpa dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah, kata Abul Haytham kepada istrinya, wahai istriku, ini budak pemberian Rasulullah SAW untuk menjadi pembantu kita. Dan Rasulullah SAW pesankan kepadaku agar aku berbuat baik kepada budak ini. Di sinilah kita akan sebutkan para jemaah sekalian, ya, relevansi antara hadis yang kita bacakan dipangkal dengan hadis ini. Inilah sebab urutnya. Jadi kata Rasulullah kepada istrinya, inilah budak yang dihibahkan Rasulullah SAW kepada saya. Tapi Rasulullah pesankan kepada saya agar budak ini saya berbuat baik kepadanya, tidak menzaliminya, tidak menyakitinya. Maka apa kata sang istri? Ini yang mau saya garis bawahi. Wajuh syahid. Inilah pembisik yang baik. Inilah orang dekat yang baik. Apa dia katakan kepada suaminya? Faqalat imratuhu, berkatalah sang istri, ma anta bibalighin haqqan. Ya. Ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Katanya, wahai suamiku, engkau tak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan apa yang dipesankan kepada kepadamu oleh Rasulullah SAW. Engkau tak akan dapat berbuat sempurna, berbuat kebaikan kepadanya sampai sebagaimana yang dipesankan kepadamu, sampai engkau merdekakan dia. Kata sang istri, wahai suamiku, kalau engkau ingin menjalankan pesan Nabi yang mulia SAW, wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepadanya, tak ada kebaikan lebih baik daripadanya kecuali engkau merdekakan dia. Subhanallah. Apa kata Abu Haytham? Fa huwa atiqun. Kata Abu Haytham, seketika kalau begitu budak ini ku merdekakan. Maka Abu Haytham memerdekakan budak tersebut. Ya, subhanallah. Padahal jemaah sekalian, seharusnya istri ini, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata kepada suaminya, alhamdulillah kita diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah berupa pembantu. Tentu dia akan menguntungkan Abu Haytham, menguntungkan sang istri. Pembantunya akan membantu Abu Haytham di kebun, membantu Abu Haytham untuk mencarikan pakan bagi ternaknya, mungkin meringankan beban sang istri, ya, untuk menumbuk gandum dan semacamnya. Ini budak sangat bermanfaat bagi dunia mereka, subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana sang istri menggiring suaminya agar melakukan yang terbaik untuk akhirat mereka. Apa yang terbaik? Memerdekakan budak dalam Islam. Memerdekakan budak

budak ini ku merdekakan. Sampailah berita ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, budak yang Rasulullah berikan dia merdeka kelahiran belahitan atas saran sang istri. Maka berkatalah Rasulullah SAW, innallaha lam yab'ath nabiyyan, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi, wala khalifatan, tidak pula seorang khalifah, illa walahu bita'anatani, kecuali dia memiliki dua pembisik, dua jenis orang-orang terdekat. Bita'anatun ta'muru bil ma'ruf, ada pembisik yang menyuruhnya, mengajaknya, memotivasinya untuk berbuat kebaikan. Wa tanhahu 'anil munkar, yang mencegahnya daripada perbuatan munkar. Wa bita'anatun la ta'luhu khabala, dan ada jenis kedua pembisik yang senantiasa tak mempedulikan kehancuran orang tersebut. Ya. وَمَنْ يُقَى بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ أُقِي, barang siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada para pembisik-pembisik yang buruk, maka dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga dari segala macam keburukan. Subhanallah. Pemirsa Aliman TV ini, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah contoh istri yang baik, istri teladan yang menjadi pembisik kebaikan kepada suaminya. Kita lihat dalam fenomena kehidupan manusia, tidak sedikit istri-istri yang membuat suaminya jungkir balik mencari harta yang haram, membuat suaminya menjadi merampok, mencuri, menjadi korup, menjadi seorang koruptor. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena dia Allah Subhanahu wa taala uji dengan istri yang buruk. Berapa banyak ya suami-suami mendekam di tahanan-tahanan, di sel-sel, bahkan ada yang mungkin ketangkap, ada yang mungkin ditembak dan seterusnya, disebabkan karena pembisik-pembisik yang buruk. Istri-istri yang buruk, istri-istri yang tak pernah ridho dan pemberian sang suami, istri yang senantiasa mengajak suaminya untuk berbuat keburukan. Subhanallah. Maka orang yang paling beruntung, para pemirsa sekalian, para pemirsa Liman TV di rumah, yang paling beruntung adalah orang yang Allah jaga daripada pembisik-pembisik yang buruk. Banyak negeri-negeri yang tegak menjadi hancur lebur. Kenapa? Karena di balik penguasa, di sekitar penguasa ini ada para pembisik-pembisik yang buruk. Subhanallah, yang senantiasa inginkan keburukan bagi penguasa tersebut. Dia tak peduli, akan hancur sang penguasa, akan hancur murid-murid negara, tak peduli. Ini dampak daripada para pembisik-pembisik yang buruk. Dan kita akan melihat juga sejarah yang terbentang banyak orang-orang besar dalam kehidupan di dunia ini, karena di sekitar mereka ada orang-orang yang besar, pembisik-pembisik yang baik. Subhanallah. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah orang senantiasa melihat siapa orang terdekat dengannya, siapa yang menjadi pembisiknya, siapa orang-orang yang memberi inspirasi kepadanya, siapa inspiratornya. Subhanallah. Maka barang siapa yang memiliki pembisik-pembisik yang menyuruhnya kepada kebaikan, sungguhlah dia orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kau pastikan siapa yang kau pilih menjadi orang terdekat denganmu. Subhanallah, dalam bahasa Arab orang terdekat namanya sahib. Bahasa Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman akan menggiring. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa mengikuti agama siapa kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah dia melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Subhanallah. Kau lihat bagaimana Fir'aun. Fir'aun alaihi la'natullah itu sudah mau beriman kepada Musa alaihissalam, karena melihat tanda-tanda jelas mujizat Musa alaihissalam. Ya, kemudian dia pun datang kepada, dia panggil ketika itu pengawal, dia panggil ketika menterinya Haman. Dia berkata, hai Haman, kemarilah. Haman pun datang, berkata Fir'aun, wahai Haman, kau lihatlah bagaimana Musa membawa segala macam bukti-bukti mujizat daripada Tuhan Rabbul Alamin, yang mana semua mujizat itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandanganmu jika aku ikut dengan Musa? Subhanallah. Apa kata Haman kepada Firaun? Wahai Firaun, Tuhan Firaun, Tuhan Raja Firaun, relakah Anda turun pangkat? Anda sekarang adalah merupakan Rabbun yu'bad. Engkau ini sekarang menjadi Tuhan yang disembah. Ya, berkata Haman kepada Firaun, wahai Tuhan Raja Firaun, engkau ini pangkatmu sekarang sebagai Tuhan disembah oleh umatmu, rakyatmu, disembah Bani Israel. Bagaimana kau yang mengikuti Musa, engkau turun pangkat menjadi hamba menyembah Tuhan? Maka seketika

0: Atas sebab inilah Fir'aun menjadi sosok yang luar biasa, bangga dengan dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia berkata, "Ana rabbukum ala, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Sehingga dia berkata, "Ma'alim tulaku minilahin ghairi, aku tak tahu ada Tuhan selainku." Subhanallah. Akhirnya Fir'aun menjadi binasa sebab kenapa? Haman, pembisi dari Haman. Kau lihat bagaimana Abu Talib. Abu Talib sudah mau memeluk Islam, hampir-hampir mengucapkan kalimat syahadat. Namun di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, manakala Rasul mengawarkan kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun muhajulaka bi'indallah. Kalimat ini kuharapkan nanti akan menjadi sebab aku memberikan bagimu syafaat di sisi Allah SWT." Berkata Abu Jahal, "Wahai Abu Talib, apakah kau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib?" Sampai akhirnya dia mengatakan, dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib, agama orang-orang Arab, agama kaum musyrikin, dan mati dalam keadaan musyrik. Subhanallah. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau harus paham. Ya, boleh saja andai kata tidak ada Abu Jahal, dia akan mengikuti perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pembisik-pembisik yang jelek. Subhanallah. Maka hendaklah kita senantiasa memastikan siapa yang terdekat dengan kita. Jadikanlah orang-orang terdekat denganmu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, pembisik-pembisikmu yang mengajak engkau berbuat baik. Dengan itulah kau akan menjadi orang beruntung. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah materi singkat kita yang dapat kita sampaikan pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk kebaikan. Semoga Allah berikan kepada kita pembisi-pembisi yang baik, orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita, anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, sahabat-sahabat yang baik, agar mereka semua menjadi motivator kita untuk berbuat segala macam bentuk kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari segala macam bentuk keburukan-keburukan, dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan, dari keburukan manusia-manusia yang menjadi pembisik-pembisik kepada keburukan. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar doa-doa kita. Aku rumah tasma'un waktu pilih hadir al qadar, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Kita akan buka soal jawab bagi para pemirsa di rumah yang memiliki pertanyaan seputar judul yang kita kemukakan di siang hari ini. Insya Allah, manakala kita mampu menjawabnya, kita akan jawab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya, ya, untuk bertanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita, ya, dari para pemirsa yang ada di rumah. Ustaz, saya sudah berteman dengan seseorang hampir 10 tahun. Jika saya merasakan berkurangnya keimanan karena seseorang teman yang berubah perilakunya kepada saya, apakah saya harus jauhi, Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah kita benar-benar jeli melihat teman, mencari teman. Karena teman yang merupakan kunci kesuksesan kita atau kebinasaan kita. Manakala temanmu akan membuat engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ini teman merusak. Kau lihatlah sebagaimana disebutkan dalam tafsir, ya. Ada salah seorang penduduk Mekah yang telah dekat dengan Islam, mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dia telah pernah memanggil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Nabi pun datang ke rumahnya. Ya. Dan dia berikan ketika itu jamuan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia persilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Nabi pun makan jamuannya. Dan Nabi mengajaknya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Kemudian setelah itu Rasulullah pun kembali ke rumahnya. Tak berapa lama daripada kisah tersebut, datanglah seorang temannya mendengar bahwasanya dia telah masuk Islam. Ya, maka temannya yang musyrik ini begitu marah. Ketika mereka berjumpa, dia katakan, haram aku berkata-kata denganmu, engkau bukan apa-apa, bukan lagi menjadi sahabatku. Dia katakan, mengapa kau haramkan? Mengapa? Ada apa? Berkata sang teman, sungguh aku mendengar engkau telah mengikuti agama Muhammad. Dia katakan, aku hanya tertarik kepada Muhammad, budi bahasanya, kebaikannya. Berkata sang teman, demi Allah aku tak akan berteman denganmu sampai kau kafir dan agama Muhammad. Kau datang kepada Muhammad, kau ludahi agama Muhammad. Subhanallah. Akhirnya tidak terwujud apa yang diinginkannya. Dan akhirnya orang terbunuh pada satu perangan di masa Rasulullah SAW. Allah memuat dalam Al-Quran, kisah orang ini menyesal, mati dalam karena kafir, padahal dia telah beriman kepada Rasulullah SAW. Disebabkan karena kawan. Ya Allah mengatakan, yawma ya'addu dhalimu ala yadaihi, ingatlah pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila, dia berkata, aduhai, kalaulah dahulu aku mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, sungguh aku menyesal kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai sahabatku. Laqad adallani 'anil dzikri idza ba'da idzani, sungguh dia telah menyesatkanku daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada Islam setelah datang petunjuk kepadaku. Inilah orang-orang yang menyesal. Maka sebelum engkau menyesal, engkau masuk ke dalam liang-liang neraka, hendaklah kau segera berlepas diri pada teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk. Dalam bermuamalah, dalam bergaul, manakala engkau tak mampu mewarnai manusia, engkau jangan diwarnai manusia kepada keburukan. Kau jaga jarak, jauhlah daripada mereka agar selamat dirimu, agar selamat imanmu. Wallahu tabaraka taala alam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika seorang baru hijrah dari kehidupan dulunya, apakah dia harus meninggalkan semua teman-teman buruknya di masa lalu, dan terkadang jika meninggalkan mereka, kita disebut sombong dan lain-lain? Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau sudah bertekad untuk hijrah menuju agama Rasul-Nya, kau tinggalkan jalan-jalan keburukan, maka istiqomahlah dengan hijrah tersebut. Ya, apabila engkau melihat teman-temanmu dahulu yang buruk, yang tak baik akhlaknya, yang tak baik agamanya, kewajibanmu adalah berupaya untuk mengajaknya hijrah bersamamu. Kau dekati mereka, ajak mereka untuk berjalan bersama menuju jalan Allah dan jalan Rasul-Nya. Ya, apabila engkau merasa tak mampu mengajak mereka, bahkan mereka menghalangimu daripada jalan hijrahmu, mereka menarikmu agar engkau tidak melanjutkan hijrahmu menuju agama Rasul-Nya, ketika itulah engkau wajib berpisah dengan mereka. Maka kewajiban kita sebagai teman, ketika cinta kepada teman-teman kita, ajak mereka kepada kebaikan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah dikatakan beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Manakala kau tak merasakan nikmat di jalan hijrah, berikan nikmat tersebut kepada teman-temanmu agar mereka hijrah sepertimu. Ajak mereka, iring mereka, giring mereka kepada kebaikan. Subhanallah. Manakala mereka menjadi penghalang-penghalangmu berhijrah, memperlambat jalan hijrahmu, kau tinggalkan mereka semua, wajib tinggalkan mereka semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, insyaAllah kau akan selamat. Pertanyaan berikutnya yang sampai kepada kita, Ustaz, jika kita pada zaman ini mengakui cinta kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya, kemudian kita berusaha mengikuti cara beragama mereka, apakah kita bisa dikumpulkan bersama mereka di surga, Ustaz? Subhanallah, pertanyaan luar biasa. Bisakah kita, orang-orang yang seperti kita ini, yang jauh daripada rentang kenabian, yang hidup dalam zaman fitnah yang begitu dahsyatnya, gejolak syahwat, subuhat, bisakah kita dikumpulkan dengan Nabi yang mulia SAW, dengan para sahabat-sahabatnya? Pertanyaan ini, jemaah sekalian, pernah ditanyakan oleh salah seorang Arabi. Ketika Nabi yang mulia SAW sedang di atas mimbar, berpidato, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang dia menyela Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Muhammad, atau ya Rasulullah, mata sahwa, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Maka Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya dan menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah bertanya kembali kepadanya, mada adat talaha, apa yang telah kau siapkan untuk menyambut kiamat? Berkata sang Badui tersebut, ya Rasulullah, ma adat talaha bika ferti salatin wala siyamin wala sadaqah, ya Rasulullah, aku tak banyak bekal untuk hari kiamat, aku tak banyak salat sunnah, tak banyak puasa sunnah, tak banyak bersedekah sunnah, walakinni uhibbullah wa rasulahu, tapi aku jujur ku katakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan digiring, dikumpulkan bersama orang cintanya di hari kiamat. Dalam beberapa riwayat, ya Rasulullah, bagaimana sebagian orang yang ingin berkata dengan orang yang dicintainya? Subhanallah. Tapi alangkah jauhnya amal mereka berbeda. Kata Nabi, seseorang akan digiring bersama orang cintainya. Apa kata Anas bin Malik? Aku tak pernah mendengar hadis yang lebih kusnanya daripada tersebut. Ya, di mana seseorang akan digiring dengan orang cintainya. Maka saksikanlah, kata Anas, sungguh aku mencintai Rasulullah, walaupun aku tak mampu beramal sebagaimana Rasulullah. Aku berharap dengan cintaku digabungkan, dikumpulkan bersama Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar Siddiq, aku mencintai Umar, dan aku yakin tak mampu beramal sebagaimana amal mereka, namun aku berharap dikumpulkan dengan mereka. Maka tak usah khawatir. Dengan cintamu yang jujur, cinta kita yang tulus kepada Rasulullah SAW, berupaya mengikuti sunnah beliau semampu kita dengan segala macam kelemahan kita, insya Allah akan datang misalnya kita berkumpul bersama Rasulullah, orang yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kecintaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ittiba, mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau, agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tema yang kita dapat sajikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah mungkin akan dijawab pada kesempatan lainnya dengan ustaz-ustaz lainnya. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan keselamatan dan ampunan. Kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanamkan wahai orang tua. Kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
9: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idha habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalahum. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhaan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.
2: Ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4 frekuensi 3825 MHz simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majlis ilmu. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah sampai ajal menjemput kita. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di penghujung kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, di penghujung kitab atau bab al-khatimah. Akan dijelaskan beberapa hal, yakni tentang az-zuhud fid dunya, kemudian juga kaitan dengan menjauh dari fitnatul mal, kemudian juga fitnah al-manasib, jabatan, fitnatun nisa, demikian juga al-qana'ah, kemudian juga ditutup kaitan dengan menjaga lisan dan mengingat kematian. Ini bab-bab yang akan disampaikan oleh al-mu'allif hafidhahullah terkait dengan tazkiyatun nafs. Apa hubungan tazkiyatun nafas dengan apa yang akan disampaikan ini? Tentunya apabila seorang memahami hakikat az-zuhud, kemudian juga mengamalkan dengan az-zuhud, menjauhi fitnatul mal, fitnah harta, jabatan, wanita, ini semuanya akan memudahkan dia untuk tazkiyatun nafas, membersihkan dirinya, jiwanya, Dan bab-bab yang akan disampaikan ini amatlah penting bagi al-muslim untuk diketahui. Demikian pula bagi penuntut ilmu, lebih-lebih lagi difahami dan isti'anah kepada Allah untuk diamalkan. Yaqul muallif hafizahullah ma babu ma jaa fi az-zuhdi fi dunya. Bab tentang zuhud terhadap dunia. Wa targhib fil akhirah, dan menginginkan negeri akhirat. Artinya dia mengharapkan akhirat, mengharapkan surganya Allah Azza wa Jal, sehingga dia akan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan balasan surganya Allah Azza wa Jal. Apa itu az-zuhud? Az-zuhud bukanlah meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan dunia secara total, begitu, tidak. Az-zuhud yaqulu al-allamah Ibn Utsaimin ketika menjelaskan hadis yang ke-31 dalam Arba'in Nawawi, hadis izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Ketika al-allamah Ibn Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-31, ketika al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullah telah sampai dalam bab ini, hadis yang ke-31 dalam Arba'in Nawawi menjelaskan tentang az-zuhud. Az-zuhdu, beliau mengatakan, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ini dia dikatakan oleh al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Islam pun menjelaskan bahwasanya az-zuhdu, zuhud itu ada dua macam. Ada al-mahmud, ada al-madhmum. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kemudian ketika dia menjelaskan tentang zuhud yang terpuji ialah zuhud yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dimaksudkan menginginkan negeri akhirat, menginginkan negeri akhirat. Al-Mu'allif sebagaimana biasanya hafizahullah menyampaikan ayat-ayat dan hadis. Ayat yang pertama yang beliau sampaikan, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata', surat Al-Ra'd ayat 36. Di sini Allah Azza wa Jal mengkisahkan tentang mereka yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang mana mereka senang dengan kehidupan dunia, gembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibanding dengan akhirat tidaklah ada bandingannya. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan belaka. Yaqulu As-Sa'di tentang ayat ini, wa farihal kuffaru bil hayatid dunya farakanu watma'annu ilaiha. Mereka yang mengingkari Allah, yang tidak iman kepada Allah, gembira dan senang dengan kehidupan dunia, dan mereka condong kepada dunia, watma'annu ilaiha, nyaman, tenteram dengan dunia tadi. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', qala Sa'di, walaysat al hayatud dunya fi jambil akhirati illa mata'an qalilan zahiba. Sa'di yaqul, dalam mukhtasar tafsir disebutkan, tidaklah kehidupan dunia dibanding negeri akhirat kecuali kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara, zahiba, yang akan hilang, yang akan hilang. As-Sa'di mengatakan, syai'un haqir, sesuatu yang hina, yatamatta'u bihi qalilan, yang mana seorang akan bersenang-senang sementara saja, wa yufariqu ahlahu wa ashabahu wa ya'qubuhum wailan tawila, dan dia akan berpisah dari istrinya, dari saudaranya, teman-temannya, dan akan mendapatkan celaka. Maksudnya apa? Mendapatkan celaka, yaitu balasan neraka jahannam. Asyahid an hadhil ayat, ayat ini disampaikan oleh muallif yang menjelaskan tentang hinanya dunia ini. Artinya dunia dibanding akhirat tidak ada artinya. Dan di sini kewajiban seorang mukmin untuk iman dengan adanya yaumil akhir, untuk iman dengan al-jaza, iman dengan al-ba'as, iman dengan hari pembalasan, dan iman dengan akhirat ini termasuk al-iman bil ghaib, termasuk al-iman bil ghaib yang sebagian manusia masih meragukannya. Al-mu'min, al-muslim, yajib al-iman. Kalian termasuk rukun, salah satu rukun iman yang 6. Pada ayat yang kedua, jadi pada ayat yang pertama, alaqah dengan az-zuhud jelas sekali. Zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia yang tidak manfaat, meninggalkan hal-hal. Ibnu Utsaimin tadi mengatakan, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, ya. Jadi sekali lagi, hakikat zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Dengan kata lain, apabila seorang menjadikan dunia sebagai wasilah untuk negeri akhirat, hada wal asl, hada jaiz. Dia mengambil dunia untuk dijadikan wasilah negeri akhirat. Dia menjadikan dunia di tangannya, tidak sampai kepada hatinya. Karena apabila dunia sampai di hatinya, akan merusak hatinya. Wa qala ta'ala, pada ayat yang kedua, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kamathali ghaysin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Pada ayat yang kedua yang disampaikan oleh al-muallif hafidhahullah, Allah Azza wa Jal mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah lahun wa la'ibun walah, permainan dan senda gurauan belaka. Wazina, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, demikian pula saling bangga di antara kalian. Wa takasurun fil amwali wal aulad, kemudian juga berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Inilah al-waqi', inilah kenyataan yang Allah Azza wa Jalla tegaskan pada ayat ini. Dunia hakikatnya adalah la'ib, permainan, lahu senda gurau, zina, perhiasan, tafakhur bainakum, bangga-bangga, satu membanggakan hartanya yang ini, yang itu, wa takatsurun fil amwal, berlomba-lomba dalam harta dan anak-anak keturunan. Kama sali ghaisin, kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Allah Azza wa Jal menggambarkan dunia ini bagaikan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan a'jabal kuffara. Al-kuffara di sini yang dimaksud adalah petani. Nabatuhu, yang tanamannya mengagumkan petani. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman itu mengering, menguning, dan kemudian yakunu khutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Azza wa Jal serta keridoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang palsu. Ayat ini jelas dan tegas disampaikan oleh Allah Azza wa Jal tentang hakikat kehidupan dunia, yang sekali-kali janganlah dijadikan tujuan hidup. Makanya yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini yang paling utama tujuan hidup kami. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul As-Sa'di di sini tentang ayat ini bahwasanya dikatakan oleh As-Sa'di tentang ayat ini setelah Allah mengkisahkan tentang hakikat dunia, qala وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang hakikat dunia dan menjelaskan akan tujuannya bi annaha la'ibun wa lahun, adalah permainan dan senda gurau saja. Tal'abu bihal abdan wa talhu bihal qulub, yang mana anggota badan ini hanya bermain-main dan hati senda gurau dengan dunia ini. Wa hadha mawjudun waqi'un min abna'id dunya, ini yang banyak disaksikan atau yang terjadi pada mereka yang mengejar dunia. Fa innaka tajiduhum qad qata'u awqat a'malihim bilahwil qulub wal ghaflati an dhikrillah wa amma amamahum min al wa'di wal wa'id. Jadi mereka menghabiskan usianya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia dan lalai akan mengingat Allah Azza wa Jal. Wa amma amamahum min al wa'di wal wa'id, dan dia melalaikan akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jal. Artinya tidak menghiraukan akan adanya hari pembalasan, tidak menghiraukan akan adanya al-ba'ats. Wa tarahum qad takhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan mereka menjadikan sebagai semboyan mereka di dunia ini hanya main-main belaka, la'ib wa lahu, senda gurau. Bi khilafi ahli al-yaqadah wa ummal al-akhirah fa inna qulubahum ma'muratun bi dhikrillah wa ma'rifatihi wa mahabbatihi wa qad ashghalu awqatahum bil a'mal allati tuqarribuhum ila Allah min an-naf'il qasir wal muta'addi. Beda dengan mereka yang ahlul yaqadah, yakni yang mengenal Allah, ibadah kepada Allah, yang dia mengamalkan untuk negeri akhirat, maka hati mereka itu penuh dengan mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah, mencintai Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan mereka menyibukkan waktu-waktu mereka dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi di sini hendaknya kita mengambil satu ibrah, satu pelajaran, bahwasanya dunia itu bukanlah tujuan. Dunia bukanlah tujuan yang dicapai oleh manusia. Yaqulu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-Allamah Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini, khamsatu asya kulluha laisa bisyai. Ada lima hal pada ayat ini, ayat 20 surat Al-Hadid, yang tidaklah dianggap, maksudnya bukanlah sesuatu yang memiliki nilai. Laibun, laib permainan, lahun senda gurau, zinatun perhiasan, tafakhurum bainakum, yang keempat adalah bangga, saling bangga-bangga di antara kalian. Kemudian yang kelima, takasurun fil amwali wal aulad. Ini lima hal yang disebutkan. Laisa bisyai, kulluha laisa bisyai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian muallif menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lal faqra ahsha alaikum walakin ahsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha

jauh dari gemerlap dunia. Dan di sana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan banyak ayat. Antara lain tadi ayat 20 Al-Hadid. Kemudian juga yang dijadikan dalil akan zuhud ayat 24 surat Yunus. Kemudian juga dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Kahf surat Al-Kahfi ayat 45-46, Ali Imran ayat 14. Banyak beliau menyebutkan banyak ayat. Fatalib ilim, di antaranya juga surat Takasur ayat 1-5, Al-Ankabut 64, Fatir ayat 5. Fatalib ilim, melihat dalam kitab yang lain dijelaskan begini, dalam kitab yang lain dijelaskan begini, ya cuma sehingga dia banyak memahami dalil, banyak memahami ayat-ayat yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Maka nasihati bab az-zuhud rajih kadzalik bisa dilihat kembali pada tulisan Al-Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin, kitab yang fenomenal yang patut untuk ada pada setiap rumah kaum muslimin setelah Al-Quran, Riyadhus Shalihin. Dan hendaknya dibaca, di dalamnya hadis, ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muallif selanjutnya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun dijelaskan oleh, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini hadis yang panjang, ini potongannya saja. Fa wallahi lal faqra ahsha alaikum. Hadis ini memiliki sebab periwayatannya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dengan komplit hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu an, disebutkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an ke Bahraini, ke Bahrain, untuk mengambil jizyah upeti. Ketika datang Abu Ubaidah dari Bahrain, kemudian kaum Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Saat itu mereka sedang salat fajar, salat subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi setelah salam, setelah selesai salat, kemudian dia melihat sahabat yang lain itu ingin mengetahui apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini datang dengan apa gitu loh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat sahabat ingin tahu apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Kemudian beliau mengatakan, Nabi mengatakan kepada sahabat, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahraini. Adunnukum, aku mengira kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang dengan sesuatu dari Bahrain ini. Mereka mengatakan, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan ini, abshiru wa amillu ma yasurukum, fa wallahi mal faqra ahsha alaikum. Kemudian Nabi mengucapkan hadis ini.

0: Absiru. Bersenang-senanglah kalian. Wa amilu ma yasruhukum. Wa amilu ma yasruhukum. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dari kesenangan tadi. Kemudian beliau mengatakan, fa wallahi, demi Allah, mal faqra ahsha alaikum, tidaklah kefakiran itu yang aku takuti atas kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran atas sahabatnya. Apa yang ditakutkan? Walakinni ahsha antubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Namun yang aku takutkan ialah dunia ini terhampar kepada kalian sebagaimana yang telah dihamparkan oleh Allah Azza wa Jal kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia tadi sebagaimana umat sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia tadi akan membinasakan kalian sebagaimana hal ini telah membinasakan umat sebelum kalian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan rawahu Bukhari, al-Imam An-Nawawi menyebutkan rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaqulu Al-Allamah Ibn Utsaimin, dikatakan oleh Ibn Utsaimin tentang hadis ini ketika dia menjelaskan tentang kisah Abu Ubaidah, kemudian dia menyampaikan al-faqru qad yakunu khairan lil insan. Al-faqru qad yakunu khairan lil insan. Kefakiran itu bisa jadi baik bagi manusia. Kemudian dia menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Azza wa Jal mengatakan inna min ibadi man law aghnaituhu la afsadul ghina. Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang apabila aku beri kecukupan maka akan merusak baginya, merusak agamanya. Kemudian yakni abrahu, yakni dia melalaikan Allah Azza wa Jal dan menjauhkan dari negeri akhirat. Kemudian beliau mengatakan Al-Allamah Ibn Utsaimin mengatakan fal faqru la yuhsha minhu bal alladhi yuhsha minhu an tubsata ad-dunya alaihim. Al-faqr, kefakiran tidak dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, melainkan yang dikhawatirkan adalah ketika dunia ini dihamparkan kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan al-hasil anna dunya idha futihat nas'alallaha an yaqina wa iyyakum syarraha annaha tajlibu syarran wa tudghil insana. Kemudian dia mengatakan fi nihayati al-hadis bahwasanya dunia itu apabila telah dihamparkan kepada manusia, kemudian dia mengatakan nas'alallaha an yaqina, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kejahatan, menjaga kita dari kejelekan dunia. Annaha tajlibu, bahwasanya dunia ini akan menarik kita kepada kejahatan dan menjadikan kita melakukan kedzaliman. Asyahid dari hadis ini bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, mengkhawatirkan kepada kita apabila dunia itu terbuka atau terhampar kepada kita, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan itu akan melalaikan kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustahlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisaa. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pun disampaikan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dunya khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Khulwatun fil madzaq, khadiratun fil manzar. Jadi indah dalam hijau dalam pandangan, manis dalam rasanya. Hulwatun fil madza, khadiratun fil manzar. Jadi indah dalam pandangan, manis dalam rasanya. Innallaha mustakhlifakum, sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelolahnya. Fayanzuru kaifa ta'maluna, kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian melakukan atau apa yang kalian lakukan dengan dunia ini. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisaa, takutlah kalian kepada Allah terhadap wanita. Hati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama, cobaan pertama yang ada pada bani Israil adalah tentang wanita. Hadis ini jelas kepada kita atau telah jelas sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk hati-hati dengan ad-dunya. Fattaqud dunya, takwalah kalian, hati-hatilah kalian dengan dunia. Ada penyair yang mengatakan hiya dunya taqulu bimil'i fiha hadari hadari min batshi wa fatki fala yaghurkumu min ibtisamu faqawli mudhikun wal fi'lu mubki. Sebagian penyair mengatakan, menggambarkan dunia, hiya dunya taqulu bimil'i fiha, dunia itu akan mengatakan dengan sepenuh lisannya hadari hadari, hati-hati, hati-hati. Min baksi wafatki, dari cengkeramanku. Fala yaghurkumu min nibtisamu, sekali-kali janganlah kalian tertipu, terpedaya dengan senyumanku. Faqawli mudhikun wal fi'lu mubki, ucapanku menyenangkan, namun perbuatanku sangat menyedihkan. Asyahid di sini hendaknya kita hati-hati dengan fitnatud dunya. Makanya di antara doa yang dimohonkan kepada Allah Azza wa Jal ialah na'udzubika min fitnatid dunya wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnatid dunya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Bukanlah kemudian, bukannya kemudian kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia, kita meninggalkan dunia. Sekali lagi, zuhud terhadap dunia bukan dengan meninggalkan keseluruhannya, melainkan menjadikan dunia batu loncatan untuk akhirat. Makanya dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyi watana ja'aluha lujatan wattakhadu salihal amali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, yang cerdas, yang pintar. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menjauh dari kemegahan dunia dan takut akan fitnah dunia. Nadaru fiha falamma alimu, mereka melihat dan menyadari bahwasanya dunia ini bukan tempat menetap. Ja'aluha lujatan, kemudian mereka menjadikan batu loncatan dan menjadikan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan di dunia ini sebagai safina, sebagai bahtera untuk menuju akhirat. Jadi jadikan dunia itu sebagai wasilah untuk akhirat, bukan meninggalkan dunia begitu saja, melainkan mengambil dunia untuk mendapatkan akhirat. Itulah az-zuhud. Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk akhirat. Saya tutup dengan hadis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafai famarra bi jadin asyaq mayyitin fatana walahu فأخذ بأذنه فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar dan manusia mengelilingi beliau, maksudnya berjalan di sampingnya. Nabi ketika melewati sebuah pasar, manusia berjalan di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melewati anak kambing asyak itu yang telinganya itu cacat dan mayit sudah mati. Kemudian beliau memegang salah satu telinganya dan mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang mau dengan anak kambing ini dengan satu dirham? Sahabat mengatakan, bagaimana kami mau dengan sesuatu yang kita tidak menginginkannya, tidak mau, tidak kita cintai. Manuhib, kami tidak mau ya Rasulullah untuk menjadi milikku. Apa juga yang aku lakukan? Kemudian Nabi mengulangi lagi, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian mau ini buat kalian? Mereka mengatakan, demi Allah, andaikan hidup saja anak kambing tadi, kami tidak mau, karena ada aibnya. Fakaifa wa huwa mayyit, dan bagaimana sedang anak kambing itu sudah mayit, sudah bangkai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini asyahid. Wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah azza wa jal daripada anak kambing terhadap kalian. Maksudnya, dunia yang seisinya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jal. Hayyin. Sebagaimana anak kambing ini yang kalian tidak mau, tidak, walaupun hidup cacat aja tidak mau. Allah Azza wa Jal, dunia yang dengan isinya ini hayyin bagi Allah Azza wa Jal. asyahid pada hadis ini hendaknya kita menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bahwasanya janganlah kita mengejar dunia, jadikan dunia untuk mencapai, menggapai negeri akhirat dengan mengamalkan ketaatan-ketaatan di dunia. Dan ini sangat penting bagi al-muslim, lebih-lebih lagi penuntut ilmu. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau ilmu yang nafi, yang bermanfaat, kalau yang akan kalian kejar dunia. Dunia akan datang dengan sendirinya kalau kalian mengikhlaskan apa yang kalian tempuh, mengikhlaskan apa ketika kalian menuntut ilmu, mengamalkan dengan ilmu, insya Allah dunia itu akan datang dengan sendirinya. Maka sekali lagi, khususnya penuntut ilmu, akhlisu, hendaknya kalian mengikhlaskan dalam menuntut ilmu untuk memperbaiki niat kita hanya mendapatkan keriduan Allah, ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada kita, ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada lainnya. Inilah yang mestinya diperbaiki oleh penuntut ilmu selama dia menuntut ilmu, senantiasa untuk memperbaharui niat kita. Akhlisu lillahi azza wa jal. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan ini di waktu mendatang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Semenit manfaat.
9: Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Tidak harus bersedekah itu dengan uang. Tapi seseorang mungkin, ya kan, tidak punya uang, bisa bersedekah dengan cara yang lain, dengan al-kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibah tu shadaqatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang baik, ucapan yang menyenangkan, yang menyejukkan, itu adalah sedekah.

0: Semenit manfaat.
1: Berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharamkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu dhon ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
1: Du'a'u al-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa 'an yamini nura, wa 'an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa a'zim li nura, wa 'azzim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura. Allahumma a'tini nura, waj'al fi 'asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sha'ri nura, wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri, wa nuran fi 'idhami, wa zidni nura, wa zidni nura, wa zidni nura, wa hab li nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa, guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yakni oleh yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
0: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
9: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustadz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: فأينا يكون بدلنا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
4: جاء متوشح
3: وعشيرته لا تسامع
5: سيرة سابات.

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir Al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id
persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal kekhilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran,
di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir? Mereka menjawab, gubernur kami. Umar menegaskan, gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat? Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar itu? Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana dengan gubernur kalian? Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik. Aku berkata, apa jawabanmu wahai Sa'id? Sa'id diam sesaat kemudian berkata, demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan, keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka, kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka

Baik, pertanyaannya bagus ya. Dan ini memang hal yang patut untuk diperhatikan, karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menggampangkan masalah sholat. Adapun yang ditanyakan tadi, kalau seorang misalnya, saya hanya memberikan contoh, nanti silakan dipraktekkan. Misalnya begini, seorang masuk ruangan operasi karena akan dioperasi jam 10 pagi. Setelah dioperasi, dia sadarnya itu jam 9 malam. Berarti dia mempunyai kewajiban sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ini yang harus dilakukan. Setelah sadar, kerjakanlah pelan-pelan. Tidak usah, ya jangan tenang, sholat duhur, salam. Ini dikerjakan kapan? Ya di saat ingat, di malam hari. Jangan nunggu besok. Oh, sholat duhur dikerjakan nanti besok, waktu duhur, sholat waktu duhurnya besok, tambah gabung duhur yang kemarin. Tidak. Tapi duhur, asar, maghrib, isya ini dikerjakan di saat sadar, di malam hari. Paham ya? Adapun apakah dikerjakan di depan, boleh? Tidak. Karena itu artinya mengerjakan sebelum waktunya. Bagaimana seorang mengerjakan sholat duhur di jam 10 pagi, oh belum waktunya. Padahal syarat sahnya sholat adalah setelah masuk waktu. Adapun kalau dia kerjakan di saat dia sadar, itu waktunya. Itu memang waktunya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau dikedepankan, itu tidak bisa. Karena belum waktunya.

Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Al Iman TV. Melalui suara Al Iman, kita senantiasa memohon kekuatan Al Iman, ditambahkan keimanan kita, dikuatkan keimanan kita, ditambahkan ilmu kita, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Pecinta Al Iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita akan lanjutkan bahasan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan kita sampaikan adalah tentang Al-Hajbu. Bab hajib ini tak kalah pentingnya dengan bab-bab yang sebelumnya yang telah kita sampaikan, yang mana sebelum bab hajib ini telah kita jelaskan tentang asabah, dan sebelum tentang asabah telah dijelaskan tentang ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap adalah pokok bahasan ilmu faraid, demikian pula al-asabah. Dan yang tak kalah pentingnya, setelah mengetahui dua bab sebelumnya tentang al-hajb. Al-hajb ini istilah dalam al-faraid ya. Jadi al-hajbu adalah istilah dalam ilmu faraid, yang mana kita telah banyak mencontohkan dalam beberapa kasus. Gambarannya, ketika seorang meninggal, meninggalkan ayah dan kakek. Si mayit masih memiliki ayah dan kakek. Dalam hal ini, yang berhak mendapatkan warisan adalah ayah. Kakek si mayit, ayahnya ayah, ketika si mayit masih memiliki ayah, maka dalam hal ini dia terdinding atau mahjubun. Jadi nanti dalam istilah hajib ini ada hajib, ada mahjub. Sebagai contoh tadi, ayah adalah hajib yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan, sedangkan kakek adalah mahjub yang terhalang oleh adanya ayah si mayit. Ini sebagai contoh dan gambaran hajib dengan perorangan. Kemudian juga ada bentuk hajib karena sifat, sebagaimana akan dicontohkan pula oleh muallif dan telah kita bahas, yakni ketika seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki non muslim, mayitnya muslim, dan si mayit memiliki ayah. Misalkan sebagai contoh, si mayit masih memiliki ayah, si mayit memiliki anak non muslim, mayit muslim, ayah juga muslim. Dalam kasus yang semacam ini, warisan jatuh kepada ayah yang muslim. Adapun anak laki-laki yang beda agama, maka dia tidak berhak atas warisan dan dia dalam hal ini mahjub, terdinding dengan sifat. Artinya dengan adanya sifat yang melekat padanya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Nabi SAW menegaskan, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang yang kafir, yang non muslim, demikian pula sebaliknya. Nah, ini beberapa gambaran dari masalah al-hajab. Apa itu definisi hajab? Jadi sekali lagi, al-hajab itu adalah istilah. Istilah dalam ilmu faraid. Al-hajab merupakan kalimat atau kata dasar, masdar, dari kata hajaba yahjubu hajban wa hijaban. Hajaba yahjubu hajban wa hijaban. Artinya apa? Menutupi. Hajaba yahjubu hajban wa hijaban. Mencegah, menghalangi, menutupi. Itu kalimat atau kata al-hajbu. Yaqul muallif rahimahullahu ta'ala al-allamah Ibn Baz, i'lam, telah menyampaikan judul babul hajbi, i'lam annal hajba babun azimun fil fara'id. Ketahuilah bahwasanya al-hajb, sekali lagi al-hajbu adalah istilah dalam faraid, adalah bab yang agung, yang sangat penting dalam al-faraid. Hatta qala ba'duhum, kemudian al-allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyampaikan, sampai ahlul ilmi, sebagian al-ulama mengatakan, yakhrumu ala man lam ya'rif al-hajba an yuftiya fil fara'id. Bahkan sebagian ulama mengatakan, diharamkan bagi yang tidak mengenali hajab, bagi yang tidak memahami al-hajab, untuk berfatwa dalam al-fara'id. Artinya yang tidak memahami tentang al-hajab tidaklah dibolehkan untuk berfatwa dalam masalah fara'id. Mengapa? Karena dikhawatirkan dia akan memberikan ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan memberikan kepada yang lainnya. Jadi al-hajab ini amatlah penting dalam al-fara'id. Yaqul muallif wal-hajb lughatan al-man'u. Al-hajab secara bahasa etimologi adalah al-man'u, penghalang atau pencegah, ya. Al-man' itu berdinding, tercegah, ya. Wastilahan, ini penting. Apa definisi istilah? Artinya istilah ulama faraid, ketika dia mengucapkan, menyampaikan ini mahjub. Tadi ada dua kalimat, ya. Atau bisa kita katakan ada tiga, ya. Ada al-hajib, terhalang. Ada hajib, penghalang. Ada mahjub. Ada hajib dan mahjub. Ada yang penghalang, ada yang dihalangi, ya. Hajib dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, man'u man qama bihi sababul irsi min irsihi bil kulliyati au min au farihabbaihi. Hajab ialah terhalangnya man qama bihi sababul irsi, seorang yang akan mendapatkan warisan dari warisannya. Jadi man qama bihi sababul irsi, seorang yang akan mendapatkan warisan, artinya apa? Ahli waris dari bagiannya, baik secara keseluruhan atau dari sebagian haknya, atau dari sebagian haknya. Dari kalimat ini kita bisa fahami hajib itu bisa al-kul, bisa secara keseluruhan. Sebagaimana tadi, ketika seorang beda agama, ketika ahli waris beda agama dengan pewarisnya, dia akan terhalang secara keseluruhan. Contoh yang tadi kita sampaikan pula, ketika seorang meninggalkan ayah dan kakek, si mayit masih memiliki ayah, si mayit masih memiliki kakek, maka dalam hal ini kakek akan terhalang secara keseluruhan oleh adanya ayah si mayit, tidak mendapatkan sama sekali, terhalang bil kulliyah. Contoh yang lain, ketika seorang meninggalkan ibu dan si mayit masih memiliki nenek. Ketika si mayit memiliki ibu dan si mayit memiliki nenek, nenek terhalang karena adanya ibu si mayit. Ketika seorang memiliki anak laki-laki, dia memiliki, si mayit memiliki saudara laki dan saudara perempuan kandung, maka apa yang menjadi peninggalan si mayit jatuh kepada anak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan kandung terhalang oleh anak laki-laki si mayit. Dan bentuk hajib yang demikian, ini hajib bilkulliyah, hajib dengan keseluruhan, artinya seutuhnya, sepenuhnya. Kemudian dikatakan yang kedua, au min au fali habbaihi, atau dari bagiannya, sebagian bagiannya. Sebagai contoh, ibu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 memiliki dua bagian. Ada sepertiga, ada seperenam. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ibu ada dua hak. Hak yang pertama 1/3, hak yang kedua 1/6. Ketika, kalau penjelasannya di sana, ibu akan mendapatkan 1/3 bila mana si mayit tidak memiliki anak. Si mayit tidak memiliki anak keturunan, atau si mayit tidak memiliki sejumlah saudara. Sedangkan ibu akan mendapatkan 1/6 ketika si mayit memiliki anak, atau si mayit memiliki sejumlah saudara-saudara, dua atau lebih. Kita perhatikan adanya anak si mayit. Kita ambil contoh tadi, Ketika seorang meninggal, meninggalkan, kita ambil contoh, nah ini kita, baik, ketika si mayit, kita ambil dua contoh, ketika si mayit memiliki ayah, ibu, atau yang kedua, dan yang kedua, si mayit memiliki ibu anak laki-laki. Dari dua contoh ini, kita lihat bagian ibu. Pada contoh yang pertama, ibu mendapatkan 1/3. Ayah mendapatkan sisanya asobah, 2/3. Pada contoh yang pertama, ketika si mayit meninggalkan, anggaplah ini contoh yang pertama, ketika si mayit meninggalkan ayah dan ibu, ibu mendapatkan 1/3, ayah sisanya 2/3. Mengapa? Karena di sana tidak ada anak. Si mayit tidak memiliki anak. Si mayit tidak memiliki sejumlah saudara. Pada contoh yang kedua, anggaplah contoh yang kedua di sampingnya, ketika kita katakan si mayit memiliki ibu, si mayit memiliki anak laki-laki, maka ibu dalam hal ini 1/6, anak laki-laki sisanya 5/6. Perhatikan bagian ibu pada contoh yang kedua. Ibu pada contoh yang kedua, bagiannya lebih sedikit. Artinya, dari 1/3 menjadi 1/6. Inilah yang dimaksud oleh muallif min awfari habbaihi, terhalang sebagian haknya. Terhalang sebagian haknya. Contoh yang lain. Ketika seorang meninggal, seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya, seorang mayit meninggalkan suami, dan si mayit memiliki ayah. Kita ambil bandingan contoh sampingnya. Seorang meninggalkan suami dan anak.

0: pada contoh yang pertama, anggaplah ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Pada contoh yang pertama, suami akan mendapatkan bagian setengah. Mengapa? Karena si mayit tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Sedangkan ayah di sini sisanya asoba. Sebaliknya, pada kasus yang kedua, suami akan mendapatkan 1/4 dan anak laki-laki sisanya. Ketika si mayit memiliki anak, suami mendapatkan 1/4. Jadi adanya anak laki-laki si mayit menghalangi suami dari sebagian haknya. Menghalangi suami dari sebagian haknya. Artinya suami terhalang sebagian haknya, tetap mendapatkan, namun haknya berkurang dengan adanya anak laki-laki. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Inilah yang dimaksud oleh muallif rahimahullah min awfari habbaihi. Jadi tadi ada kalimat min awfari habbaihi. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala setelah menjelaskan definisi hajib secara istilah, dan ini yang wajib dipahami tentang definisi istilah tadi, saya ulangi, definisi istilah terhalangnya ahli waris man qama bihi sababul irsi, terhalangnya siapa yang berhak mendapatkan warisan ya, dari warisannya baik secara keseluruhan atau sebagian haknya. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang macam-macam hajab. Apa saja macam-macam hajbu itu? Wa yang qasimu ila qismaini. Hajab ini terbagi menjadi dua macam. Hajab menjadi dua macam. Ahaduhuma hajbu awsafin. Ini yang pertama, hajab dengan sifat. Hajab dengan sifat. Wahia mawani'ul irsis salasati allati taqaddamat wa yata'atta ala jami'il warasah wal mahjubu biwasfin wujuduhu ka'adamihi. Hajab dengan sifat ada tiga. Hajab dengan sifat ada tiga yang disepakati oleh ahlul ilmi. Apa saja tiga itu yang telah kita jelaskan di awal? Yang pertama, beda agama. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga, budak. Ikhtilafuddin, beda agama. Al-qatl, membunuh. Ar-riqu, budak. Ketika seorang laki-laki membunuh saudaranya, wal-iyadu billah, atau seorang anak membunuh orang tuanya, wal-iyadu billah, maka anak yang membunuh orang tuanya ini tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Demikian pula arik budak. Jadi ada tiga dikatakan oleh mu'alif, wahiyya mawani'ul irsi thalatha. Tiga sifat hajib dengan sifat itu ialah penghalang-penghalang warisan yang telah dijelaskan di awal, ikhtilafuddin, perbedaan agama, al-qatl membunuh, dan arid budak. Wa yata'atta ala jami'il warasa, dan hal ini akan masuk pada semua ahli waris tanpa terkecuali. Artinya begini, bila mana ahli waris siapapun dia, ayah, kakek, ibu, nenek, anak, cucu, saudara, kalau memiliki salah satu dari sifat beda agama yang mencolok, yang banyak mungkin kita jumpai, maka ketika terjadi beda agama antara pewaris yang meninggal dan ahli waris yang hidup, maka keduanya tidak saling mewarisi. Dan dengan adanya sifat beda agama tadi, dia akan terhalang secara keseluruhan. Wal mahjubu biwasfin, seorang yang terdinding, ahli waris yang terdinding dengan sifat, wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya dianggap tidak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kita jelaskan dengan contoh ya. Kita jelaskan dengan contoh. Misalkan si mayit memiliki suami, memiliki anak, misalkan non-muslim. Memiliki ayah. Jadi mayit wanita memiliki ayah, memiliki suami, memiliki anak laki-laki, tapi beda agama dengan si mayit. Mayit muslim, muslimah, ayah, suami juga muslim. Dalam kondisi semacam ini, suami akan mendapatkan bagian setengah. Suami akan mendapatkan bagian setengah. Dan ayah mendapatkan asobah sisanya. Bukankah tadi dikatakan bila mana si mayit memiliki anak, suami mendapatkan bagian seperempat? Benar, kalau sesama satu akidah, satu keyakinan. Dengan adanya beda keyakinan, anak yang beda agama tadi, keberadaannya dianggap tidak ada. Sehingga tidak menghalangi bagian suami. Jadi si mayit dianggap seakan-akan tidak punya anak. Sehingga suami mendapat bagian setengah. Inilah yang dimaksud wujuduhu ka'adamihi. ayah, asobah sisanya. Coba perhatikan ya contoh ini dengan contoh yang di bawahnya. Kalau kita katakan, misalkan kita buat semisal mayit memiliki suami, memiliki ayah, memiliki anak laki-laki, tapi semuanya muslim, maka dalam hal ini suami 1/4, ayah 1/6, anak mendapatkan sisanya. Beda penyelesaiannya. Suami 1/4 karena si mayit memiliki anak. Dan sekali lagi, semua ahli waris ini semuanya muslim. Mayit juga muslim. Artinya tidak ada yang tersifati dengan salah satu sifat penghalang-penghalang warisan. Beda dengan yang di atasnya. Ketika kita katakan anak laki-laki si mayit beda agama, beda keyakinan. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan oleh muallif, wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya dianggap tidak ada. Itu kalau memiliki salah satu dari tiga sifat. Beda agama, membunuh, atau budak. Kemudian muallif mengembangkan penjelasannya yang kedua, yakni hajab macam yang kedua, hajbu ashkhasin. Hajbu ashkhasin, hajab dengan perorangan. Jadi yang pertama tadi hajab dengan sifat, yang kedua ini hajab dengan perorangan, artinya dengan adanya ahli waris lainnya. Hajab macam yang kedua ini terbagi menjadi dua. Jadi gambarannya yang disampaikan oleh muallif itu nanti begini. Jadi gambarannya hajab ya. Hajab terbagi menjadi dua, hajab dengan sifat, hajab dengan sifat, hajab dengan sifat ini ada tiga sifat ya. Tiga sifat itu beda agama, membunuh, budak. Kemudian yang kedua hajab dengan perorangan, dengan person. Hajab dengan person ini ada dua macam. Hajab firman, dan ada hajab nukson. Apa itu hajib hirman? Apa itu hajib nukson? Hajib hirman ini telah kita contohkan tadi, terhalang secara keseluruhan. Terhalang secara keseluruhan. Ketika si mayit memiliki anak laki-laki, si mayit memiliki saudara-saudara laki dan perempuan, maka saudara laki dan perempuan terhalang oleh adanya anak laki-laki si mayit secara keseluruhan, yang digolongkan hajab hirman. Adapun hajab nuqsan tadi kita contohkan ketika suami seorang laki-laki, seorang wanita meninggal, yang ditinggalkan adalah suami dan anak laki-laki, maka bagian suami itu seperempat karena adanya anak laki-laki, sehingga suami digolongkan hajab nuqsan. Ini secara umumnya. Al-Mu'allif mengatakan wayang qasimu ila qismaini, jadi hajab yang kedua dengan person ini dengan adanya ahli waris lainnya ada dua macam, hajabu hirmanin wa yata'atta ala jami'il warasati illa sittatun wahum al-abawani wal-waladani wal-zawjani. Hajab hirman ini akan memasuki semua ahli waris. Jadi kemungkinan ahli waris itu mendapatkan hajab atau terkena hajab hirman itu semua ahli waris mungkin, kecuali enam. Siapa saja enam ini yang tidak mungkin terhalang oleh ahli waris yang lainnya secara keseluruhan ialah al-abawani ayah dan ibu, al-waladani anak laki anak perempuan, az-zawjani suami istri. Keenam ahli waris ini tidak mungkin terhalang oleh adanya ahli waris lainnya secara keseluruhan. Misalkan kita ambil contoh, karena dengan contoh itu akan kita pahami. Jika mayit laki-laki, mayit laki-laki punya istri, punya anak laki perempuan, punya orang tua ayah, maka semuanya akan mendapatkan. Tidak mungkin terhalang secara keseluruhan. Mayit laki-laki bagian istri 1/8. Tentunya sekali lagi semuanya muslim. Tidak ada sifat yang tadi disebutkan yang bisa tercegah dari warisan. Istri 1/8. Ayah dan ibu 1/6. Anak laki anak perempuan nantinya sisanya asobah 2/1. Ini contoh bahwasanya keenam ahli waris ini, ayah, ibu, istri, anak laki, anak perempuan, tidak mungkin terhalang oleh adanya ahli waris lainnya. Sebaliknya, jika mayit laki-laki, mayitnya perempuan, jika mayitnya perempuan, misalkan mayitnya perempuan, mayit perempuan, suami, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, berapa bagian masing-masing? Suami 1/4. Ayah ibu tetap 1/6. Anak laki anak perempuan nantinya asoba ada istilah 2/1. Jadi sekali lagi semua ahli waris bisa terhalang secara keseluruhan dengan adanya ahli waris lainnya, kecuali 6. Semua ahli waris bisa terhalang hajib hirman, kecuali 6, al-abawan, ayah dan ibu, al-waladan, anak laki, anak perempuan, az-zaujan, suami dan istri. Kemudian muallif, saya tutup dengan bagian yang kedua dan insyaallah kita lanjutkan. Yang kedua adalah hajbu nuqsan wa yata'atta ala jami'il warasah wa huwa munhasirun fi sab'ati aqsam. Yang kedua adalah hajib nuqsan. Nuqsan itu dari naqasa, yang kusu, berkurang. Artinya bagiannya itu berkurang. Seperempat menjadi seperdelapan. Setengah menjadi seperempat. Sepertiga menjadi seperenam. Dua per tiga menjadi setengah. Nanti akan ada jelasan contoh-contohnya oleh muallif. Ini akan memasuki atau akan bahwasanya ahli waris, semua ahli waris bisa kemungkinan terdampak dengan hajib nuqsan ini. Dikatakan oleh muallif, dalam hal ini ada 7 macam. Nah ini insyaallah kita lanjutkan. Wa huwa munhasirun fi sab'ati aqsam. Hajib nuqsan ini terbagi menjadi 7 macam. Insyaallah akan kita jelaskan dengan contoh-contohnya. 7 macam hajib nuqsan ini melalui apa yang disampaikan oleh al-muallif. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini tentang bab al-hajib, bagian yang pertama ini. Yang pertama, hajib ini adalah istilah dalam faraid yang amat penting untuk dikenali, untuk difahami, dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak dihalalkan orang yang tidak mengenali bab hajib untuk berfatwa dalam masalah faraid. Tidak dibolehkan, bahkan diharamkan untuk berfatwa dalam faraid jika tidak mengetahui al-hajib. Kemudian tadi telah disampaikan definisi hajib itu terhalangnya seorang ahli waris dari bagian yang keseluruhan, dari bagiannya secara keseluruhan atau sebagian haknya. Hajib terbagi menjadi 2 secara global: hajib dengan sifat, yang kedua hajib dengan perorangan. Hajib dengan perorangan terbagi menjadi 2, hajib hirman dan hajib nuqsan, dan insyaallah akan kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qawli hadha, wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Sudah infakkan iman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini, karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam perjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang patut kita ingat dalam kehidupan ini bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah. Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: pernikahan bukan hanya tentang cinta tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
4: Wow.
3: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026 dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
6: Hah? Serius?
5: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat.

0: 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ayah, aku boleh curhat gak?
2: Mau curhat apa, nak?
1: Gini ya, aku makin bingung. Dunia makin kompleks. Hidup kayaknya makin berat aja. Kadang aku takut masa depan. Dan takut juga gak siap untuk akhirat.
2: Kamu tahu, nak, Allah sudah kasih bekal terbaik yang cukup untuk dua-duanya, dunia dan akhirat.
1: Apa itu?
2: Takwa dan perkataan yang benar. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
1: Terus, kalau itu dilakukan,
2: niscaya Allah perbaiki amalmu dan ampuni dosa-dosamu. Itu janjinya. Takwa jaga langkahmu, ucapan yang benar menjaga hatimu dan hubungan dengan sesama.
1: Berarti gak butuh ribet ya, Yah. Cukup kuatkan takwa dan jaga lisan.
2: Itulah bekal terbaik. Dunia tenang, akhirat selamat. Jangan pernah remehkan itu. Syekh Soleh Al-Utsaimin Hafizahullah mengatakan, sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat adalah takwa dan perkataan yang benar. Firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka berbekalah dengan keduanya, niscaya kehidupan kalian di dunia dan di akhirat akan baik.
3: Renungan Suara Al-Iman.
4: Ya, ban bocor lagi. Aduh, dompet ketinggalan pula. Gimana ini? Mana masih jauh dari rumah.
5: Mas, motornya kenapa?
4: Loh, Iqbal?
5: Lah, Firman, kamu toh?
4: Iya nih, Bang. Motor kayaknya kena paku. Ban belakangnya bocor. Dompet ketinggalan pula. Emang deh, hari sial nggak ada tuh di kalender. Sial mulu gua hari ini.
5: Firman, jangan ngomong gitu. Orang beriman itu nggak boleh percaya sial.
4: Maksudnya?
5: Iya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular yang menyebarkan dengan sendirinya. Tidak ada tiaroh atau kesialan karena tanda-tanda tertentu. Tidak ada burung hantu pembawa sial dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nifir. Jadi sebenarnya

0: jalan itu enggak ada. Semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, hati jadi tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiyarah itu syirik. Tiyarah itu syirik. Tiyarah itu syirik." Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Oh, jadi kalau kayak gini, nggak boleh ngomong sial ya? Lebih baik bersabar aja gitu?
0: Benar. Malah bisa jadi Allah mau hapuskan dosa atau kasih pahala dari musibah kecil ini. Ya udah, di depan ada tukang tambal ban tuh. Sini tak bayarin, mumpung kita searah pulangnya.
1: Masya Allah, makasih banyak ya, Bal. Untung temu ente.
0: Man, bukan untung Firman, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu.
1: Ya udah yuk, gas.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwat Aliman, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 Masehi, insya Allah bersama saya, Torik, selaku MC, akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846, atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman846am, dan request via Clubhouse di melalui room chat Suara Aliman. Baik, dan sudah ada beberapa request yang masuk di kami di kesempatan malam hari ini, yaitu request pertama yaitu dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan. Masya Allah, merequest seperti biasa minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Dan juga ada tambahan request minta diputarkan Munas dengan tema Keluarga Islami yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Zain Hafidhullahu Ta'ala. Baik Ibu Yusuf, insya Allah akan kami hadirkannya untuk request yang telah dikirimkan kepada kami di kesempatan malam hari ini. Lagi menyiapkan, ada request lagi dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Mahir Al-Mu'aykidi. Dan juga minta diputarkan Mutiara Nasihat dengan tema, ada dua tema, Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Serta juga minta diputarkan Sirah Sahabat dengan kisah Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk requestnya. Baik, kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan formatnya yaitu RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kami putarkan untuk request pertama, yaitu request dari Bu Yusuf, yang kemudian nanti akan dilanjutkan request dari Mas Leandro Islami. Baru setelah itu nanti akan diputarkan Mutiara Nasihat apabila tidak ada request Morota lagi. Baik, langsung saja kita putarkan. Mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: ibu-ibu yang kami hormati, manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya, bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek urung medang, urung apa setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketentraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngotok apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke. Padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar. Kok kondisinya seperti ini? Bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu. Tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi, selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: المؤمنين والمؤمنات.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadhan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadhan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa atau zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama,

dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barrah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'a safaratil kiramil barrah, dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعرب

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya, Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda berkata dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa qala innani minal muslimin.
1: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik, datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh beberapa pendengar kita yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan ada request lagi yang masuk di kami, request baru, yaitu ada request dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya. Request minta diputarkan Surah An-Naba dengan Qori Ustaz Mubarak dan Surah Al-Fajr dengan Qori Syekhani Arifai. Baik Ibu Ami, insya Allah akan kami siapkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Untuk yang Surah An-Naba tadi sudah kami putarkan terlebih dahulu yang ini. Tinggal Surah Al-Fajrnya. Baik, kemudian untuk request lagi yang telah masuk di kami, yaitu ada Ibu Budiana di Bulak Banteng, Surabaya, minta diputarkan Surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Ziad Abad, dan juga minta diputarkan Munas dengan tema Seperti Hati Burung yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala. Baik, Ibu Budiana insya Allah akan kami hadirkan untuk murotal dan munasnya sesaat lagi insya Allah. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk requestnya, yaitu request Surah Al-Fajr. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat, ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri, ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung, seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang, kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak. Seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk Munas Mutiara Nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Fidullah Ta'ala dengan tema Seperti Hati Burung. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada para pendengar yang telah mengirimkan requestnya di kesempatan malam hari ini. Baik, dikarenakan waktu menunjukkan hampir pukul 11, maka kami dengan merata tim menutup program request di kesempatan malam hari ini. Saya Torik pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa ghafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhunurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecil

putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, 'Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.' Utsman berkata, 'Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi SAW, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi SAW, dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

Dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Rahimah antum. Rahimahan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhil al-jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anak. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku. Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealbaan dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Wal

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ma'asyiral muslimin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berusaha untuk dicintai oleh Allah? Karena apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan penduduk langit ridha kepada kita. Dan Allah pun akan menjadikan penduduk bumi ridha kepada kita. Barang siapa yang mencari ridha Allah, para malaikat menyayanginya, manusia pun akan menyayanginya. Barang siapa yang mencari muka di hadapan manusia, mengorbankan cintanya Allah, Allah murka kepadanya. Dan seluruh makhluk pun mencela dirinya. Apabila kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Para malaikat akan mencintai kita. Dan penduduk bumi akan menerima kehadiran kita dan menyayangi kita pula. Dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis samai fayaqul, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini. Fa'hibbuhu, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dicerca manusia, Allah akan ridha kepadanya. Penduduk langit pun akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan hatinya manusia cinta kepadanya. Maka dari itu ikhwatal iman, carilah wajah Allah. Orientasikan hidup kita untuk mencari kecintaan Allah. Dengan kecintaan Allah itulah seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, kalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril dan mengatakan, inni ubghidu fulanan fa abghidhu, wahai Jibril, aku benci kepada hamba yang satu ini, maka bencilah dia. Fa yubghidhu Jibril, maka Jibril pun murka kepadanya. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian menyeru pada penduduk langit, innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhuhu, sesungguhnya Allah murka kepada hamba ini, fa abghidhuhu, maka bencilah satu orang ini. Tsumma tudha'u lahul baghdha fil ardi, kemudian Allah menjadikan orang tersebut dimurkai penduduk bumi. Saudaraku, maka janganlah kita mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, carilah kecintaan Allah meskipun kita dicerca oleh manusia. Karena barang siapa yang mengorbankan kecintaan Allah demi mencari kecintaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Jibril murka kepadanya. Penduduk langit murka kepadanya. Dan Allah menjadikan penduduk bumi pun murka kepadanya. Tapi barang siapa yang hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, Allah cinta kepadanya. Jibril cinta kepadanya. Penduduk langit cinta kepadanya. Dan Allah menjadikan hatinya manusia yang ada di jagat raya ini cinta kepadanya. Itulah keutamaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan mengaku kita cinta kepada Allah, kemudian Allah pasti mencintai diri kita? Belum tentu. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Seluruh orang yang Islam yang ada di muka bumi ini, kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan benci kepada Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekedar mencintai Allah. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Mengaku cinta kepada Nabi. Tapi masalahnya Nabi cinta enggak sama kita. Laisa sya'nu an tuhibba, bali sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kita mencintai, tapi masalahnya apakah kita dicintai. Masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan apakah kita dicintai oleh Nabi. Masalahnya kita bukan mencintai Allah, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama dan utama agar kita dicintai oleh Allah adalah al-ittiba', al-mutaba'ah, kita meneladani Rasulullah. Inilah kunci

0: Ghafur Rahim. Kul Muhammad, katakanlah kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat tegas, jelas, nyata, terang bahwa orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sampai menuju pintunya Allah, dia harus melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tapi dia tidak memakai jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka barang siapa ingin sampai menuju Allah, dia harus memegang teguh ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi,

0: Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Semenit manfaat.
4: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Quranul Karim, melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila salat. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan shalah itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-shalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bi bisa jadi kata Rasulullah walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan laisa laka min salatika illa ma aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahai bai, marilah kita terus berusaha berbenah diri. Koreksi diri bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat maka fasholli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah azza wajal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika salat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika salat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika salat. Namun setelah salat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika salat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya maka dia insyaallah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna 'ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan salli salata muwaddi'in, salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibba'i, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hattal kaysu wal ajz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. untuk urusan dunia, semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat, karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nabi.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Doa al-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Azkarus Sabah.
6: Zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu. Dan aku akan setia pada perjanjian-Ku kepada-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismi

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midad kalimatih.
2: 3 marat.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: ta'ala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Mi'ata marra.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
7: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: Sebuah gambaran yang sangat indah yang pernah keluar dari lisan Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana rumah tangga yang sangat-sangat indah. Rasulullah mengatakan, Rahimallahu rajulan qama minal layli fasallah wa aikadam ra'atahu fasallat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian melaksanakan sholat. Wa aikadam ra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fasallat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhihi al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang solehah ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zaujaha, dan wanita yang solehah ini membangunkan sang suami. Fasallah, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang solehah, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.
0: Fadhal. Boleh duduk, Ustaz.
1: Fadhal, silakan.
0: Gimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Iya, Ustaz. Gini, Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya dan berkali
1: jin, juga masukkan jin maksudnya.
0: Iya, jin, Ustaz. Iya. Gimana menurut antum, Ustaz? Tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz. Jadi menurut antum gimana menurut
1: Ustaz? Ya, masukkan jin kemudian mereka mengatasinya gitu ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Cara terus, mengatasinya, Ustaz. Iya, okelah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik, mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas dan tidak semua jin itu mengganggu, mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata. Dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin, jin yang lewat iseng, ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan, tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya, misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir, karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka

0: Alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya, ingat meruqyah itu adalah ibadah, jangan kita mengadakan cara-cara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk dan seterusnya, ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub, apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustaz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian di antaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah. Kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
1: Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepadaku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget. Oh, sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca.

0: Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan? Coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu. Sudah tidak ingat dia, tadi surat yang dibaca surat apa? Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur. Karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

أنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.

نظرة معي تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيم.

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا

0: di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم

lah.

إِنَّهُ كَانَ لَا يُحِبُّ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَلَا

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون.

0: سنتلوه على القرآن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمن مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV menanti. Di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: sendiri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwan sama azami Allah wa iyyakum, para pendengar pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di pagi hari ini, di pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya agar Allah memberikan kepada kita hingga menjelang malam nanti, dan tentunya kita juga mohon kepada Allah hidayah Islam dan hidayah sunnah dalam kehidupan kita hingga akhir hayat. Ikhwan sama azami Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kembali kita untuk dapat menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah ilmu yang akan kita simak di pagi hari ini bersama guru kita Al-Ustaz Mubarak Bamualim LC MAHI Afrullah taala, yang insyaallah pada pagi hari ini beliau membahas tentang bahasan kelanjutan di bab tentang bab ikhlas. Dan ikhwatal sama azani Allah wa iyyakum, untuk kesempatan pada hari ini kami informasikan tidak ada sesi untuk tanya jawab disebabkan satu hal dan lain halnya. Oleh karena itu kita akan simak kajian ini yang penuh dengan manfaat, dan kita akan simak bersama yang alhamdulillah Ustaz telah berada studio di Al Iman Center, dan kita akan simak, dan kepada Ustaz kami persilakan falyata fadl maskuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Minnatul Alimir Raqib ala man yarghabu fi fawaidil ahadits min sahih at-targhib wa tarhib, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang awalnya ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, kemudian Imam Al-Albani rahmatullah alaihima. Mereka beliau mengeluarkan hadis-hadis dhaif, dan insyaallah kita akan mendengarkan hadis-hadis ini dan sejumlah ilmu yang terkandung di dalam hadis. Pada pertemuan yang lalu yang kita telah membahas hadis Abu Firas, ya, salah seorang dari kabilah Aslam, dan insyaallah kita lanjutkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annahu qala fi hajjatil wada', beliau mengatakan dalam khutbah beliau pada waktu haji wada, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, Allah akan memberikan cahaya keindahan pada wajah seseorang yang dia mendengar maqalati, yaitu hadis-hadis aku, fawa'aha, kemudian dia menyadarinya, dia memahaminya. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang dia membawa ilmu fikih tapi dia bukan seorang faqih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada tiga golongan manusia, ya, ada tiga hal yang mana seorang mukmin ya hatinya tidak akan hasad kepada tiga hal ini. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah atau untuk Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua adalah ikhlas ya terhadap kepemimpinan ulil amri, yaitu dengan munasoha pada mereka, dengan taat pada mereka, dan mengingatkan mereka, mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, ya, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak bertindak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij yang keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna du'aahum tu yuhitu min waraihim, sesungguhnya doa mereka orang-orang beriman itu yang meliputi, ya, atau selalu mengiringi mereka dari belakang mereka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, apa yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang dari golongan golongan Ansor. Salah seorang dari golongan Ansor. Ya, dan beliau seorang imam, seorang mujahid fi sabilillah, dan beliau juga seorang mufti yang menyampaikan fatwa di kota Madinah ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, ya, beliau seorang yang ikut dalam peperangan Khandaq, juga dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat membai'at Nabi SAW, beliau termasuk orang yang hadir di dalam bai'at tersebut. Kemudian beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau wafat menurut sebagian ulama pada tahun 74 Hijriah. Ya. Pada tahun 74 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ini tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan pada waktu haji wada, ya, bahwa Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyadarinya, menghafalnya, ya, ya, dan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, ya, di antaranya adalah al-hathu ala tabligh da'watil haq ilan nas, anjuran, ya, atau perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia, dan menukil atau menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada manusia, ya, yang mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, maka para sahabat telah melaksanakan tugas ini. Hadis-hadis Nabi SAW yang mereka dengar dari beliau, mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada yang berikutnya, dan seterusnya sampai hari ini. Ya, jadi tugas ini, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, telah disampaikan oleh para, atau dilaksanakan oleh para sahabat, dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sampai tersebarnya hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW sampai hari ini. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga sunnah Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya, ya, menjaga dengan menghafal, ya, dengan menulis, dan ini telah dilaksanakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka kita mengenal misalnya para ulama-ulama hadis, ya, yang mereka dengan kitab-kitab mereka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Abu Dawud, dan yang lainnya, termasuk Muwatta Imam Malik dan kitab-kitab hadis lainnya. Ya, mereka para ulama-ulama itu telah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW sehingga sampai kepada kita saat ini. Ya, ini semua berkat dari keikhlasan mereka, para ulama-ulama muslimin, terutama ulama-ulama hadis, yang mereka ya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka membukukannya. Ya, ada juga yang khusus menukil hadis-hadis yang sahih saja, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hibban dalam sahih Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan upaya mereka dan amal jariah mereka, para ulama-ulama kaum muslimin, dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka, para ulama hadis, ya, dan orang-orang yang cinta kepada hadis-hadis Nabi SAW, yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, ya, karena mereka didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama kaum muslimin sampai hari ini. Nah, maka mereka diberikan cahaya, ya, pada wajah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan keutamaan, ya, para sahabat yang telah menjaga, ya, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya, kemudian mereka menyampaikan kepada, ya, generasi yang berikutnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, Allah memberikan cahaya pada wajah seorang yang dia mendengar ucapan-ucapanku. Ini mencakup, ya, apa yang diucapkan dengan lisan beliau, ya, kaulian, ya, sunnah-sunnah kauli, sunnah kauliyah, yakni hadis-hadis beliau yang beliau ucapkan dengan lisan beliau. Kemudian juga mencakup sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga sunnah takririyah. Ya, jadi yang disebutkan dengan maqalati, sami'a maqalati, ini mencakup, ya, tiga macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah, ya, berupa ucapan, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah, berupa perbuatan-perbuatan beliau yang dilihat oleh para sahabat, yang disaksikan oleh mereka, kemudian mereka menukil kepada, menyampaikan pada yang sesudah mereka, dan mencakup penetapan-penetapan beliau, ya, atau sunnah takririyah, penetapan-penetapan beliau tentang satu hal yang dilakukan oleh para sahabat yang beliau membenarkannya, artinya beliau tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, faballagha, yang mendengar, ya, ucapan-ucapanku, sunnah-sunnahku, kemudian dia menyampaikannya, artinya dia menukilnya kepada yang lainnya. Dia menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi SAW kepada, ya, orang lain, ya, dan dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya, ya, sebagaimana yang didengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam satu riwayat, fa'hafidhahu, dia mendengar ucapanku dan dia menghafalnya, ya. Yani dia menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini keutamaan mereka yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, naddarallahu, ini adalah doa. Doa dari beliau, ya, kepada mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Ya, Allah memberikan, yuhsinallahu khalqahu. Ini Allah memperindah, ya, wajahnya, ya, atau fisiknya, ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah memuliakan orang tersebut. Allah memuliakan, ya, mereka. Makanya para ulama-ulama hadis adalah ulama-ulama yang terhormat, ulama-ulama yang mereka mempunyai peran yang sangat penting dan berjasa terhadap umat ini, ya. Yaitu mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka menulisnya, mereka menjelaskannya. Nah, ini keutamaan para ulama hadis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia kurang paham dengan ilmu itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada di antara ya manusia yang dia menerima satu hadis, ya, dia menerima satu hadis ya dari Nabi SAW misalnya, dia menghafalnya. Tapi untuk menggali kandungan hadis ini dia tidak mampu. Ya. Tapi dia menyampaikan hadis itu kepada generasi yang berikutnya, kepada orang lain, yang orang lain ini, para ulama tentunya, lebih mampu untuk mengambil, ya, atau menyimpulkan atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ya, jadi rubbaha mil fiqhin laysa bi faqih. Ada orang pandai menghafal, tapi kalau ditanya gimana penjelasannya, dia tidak tahu. Nah, yang mengetahui penjelasannya orang-orang berikutnya misalnya, yang telah mendapatkan hadis ini, yang disampaikan hadis ini kepada mereka, ya, mereka yang kemudian mendalami, ya, dan memahami serta mengambil istimbat atau pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa kewajiban untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat di sini Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada tiga hal, ya, yang mana seorang mukmin tidak akan dengki, ya, terhadap tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang, ya. Bagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, surat Tabarok, ya, surat Al-Mulk ayat kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji di antara kamu sekalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dengan ahsanu amalan, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Fudail, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yani amal yang paling murni dan paling benar. Ya. Kemudian kata beliau, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu betul-betul murni, ya, dan betul-betul benar. Ya, sampai amal itu betul-betul murni dan benar. Fal khalisu idza kana lillah. Ya, adapun yang disebut dengan murni kalau amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab idza kana ala sunnati. Dan amal itu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin agar beramal, beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan, ya, yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya tertolak. Walaupun orang itu menganggap amalnya diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal, satu ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata, "Al-khalisu an yakuna lillah." Jadi maksud dengan amal itu harus amal itu murni, artinya harus benar-benar karena Allah. Wassawab an yakuna muttabi'an lisyari'ati. Kemudian dimaksud dengan amal itu benar adalah yang, ya, amal itu harus, ya, mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fayasihu dhahiruhu bil mutaba'ah. suatu amal itu secara lahir, secara kasat mata amal itu dikatakan amal itu benar kalau mengikuti Nabi SAW, ya. Dan amal itu secara batin, artinya dan yang kita tidak melihat, dia akan menjadi amal yang sah dan ikhlas dalam hati seorang, dalam niatnya ketika mengamalkan amal tersebut. Ya, faman faqadal amalu ahada hadaini syartaini fasada. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka barang siapa yang dia hilang salah satu dari dua syarat diterimanya amal seorang, kalau hilang salah satunya berarti ya amal itu rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya al-munasaha li a'immatil muslimin, hendaknya kita ya tetap ya ikhlas ketika dipimpin oleh seorang muslim, ya pimpin